0: 24 iti lagu ket dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, lagu Hari Natala Mimpi Gujuang ke jam kita pagi tu 10 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, harap kepada kita meh mimpi pukul 8 tu patut yang mata kita udah cini nang terang lah.
2: Udah start gawak retun.
1: Ya man, tapi sekedar tadi lepas ya hati tadi itu buah gawak entah hati nanti dia mesti kan kena. Ya tu mimpi belum mahu 3 hari tu.
2: Bisa kata lepas kita medak ni bisa sekedar orangnya baru berengkah gawak sehari tu udah ke pemisi panjai berserimbai dengan pengeramai hari gawai tu kemarin. Jadi sekedar yang tadi madah tubuh bisa buat nu kawak tang runding nyage ba menua.
1: Ya semangatnya agak-agak liar. Tang lengkap cerita semangatnya kamai tadi laban tu pan berengkah saiku mari malam pergilah. Mayu anggap bala kita penyogi liar semangat ba pagi hari. Nama ku buah ku nyebut ne cala ban malam pergilah. Aku kan malam pergi dini hari. Ya. 12 hari bulan yangnya tadi mesh ya ke terubah. Pekiat World Cup ia ke diatur ba Amerika, Kanada ngom Meksiko ke tahun tu.
0: Dah berengkah namanya berbuat ke piala atau ke mangkuk ke pemaduk berprestij main bol tu.
1: Ya amatnya. Lalu mesh ia ke terubah ya nu mungkal amat ke alai tadi Meksiko dekat bertapat ngau South Africa cha. Dari berarti tu cerita main bola cha.
2: Aku dia jangan ingat dulu.
1: Lubah pick up kena kap cha.
0: Oh, bisa duit itu match kebenar ya. Namanya kena 11 hari bulan lah. Tang kita 12 hari bulan. Ya. 13 hari bulan kita.
1: Dan siapa dulu hari bulan cha. Tapi kita masih ya nanti dah salahku angkanya kok aku tadi cha. Oh. Angka cerita jam kita dini hari tu lagi.
0: Ya dini hari. Ha. Sitik lagi pukul 9 pagi ini rasa aku jam kita lah
1: jam kita hanya aku nangi pukul 9 pagi lah kata aku semua mereka semua nungat TV
2: nungat TV bau pias tengah awak tu
1: ya lapan tahun tu sitik ya ke mana ya mega RTM dekat mansut ke semua mesh ya ke bisi ba pukiat ke sekali tu nak kira tadi live tau kunya tadi ngau cara tanduk baru ya.
2: Sitik dah gitu ne ngau ken nanti kita berarti ke kita RTM tu ba RTM klik pun kita boleh meda ba handphone kita ok semenak kita boleh nunga duga-duga kita nunga TV ne dini-dini pun kita yang tadi lagi boleh medaknya
1: ya aman jadi udah ke kaki-kaki bual tu asai ko sebulan tu ja mata waktu mata bengkang saya ko.
2: Sedoi de rindu ke medap main bola tu?
1: Nanti dia nanya aku rindu medap main bola. Tahu tiap aku uluang baru 3 kali turun edition dia nanti masuk ke World Cup.
0: Sigi pawal tim dia nya cak.
1: Aku dah nemu cak. Ketik ku katukar tim saya ho kan tanya me. Ati tu agi rindu kan tanya me. Uluang 3 edition cak. 15 tahun. Nanti kalau medap sida ya ba final World Cup. Aku tidak gagal tiap dia kena masuk. Aku jadi sebut kau main bola tu tadi melatih ni. Ba kita induk pu. Keti persepsi kita muda laki lebih lagi muda live jauh-jauh malam tanya.
2: Ya namanya berpanggai ba siko-siko orang dia tu kan bakal kumpul tu laki yang segi gila medak orang main bol sebedau ke niri ke ruang bilik sebab dia dah nemu ia begini ia siapa
1: ya, segi gila,
2: gila main bol maya ke agik munyi kurang nanggang pengerinduk sebab pas suai kan kau yang pansut medak orang ke main bolnya agik stadium kini tahu ke medak kadang sebab orang rinduk medak berkedai kupi lah tuan jadi utainya nyo bakat lebak deh unyu dah beruang bilik dah bisa anak tu kurang dia pansut berumah je yang medak. Jadi ya, aku nanya penanggul tu.
1: Oh, katanya nak nanya kini. Namun kita nemu kita bukan kita laki muda main bolca. Kita jarang muda bas silent mode. Yeah. Kita mesti ke pihak kita muda pihak mulut tu kutak-kutak. Baik kerja tadi rindu gagal tak kerja tadi nyumpah player nyumpah lepri ngau nyumpah kos semua sumpah megang.
0: Yang mesti mesti feel bakal bas stadium gak ya?
2: Siapa? Ya, ya, okay, nanti berarti ke anakku duikut pelakinya sama bakal apa ya gila mendaknya. Jalan punya stadiumnya tadi dari gol tak punya nyanyian sudah 3 kadang-kadang lebih kita kenyat yang anu ke kita itu ngingarnya tanya terlebak tu lak kerja mai tindu aja kita hanya baku tu entang ku nak nemu ba orang ke bukai dah laban ba siko-siko orang yang nak sama ga jadi baku tu labannya terlebak ari suba. Ya, nak ada penanggul.
1: Dah habit kan yang tadi. Ada pula ke habit. Tak bisa ke sekedar induk tu tadi. Ya, maka paling sidak tok utai kena tikrinok sidak yang nyamai datai World Cup tu dan nama ke bawah sidak siti jam tindok sidak terkacau ketegal ke laki terindok dan bola ban bisik ke da bola induk tu semana laki tu tadi ia babili babangkiang kita pintu telengak
0: nambah lagi World Cup 2026 tu ya dah tu di namanya benua Amerika dia.
1: Ya.
0: Jam kita yang ngos dah segitu kali ya.
1: Kali jauh lagi cak.
2: Ya semua di ni hari ya.
1: Amat. Oh. Lepas dah last saya ku tidak salah kira ku World Cup di atur benua Amerika tu cak. Sudah jadi host tahun 1994. Amanya final Itali bertemu dengan Brazil. Ya mek terubah aku nyabak benda membul cak. Itali alah peniti. Dan tonton Itali confirm dah alah peniti.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Pulihlah satu.

0: rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat, bak kedai rentayan, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upias iklan ubat. Hurix.
2: Hari mendiang ke 2 pagi, wai, cerita. Renang ke main musim World Cup.
3: Trio salah.
4: Dia orang kaku ke? Oh, tu lebat nyebut dua dah.
2: Bukan nama, minta tu melatih. Menyik kaku. Dia tahu hari pan menang ke hari berapa sehari tu.
3: Hari pan nak ingat lah ya.
4: Jadi harus semangat tu.
2: Dia harus semangat
3: tu. Semangat tu nak kira berbirau bersemangki.
2: Jadi trio kita pagi tu ngenang Maya Museum World Cup. Lakinya menawa berbalik jadi munsang malam. Okey, jadi sebab pagi ngaji peninggal kita Ana Peter. Jadi ko yang nasib gak laki itu nantu minat gak meda World Cup ke lawan laki tu nanti meda main bola paya rindu lagi meda Liga M Liga Malaysia kelebih lagi nanti bisi Kuching City main live bak TV nanti balu luarnya jarang ya lawan ngenang ke maya tahun tu tadi kelebih lagi live maya Kuching City main meda TV. Tak asal ke babangga ke mana semua manjong-manjong ke diri. Kadang-kadang kumbai gila laki. Mimik dah kenyong ke hospital.
3: Oh, nyanyi ya, tuan. So, pagi ngagai Eri Mary. Bisa gulai ngau kita megap pagi tu. Jadi, ku ya, nanti bakal ku udah-udah. Ku ya, sikit aku, maka mamai jadi munsang ku ya. Ya, ke sebagai bini, dia tuan. Laban laki ya, maya ke medak main bolnya. Nanti agak jam pukul 12 tengah malam berkenyak. Agak uliah mata ya, ku ya. Tanya jam 2 ngagai 3 paginya. Kira ke namanya sepak keterubah ya. Kan mamai daripada ya, laki ya aku ya tuan.
2: First half.
3: Betul bisik gol bol hari spiat-spiat timnya ya udah berkuruh tindu. Aku kan mamai pun tahu aku ya medak kijab TV-nya. Hanya Eri Mary, terima kasih ya.
2: Alam mana berkenang ke liga atau ke main luar ti dibanding ke ngau lokal pun eh. Aku kaya gak medak kita itu kena nyimbo tu tadi. Nak rindu benda main bola lokal. Bisa tentang nanti ku nanti kita berarti ke ba liga luar. Nama ku buah asuh kaki benda. Lepas siti skill si dah cak.
4: Ya.
2: Skill ngau cara main yang nang nanti kita berarti ke ngau cara liga kita berjalan. Ya bakal langit ku tanah cak.
4: Ya.
2: Terlalu jauh benda ku. Ya kadang bisa orang kerindu buat pengawak main bola tu tadi. Sanggup dari ngemuntau ke diri muda anda lagi sebut ke World Cup tu cak
4: yeah.
2: Tu segi serata dunia kegila main jam tu kan kita berserawak aja yeah. Tanya ni orang kebal buan itu pun benar gila yang ngipau tu magang.
4: Ok kita bisik Sis Lucy pagi tu menah ke nasib laki okay, orang keminat main bual medak main bual maya final je baru ya medak
3: bisik ke orang makanya token ni tak nanti kita nanti bakal kita kena segi rindu medak je deh. Udah tentu kita akan medak hari puan
4: ni
3: final aja lain
4: ke
3: orang ya.
4: Buat kita segi bisi tim di kerindonya
3: ya.
4: Kita akan nemu pejalai untuk ke final nak.
2: Amat lepas selalu yang tim bakal ya kan ada tim di kerindu masuk aja. Ya segi sampai ke tim kengalah tim di kerindu nyalah lama. Enak kaya ketika kita buat tu tadi unik yang main bola. Tiap ikut ya yang tentang si fan si tim yang pun tangan tu cuma tim nada ya segi nyumpah tim kengalah timnya sak dia lah. Isak dia lah.
3: Pada saat ini lah pada lah ke orangnya rumah. Maka kita ke main bulnya mana tuan nanti kita berarti ke kene bakal namanya suah ukai orang ke profesional main bola kita itu suka nikah ke bukannya ada tuan. Nanti kita benda orang ke main bola tu pan berterawah orang ke pemain nanti bakal rindu lah sehingga nyawa kita nyong ukai kaki
4: bulnya nombor 2 bul nombor 2
2: ya kemudian aku kalau berarti cawul cup orang Indo tak apa aku berarti cawul nyawanya besar gari penuntuan cawul ini tinggal nyawa ini apa dah. Okey sama pagi maka peringat kita hari tutung bernaik ke pagi tu mat apai legup jadi aku yang tajak pan maya kita kembali orang tadi maya tabian main bual makai main bual tindua main bual dani main bual tang maya tindua tadi anda enggak kelalu
4: kurang
2: lawan ke lawan ingat pagila di menopan kita tetap tunggu dan ni kerja lama kita orang Asia mah. Jam kita nak sepakal dengan jam berputih ya. Baik mereka di public holiday ke cak maya World Cup tu
4: no saya ku biasa aja. Biasa oh
2: yang kau
3: aku pun tak nemu
2: nak hidup Mexico kena dah maya World Cup tu public holiday
4: aku sebelah bulan public holiday pak mau tay
2: pun di main kerap main ada orang kerja tapi Okay, terus anjong post komen kita ba trio pagi kita ikut pagi tu.
4: Kita dengar ke lagu tu, lagu tema World Cup 2026 dari Shakira.
2: Kena kami mood pagi ni je, mood ya sebelum kita mula kick off.
4: Kick off dah sedia kita kini.
2: Melati jangan dah sedia.
3: Nah, ya.
4: Terus mulai dengan kami ba trio pagi.
2: YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Ia ke penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu Ngau South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari buat hari kesama South Korea berlawan Ngau Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya, anda ingat dini hari ya, tu lagi ni, Cah. Ba RTM, kelebihan RTM, sukan dengan RTM Klik. Nopi yeah. Mengadik keluar ke bah, TVOK. Okay.
5: Yeah. Grandstand berengkah pukul 1 dini hari, lalu kick off pukul 3.
4: Ya, yeah, Mexico versus South Africa. Main pembuka ya bak World Cup 2026. Target aku Mexico. Selalu jarang di meda orang home tu tuan rumah tu lah.
5: Benda temu. Berarti madah ya South Africa.
6: Suara itu. Tanya apa bagainya ni? Bagilah anak lawan Dani.
4: Ya betul. Kita
6: nak bini kita leh.
4: Ya.
6: Nama biak sekolah bagilah leh.
4: Apa? Tuh kadang-kadang kita ngasoh hidup mumut aja. Mereka wakap tu. Nya mereka kadang laki tu tegal buntau main buat bini jadi masalah.
5: Ya meh. Nya nak nyiar nyo nak kerja kutai. Berarti anak nak dah juang punya.
4: Lepas bisnes kena kes tu tadi. Ya nak buntau cak. Tentang game tadi. Semua kerja aku ni datang buat extra time. Di red kaki. Anak patut ada sekolah mainnya. Ini wai, jadi dengan nyonya lo tu berdau tu.
6: Anak ke kasut carut na eh.
4: Tanggung kawan diri jangan main ingat lebatnya.
6: Anda boleh asuh sudah itu nanti benda mentah main bol deh. Asuh dia tu lagi lo lalu berdau nya. Nanti punya kenuan yang nyobi se masa tambahnya lagi nyukir sekian jamnya.
4: Oleh
6: pengawalnya lu nak dikerja. Anak ke ujung ke penyarut deh. Anak aku bawa bawa sih dah buka pun sama gak bisa ngasai ke utai ke begini.
4: Umah kehilah bila, okey lah bila. Tegal tadi ini main mesh penting gi hari sekolah nak. Lepas sekolah nak pergi lah ya sekolah baru.
5: Mesh ni ni bisa nunya nak.
6: Ya bisa ulangan deh.
4: Ulangan lagi.
5: Feel lah
4: sama.
5: Feel lah
4: sama. Feel sama kelah.
6: Tapi nyam mengasuh carut tuan deh.
4: Iya mah. Okey jadi ya sama pagi ngagai Andrew Michael peninggal kita. Jadi itu mesti pesan nuju balas lain tu. himat nanti bakal laki kita tadi menda World Cup di rumah anak anu laban nanti kita ngasoi dan menda World Cup berluar nangi sida ya keluar lalu klien nak menda World Cup, World Cup menda sida ya
6: iya agak rugi deh tuan nanti bekerja iya agak rugi deh iya agak bula
4: laban tu ukai main World Cup tu pengalaman kerja mesti sekali aku tertamak ngegaya ketika itu rumah ke lapis mepat kan deh dan mungkin kita tekan kuat amainya bala laki ke majoriti tak menyata yang kain musim buka musim Euro je dah salah aku cak bala laki amat tidak main nak main bola dalamnya belagu nak semua nak
5: main
4: bola semua nak main bola telefon megang anda no maya siko tadi lagi telefon dah telefon pengen direk gila kian kan tang nama ke buah mesti kamu dah pada dua semua pat kan
6: angka asai orangnya lain ke dia tuan eh lepas nanti bakal orang laki tu kedinga aku lah nanti hari cerita malah aku kepada ke nanti pada ngau sama-sama sedak sekawan pada utai yang sama diminat sedaknya ya lain ke saya hari kepada berumah jadi nanti aku lah ya kau pada nyampe luar alai meh kita ke berumah nak naingar
4: tanya meh sih pada mandor ya ke
5: betul
4: buka kena kopi selalu ni cak kadang-kadang selalu meh work up tu misalnya agak screen giant screen ya agregasi nya logik lawannya sebelah manjuang belanya ne entah pas mempan je ketin dan manjuang ni nyakuk nyawa ni pun boleh dinga mai dalam sempat tadi belum sempat
6: angka bisa pemerintah buka gini dia
4: anja kena ngikak ku deh lawan munyi ku nyakuk mata meda terjadi tu mai mak
6: we maka ku bisa pengalaman
5: banyak ku bisa pengalaman okey kita bisa nis Indi Bujiang ya madah ke kami sebilia atau selamat penuh ya laban ke nama laki nak minat main bol bala anak pun nak minat main bol
4: tu kira tadi family ya ke nade nade isu lah
5: nade isu
4: semanjai bulan tu lagi urang manjung ni ko sida tiam tu menang ni ko sida lama sini minat main bol kali pian mereka semua pagi ngagai pagi-pagi tu melati ko sing anjung komen
6: selamat pagi ngagai ni tadi tuan telenya ya James Nguyen jadi ko ya nanti udah dikumai minat ukai seminat jadi munsang tang baka ukoi ko tuan berkerawah bergaul nyala tengah malam dini hari ba seluruh dunia tu ko ya jadi pedelebak ke manis suah dikenang maya ke gawak bak section TB pendidikan jabatan pendidikan bak Seri Aman Subak Kuya Tun bertemu ngau bos PPD ke sama minat bak pengawak minat pejabat kami Subak mesti dipasang ke TB Kuya kena semua kami medak World Cup artinya bisa support dari bos ya amanya sama minatnya
4: nampak bos sama kaki membul
5: supporting bos
4: nyajak
6: ya
4: lama aku kenal kenyata dunia TV tu ya bisik bida mimin hari dunia kena tu cak sebab so, TV nak ada bisik TV delay nak semua serta menggang bunyi nak tentang dah zaman kemarin gambar streaming tu orang berkah menak streaming apps nyau nak tunggu nak TV bisik muka kes jadi dalam 2-3 tahun ku dah gol ku dah sepiak cak lama nyau berdua tadi ayah lagi lekat biar lagi bila sepiak dulu budak ku dah ambil gol ambil gol sapa dulu lepas streamnya tadi lagi lekat matakatnya lepas tu pun pakai internet megang
6: ya nanti baru rumah panjang itu tuan deh musim orang main buah kebegitu okam kebegitu deh pemadu yang rindu tinggal deh lepas nanti bakal kami kian waktu deh berdua datai karan dini hari nya ka start ramai bo start mah munya jeneritanya lu berkumpul bas di tempat si dak meda nya berkerawah dia jadi bakal ni akek ku sebab labas si minat meda tem ke tang tang tang bisa tang
4: si tang
6: ne oh ni aja ya ngau de nya alu ngantua ya tapi jari orang pada go go ku ya ngau re gol ni gol tadi akek dan mau ya bagi tuan
4: menjung gol aja Atau kita tekan confuse aku melatih bukan kita dia deh. Apa kita kena jelas kita gerempuang. Siapa
6: main? Okay. Jenis kita gerempuang. Nak gaya gerempuang ke masa yang kena ketegal.
4: Yang kamu ketegal wakab gerempuang sanggup berkorban.
5: Sendiri tanggung.
6: Ya.
4: Sendiri tanggung nih. Yang kanya acar rumah kemana hati cak nyumbak wakab tu aram kita.
6: Ya.
4: Nambah keminyak di sini. Kena jenis tahu.
6: Nada. Maka orang keminatnya dia tu dia bisa jenis tahu bisa tiba. Ya ama masang ke sida ya. Ya ama sponsor minyak jadi keliak subak maya zaman keminat baka kami nak to ya minat baka mendak cerita indi subak nanti nama penamanya rindu nak kami dak ceritanya laban nak nemunya bisa ulau kan baka zaman kita ke dia tu tuan ambil halu ambil dia deh sanggup namanya mai semangkuk minyak dieselnya kulit. Amai kan?
5: Sanggup lah.
6: Sanggup.
4: Berpupuk.
6: Minyak dieselnya kena pasang generator. Lalu mendak TV cerita ke kak kita ya meh. Berkenyak lah. Kisah sebab lah. Dia tuknya jauh ke bida ya. Lama tanya oleh daripada kita dari telepon. Tapi pun masanya apa? Ipan oleh pada dari telepon daripada bisa lain.
4: Ya. Entang lah. Nyam meh. Nyam bah kita mendak cerita. Entang. Nanti bah lomba kemain. Tahu ke spot tu tadi deh lebih lagi nang iranya main bol badminton orang mesti kemda live lawan nanti dia menda mainnya ya ke udah diatur munyo kalau udah spoil munyo spoiler lawan dia nemu ya udah menang dia
5: oh dia temu dah
4: trial dia menda ya ndak sebab bukan dia menda ya benar live tak benar belapan nama yang tadi lawan dia city lagi ba tiap tiap main nang iranya main bol badminton semua ya ke nyadi utanya trialnya mulut kita mesti ya ke medak yang tadi
5: ya
4: kucah-kucah ulah kita siku-siku. Aku ingat mai aku lebih lagi dalam kandang 2-3 minggunya kabar nak ku cak. Tour Arsenal tu cak. Maya maya final Europa Cup arinya. Oh mai penting tu aku cak kucak kepada kumpul menada dada sekali Allah nanti. Saya ke ku. Tour Arsenal sih ya.
5: Pak Bi ulih dina. Bagi tu.
4: Ura ke makan tim lah dai kecak.
6: Bisa orang nyawut dia ke benda itu entah nak dengar ni.
5: Mayu lah ke nyawut.
6: Jadi sama pagi dengan Gai Petrus Sermang bisa pergi lengau kita pagi tu. Jadi ku ya, ya udah diwani yang bini ya ku ya tuan. Angkat nak ngasuh mendak menyakini deh. Lagi ngai ke pun tahu mendak main bol ke ya pukul 3 pagi. Dia aja aku ku ya. Tang aku dengan tua aku ku ya sama minat mendak orang main bol.
4: Jadi mesti tip dengan Gai sampai terus terlecah. Nanti kau mendak. Memang dah tahu tentang tentu ke satu TV yang ada bunyi. Sebenarnya silent ni cak. Adanya tadi memang dah TV tadi bungkuar ke puak. Maka lagi mesti sebab lalai ada apa ini. Nggak ketemu orang dah TV. Bungkuar ke puak TV-nya. Dan yang mudah kita jantin tua ke mudah. Baik tua sekali dalam puak.
6: Nah yang berani ini kalau buka puaknya apa ya. Dan yang berani juga
4: yang ngandung tu. Eh abak bisa ke itu.
6: Ante laki yang angkat pangkuang apa lah ada.
5: Kira lama berkopiang bulu lah.
4: Apa ni dia bulu?
6: Tu sah ne. Okay, sama pagi kaya Richa Unop, dah tahu tu ne.
4: Richa Unop, okay.
6: Jadi ia madah ia minat madah World Cup tu kaya tadi ya seminat ni tiah ke ni tim ke di kerindau kaya angkat madah maya tim ke di kerindau yang main. Mayanya ajak kini madah kini tu.
4: Amat, sih sekarang orang tu yang kira tim aja cak.
5: Ya ya.
4: Entah ini tu kadang tidak hanya buat bersama main bola tu Richa. Sila terkumpai dan latihan sipak gol aja tactical dan aja cipak gol terus gol terus apa dia cipak bola apa dia cipak lepas break belakang
5: nanti uliah serta nyipak lu tamak
4: lu tamak gol
5: terus tamak gol
6: lama nanti main kita kesukaan ikalnya tuan sipak lu tamak ya
4: kumai bukan main pimpong ni si ku nyipak si ku balas baru nyipak itu. Okay, kita berlelak dulu nak lemak ke sekali tu, Cak.
5: Ya, mending ke lagu dulu sebelum baca komen kita ya ke bukai buat Facebook pagi tu. Lagu Ray Clement Man, Bungai Pengerindu.
4: Terus sembilan kita trio pagi semua salah lelaki.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangi nai, aku kena landak nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Panduk Nau Mary.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.
3: Anak kita ya pagi tu si cerita tu hari peninggal kita aku rindu ni cerita ke dibayi ajuni ke Juan tu
4: nama cerita ya cak.
3: Jadi yang mana ya siku orang yang ke boycott main bol
4: apa
3: nak rindu ke main bol
5: tentu bisa cerita ni
3: muda bol pancung lihat ya si pak bolnya hanya pembuat sendiri si pak aja tak mesti ke buah
4: nama hal ya
3: ya boycott tadi jadi dalam tahun 1964 sejarah cak. Subah ya sikit orang ya ke hatko orang bermain bol. Lepas ke rindu main bol ya ke join ba club main bol sekolah atau ke mainnya kembali dah tadi club football. Wah, football zaman itu semua cak. Dan nak muka-muka lebuh ya apply ke join clubnya dia yang pu peminta kena rijik cak dia
4: buah. Mahal.
3: Lepas syarat mainnya tadi mesti ka bisa kasut buat. Ya kasut buat dadai buat ya bisa ca. Jadi jangan dari ke tungkah ya lu boikot pengawak main bual banyaknya yang dah diterima masuk klub ketegal ke dari kasut buat Adidas supaya tanya pun banyak harga 7 ringgit 50 sen tang nak minta beli ca.
4: Ya cerita ya na.
5: Amat kan jadi kan te main bolnya tuan ada kasut buat nama te kenal eh.
3: Tak kata kenal ke Subah tu ya mesti dua kategori Subah cak. Bukan kami aku tu kalah dengan orang pemilihan saja pernah kalah kena pilih ya.
4: Nyamai ke udah
3: nyamai ke udah pemilihan tu mesti dua kategori kami semua teman kami mah. Ini ke satu kategori miak sebut. Dia kategori miak kaki ayam.
5: Oh, begini kena deh.
3: Udah ya, nanti banyak dipilih lagi. Ya, aku mesti buat jadi first eleven. Kaki ayam simpanan. Injet orangnya kena buat ya, main.
5: Nanti saya sama, saya kakinya sama nak awak. Nanti nya kaki orang ke tanya nyembiat. Orang kena besar kena kasut. Tentu sekali tendang. Lalu buat namanya kasutnya kemasut yang cool.
4: Best ke zaman kita aja.
3: Tahu zamannya cak, ya size doesn't matter. Amat dia mesti buat dia ada bergaya.
4: Ni lemu kena main bola ni rasa
3: mesti. Rasa mesti buat dia. Dia ambil mayo ke semua. Tu buah men. Buat pisang saya nama ke buah. Buat apa? Kena main.
4: Ini jawab senior gini nak. Kaki senior bapak besar.
3: Nya ke mana? Size does matter. Doesn't matter. Okay, jadi tadi cerita kita ya pagi tu SSL bahas tentang empat orang ya ke laki tu jadi munsang belum bawa ya World Cup. Berkah hari malam tu lagi ni cak.
4: Ya. Nya tu lagi kick off ya.
5: Sete jalan lau kita tun tahu medak nada salah lamban kita nak boleh nyekat minat siko-siko orang baik kena bini kita ni nemu bisa orang nak ada nya orang laki kita ke namanya gila medak main bolnya hari sete tentu ketengok pengawaknya di kerja kita ngamet nak pulai ke penyarut
3: lalu mesti mega pesan tentu ke kita nanti medak di rumah baik panggal di mana kebuah
4: panggal
3: lepas nanti maya gua jangan kenyaruh dini hari kacau respia sempal mulut gua panggal rana wong neta sempal gua panggal
5: nya tiap sana ya.
4: Oke, okay, malam tu malam dini hari
3: dini hari lagi
4: pukul 3 dini hari kick off Mexico satu dengan South Korea.
3: South Africa.
4: South Korea.
3: Korea udahnya cak.
4: South Korea udahnya pukul 10 pagi. 9 pagi?
3: 9 tanya kerjanya.
4: Grandstand.
3: Grandstand. 10 main.
4: 10 main. Okay, match ya ke terubah duit match ke terubah. Pagi lah nih 12 hari bulan.
3: Jadi pesan kami tiga ngi kita ya kemudian member pergi lah yang pun tahu anda ngi MC.
5: Alu ngi ke klinik ada MC ketika lawan Nurwan.
4: Ujung minggu yang penekak lah.
3: Hanya kak kita nak tidur ada kiruak.
5: Ya.
3: Okay, bapa dulu kami tiga ya.
4: Pitbull ngau Jennifer Lopez to team song World Cup 2014 coba. We are one. Bye-bye.
3: Bye-bye.

9, 18 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani, salam Seraku Maju Makmur dan selamat bersiaran diucapkan kepada anda. Tak kira di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan kami di CYFM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 edisi di hari Khamis 11 Jun 2026 Masihi bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunatullah Adaluddin Wasli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. InsyaAllah kita akan kongsikan info-info menarik, info-info yang terkini. Di samping kita berhibur dengan susunan lagu yang telah pun disediakan dan juga rancangan yang diterbitkan. Seperti biasa di jam yang pertama, seketika nanti kita akan dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan selepas itu kita akan kongsikan tips sihat dan juga berita keluarga. Pukul 9.45 minit pagi, rancangan Surah akan dapat anda ikuti dan kita akan kembali bersama mendengarkan berita dunia 10 pagi, tepat pukul 10 pagi nanti. Dan selepas itu kita ada rancangan Juz Sihat pukul 10.15 minit pagi. Kita akan bawakan tetamu dengan tajuk yang telah disediakan untuk minggu ini, nantikan di jam yang kedua nanti. Dan kita akan kembali bersama selepas itu dengan konsert info-info dan di ruangan interaktif CYFM di jam yang ketiga. Kita akan bersama kongsikan ucapan juga salam daripada pendengar sahabat CYFM. Di samping saya akan kongsikan juga jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 di jam yang ketiga nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di CYFM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ramzi pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah Ramzi, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ramzi.
2: Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula tiada hujan. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ya, sebenarnya 32 minit pagi. Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko, menjadikannya kejohanan Piala Dunia yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah. Tiga negara satu Piala Dunia, buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia dianjurkan oleh tiga negara serentak, iaitu Mexico, Canada dan United States. Sebanyak 11 stadium berada di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Canada. Jadi, tahukah anda jarak antara venue paling utara di Vancouver dan juga venue paling selatan di Mexico City melebihi 4,000 kilometer. Itu info Piala Dunia FIFA 2026, tiga negara satu Piala Dunia. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM segalanya untuk anda. Di live Facebook kita, page Siva FM segalanya untuk anda. Kita dah bukakan ruangan untuk anda berkomen, untuk menghantarkan ucapan ke salam, berkongsikan apa juga info di tempat anda. Boleh kongsikan di ruangan komen di live Facebook kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Siva FM. 9.45 minit pagi, kita akan ikuti rancangan Sirah di Siva FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Ini tu jadi trend. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk kah pusak kah perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Celik IT itu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital kan. Jadi sekiranya kita mengekal ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk celik IT ini dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.
3: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah, kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Mun bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy, agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Namun suatu ketika, tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibni Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang, dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah menarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah menyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana orang Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan reda dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Cebu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menembetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam perkara itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke Bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Debar manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan termasuk Bandar Tair yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff.
purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10, 15 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM, segalanya untuk anda. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis kita ada rancangan Jus Sihat. Dan untuk minggu tu kita akan bersama dengan Dr. Teo Shin Shin dengan tajuk memahami konsep trias di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Siva FM. Segalanya untuk anda, kita ikuti rancangan Jus Sihat untuk minggu ini. Dan saya akan kembali bersama dengan anda selepas ini nanti. Terus layan Siva FM, Jus Sihat.
1: Jus Sihat setiap Kamis di Siva FM.
0: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan setiap hari Kamis pastinya rancangan Jus Sihat akan dapat anda ikuti pukul 10.15 pagi. Dan pada minggu ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat, iaitu Dr. Teo Shin Shin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu. Kita ucapkan selamat datang kepada doktor.
2: Terima kasih Tuan TJ.
0: Baiklah doktor, untuk tajuk yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat pada kali ini, memahami konsep trias di Jabatan Kecemasan bila saya perlu cemas. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk ini.
2: Okay, terima kasih Tuan DJ. Selamat pagi semua pendengar. Ya, betul. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu konsep triage di Jabatan Kecemasan. Dan persoalan yang kami sering timbul ialah bila sebenarnya kita perlu cemas. Saya rasa banyak pendengar pernah pergi ke Jabatan Kecemasan Hospital Sibu.
0: Yeah.
2: Ada yang hairan ialah kenapa ada pesakit yang baru sampai terus dipanggil masuk untuk jumpa doktor, sedangkan ada yang datang lebih awal masih menunggu di tempat penunggu Jabatan Kecemasan. Jawapannya terletak pada sistem triage.
0: Okay. Jadi mungkin doktor boleh terangkan, mungkin ada contoh bagaimana ataupun apa sebenarnya trias ini.
2: Saya bagi satu contoh. Kalau seorang pesakit datang dengan ke Jabatan Kecemasan dengan simptom sakit dada yang kuat, bersusah nafas, peluh dinggi membasahi

0: tanda serangan jantung. Dengan itu, kita akan guna fungsi triage untuk membantu kita memastikan nyawa yang paling terancam mendapat rawatan segera.
1: Saya tertarik dengan triage ini, Doktor. Mungkin Doktor boleh jelaskan lebih lanjut lagi apa itu triage?
0: Triage itu adalah berasal dari perkataan Perancis trier, yang bermaksud memilih ataupun menyaring. So dalam konteks perubatan, iaitu jabatan kecemasan, kita akan guna sistem ini untuk menilai tahap kecemasan pesakit sebaik saja mereka tiba di jabatan kecemasan. Dengan itu, mereka akan disaring mengikut kecemasan pesakit, bukan berdasarkan siapa datang dulu akan mendapat rawatan dulu. So dia akan mengikut pesakit yang kritikal seperti sukar bernafas, pendarahan teruk ataupun serangan jantung akan diberi keutamaan pada masa yang pada bagi pesakit yang masalah ringan seperti demam ataupun batuk biasa mungkin perlu menunggu lebih lama.
1: Jadi Doktor, kalau berkenaan dengan pesakit yang dinilai berdasarkan aduannya, bagaimana situasinya ketika itu, jadi pesakit itu yang lebih lebih utama akan diarahkan berjumpa dengan Doktor lebih awal, ya?
0: Betul.
1: Baiklah Doktor, mungkin Doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan kategori triage ini, Doktor.
0: Konsep triage ini akan dibahagikan kepada beberapa kategori. So kategori ini akan mengikut warna untuk lebih bagi sekalian ataupun orang awam lebih memahami kategori ini. Kami bahaginya kepada kategori merah, kuning, hijau, hitam.
1: Jadi apa yang merah, kuning, hijau dan hitam ini, Doktor?
0: Merah, dari warna dia memang untuk kes sangat kritikal dan perlu rawatan segera. So pesakit yang dalam kategori ini perlu dirawat segera pada masa itu. Untuk warna kuning ataupun kita kata zon kuning adalah kes serius tetapi masih stabil, tapi mereka memerlukan rawatan dalam masa yang terdekat. Zon hijau ataupun kategori hijau adalah kes ringan dan masih boleh menunggu. Dalam kategori hitam, biasanya untuk pesakit yang tidak dapat diselamatkan, kita kategorikan hitam.
1: Maksudnya yang tak dapat diselamatkan ini yang bagaimana, Doktor?
0: Maksudnya mereka sudah datang kepada kami, sudah tak ada ciri-ciri hidup macam tidak bernafas, tidak ada nadi, kita akan kategori dia sebagai hitam.
1: Jadi mungkin Doktor boleh jelaskan lagi berkenaan dengan tahap ataupun skala triage Malaysia ini.
0: Tuan DJ memang faham, triage. Memang dari pada tahun 2022, Malaysia sudah tukar dari warna kepada skala triage Malaysia 2022 yang menyusun pesakit kepada 5 tahap. Tahap 1 iaitu resusitasi. Tahap maksudnya kita perlu tengok ataupun memeriksa merawat pesakit itu pada masa itu, ya, kita melihat mereka. Tahap 2 ialah kecemasan, boleh sampai 10 minit. Tahap ketiga ialah segera, boleh sampai 30 minit. Tahap 4 adalah rawatan awal, boleh sampai 1 jam. Dan tahap 5 adalah rutin, maksudnya macam bagi pesakit yang untuk follow up lah, iaitu boleh masih menunggulah. Tapi disebabkan begitu banyak tahap, takut orang awam tidak jelas. So kita masih menggunakan di Hospital Sibu, masih menggunakan warna untuk sebagai kategori triage kami lah, iaitu zon merah, zon kuning dan zon hijau.
1: Mungkin Doktor ingin menjelaskan lebih lanjut lagi berkenaan dengan zon-zon ini, Doktor.
0: Zon merah ialah bagi pesakit yang mengancam nyawa macam serangan jantung, stroke, angin amar ataupun pendarahan yang teruk daripada kemalangan, kita dia memerlukan rawatan yang setermeta. So sebab itu dia akan jadi zon merah. So dia akan mendapat rawatan segera, 0 minit lah kita panggil. Zon kuning adalah berpotensi bahaya, maksudnya pesakit yang datang dengan sesak nafas tapi masih boleh menunggu macam mendapat demam yang berpanjangan. Tapi dengan keadaan yang tidak stabil, masih boleh menunggu masa 30 minit lah kita akan letak dalam zon kuning. Dan zon hijau yang sangat stabil dan selamat, mereka boleh menunggu sampai 90 minit. Tetapi pada masa sekarang, kita mungkin tidak dapat mencapai itu piawaian ataupun tahap 90 minit sebab pesakit semakin banyak.

0: sonsong hijau. So yeah, ada mungkin ada pendengar yang pernah melawat kecemasan perlu menunggu sampai 1 jam ataupun 2 jam untuk jumpa doktor lah untuk zonkun hijau.
1: Ya, jadi kita perlu beri kepahaman kepada pendengar doktor ya, orang awam terutamanya yang datang ke hospital, ke unit kecemasan ini. Mungkin mereka melihat di zon hijau ni orang menunggu lebih lama. Mungkin doktor boleh terangkan lebih jelas lagi sebab-sebabnya doktor.
0: Okay, biasanya di zon hijau kita akan tengok pesakit macam yang demam ringan, luka yang ringan, batuk dan selesema ataupun penyakit kronik lah macam sakit belakang, sakit kaki yang sudah lama lah. So pesakit ini akan dikategori sebagai stabil dan dan selamat. So pada masa, tapi kenapa masa menunggu lebih lama disebabkan lebih banyak kes zon merah dan zon kuning yang akan menggunakan sebahagian besar tenaga kerja. So jikalau terdapat lebih banyak kes zon merah, zon kuning, mungkin zon hijau punya kawan-kawan perlu membantu di zon tersebut. Dan mungkin ini adalah salah satu sebab pesakit di zon hijau perlu menunggulah.
1: Jadi yang apa petugas di zon hijau itu terpaksa menunggu di
0: menolong di zon merah dan zon kuning. So sebab itu pesakit mungkin kena tunggu lebih lama daripada 90 minit lah.
1: Saya bagi mungkin contoh doktor untuk pesakit asma mungkin adakah ia dikategorikan untuk zon merah atau zon kuning ataupun zon hijau?
0: Okey, pesakit asma kita agak ada laluan khas untuk mereka. Dia biasanya dikategori kepada zon hijau. Tetapi ada laluan khas untuk zon hijau sebab mereka memerlukan biasanya asma memerlukan kita panggil itu nebulizer. So kita akan laluan khas untuk mereka. So mereka akan terus di dirawat ataupun ditengok oleh doktor lah di laluan khas zon hijau inilah.
1: Menggunakan inhaler.
0: Yes, inhaler dengan neb lah mereka.
1: Baiklah doktor, kita ingin apa memberi kepahaman juga kepada orang awam, pendengar terutamanya berkenaan dengan kecemasan ini. Mungkin mereka walaupun hanya demam panas tapi tidak mengalami simptom yang lain. Ya, mungkin batuk-batuk biasa. Tapi mereka masa cemas. Jadi mungkin doktor boleh terangkan bila sepatutnya kita betul-betul perlu untuk merasa cemas.
0: Betul-betul. Inilah salah satu peluang untuk saya untuk bagi kesedaran kepada pendengar jugalah. Kes kecemasan mengikut Kementerian Kesihatan Malaysia, kecederaan yang kes-kes yang boleh dikategorikan sebagai kecemasan adalah kecederaan teruk akibat kemalangan ataupun terjatuh, kecederaan kepala yang mengakibatkan muntah, pendarahan hidung ataupun telinga dan mulut, ada orang yang dapat serangan sawan, serangan jantung, sakit dada yang berterusan ataupun pendarahan yang tidak terkawal, ataupun wanita yang hamil dengan sakit perut ataupun turun darah, kesukaran bernafas, pengsan, ataupun mengalami patah ataupun terkehel tulang daripada terjatuh ke, ataupun kemalangan, ataupun mendapat keracunan, renjatan ataupun kehilangan air, maksudnya dehidrasi yang teruk lah. Ini kes-kes perlu datang ke kecemasan. Kecemasan ini untuk mendapat rawatan dengan segera.
1: Mungkin contoh-contoh bagi mereka yang mungkin kalau boleh tunggu esok untuk maksudnya tadi yang yang tidak perlu dicemaskan maksudnya tadi itu. Mungkin apa contohnya?
0: Contoh-contoh kes bukan kecemasan macam demam ringan macam 1-2 hari yang tidak ada, macam tadi saya cakap lah, tidak ada muntah teruk ke ataupun sukar bernafas. Luka yang ringan macam tercalar begini, mungkin boleh pergi ke klinik-klinik. Batuk dan selesema ringan, gatal-gatal, sakit kronik macam sakit sendi, sakit kulit ataupun sakit belakang, sakit perut yang ciri muntah yang ringan, ataupun mereka yang ada sakit mata yang ringan. Ada setengah pesakit datang kami untuk mendapat sijil cuti sakit, ataupun ada yang penyakit kronik macam hipertensi ataupun kencing manis yang memerlukan sambungan ubat. Saya cadangkan ini semua pergi ke klinik-klinik lah, klinik-klinik kesihatan ataupun klinik komuniti. Sebab klinik komuniti kami sekarang ataupun klinik kesihatan ada doktor yang boleh memberikan ubat-ubat yang diperlukan, dan keadaan di sana lebih selesa lagi,
1: lebih selesa.
0: Berbanding menunggu lama di zon hijau kami lah. Tapi kalau mereka dah datang pun tak ada masalah, tetapi tunggu.
1: Bersabarlah.
0: Ya, betul-betul.
1: Kena betul bersabar. Dari pengalaman doktor sendirilah, contoh mungkin bagaimana mereka yang datang ke unit kecemasan ini dilayan. Bagaimana mungkin boleh diterangkan juga bagaimana SOP-nya ataupun bagaimana cara bila mereka datang ke unit kecemasan ini terlebih dahulu. Apa yang perlu mereka buat?
0: Okey, untuk setiap pesakit yang datang ke unit kecemasan, mereka akan melalui proses ini panggil triage lah yang kami bincang hari ini. So dari pintu utama mereka akan melalui triage primer maksud ataupun primary triage yang di mana pesakit akan disaring oleh pegawai penolong pegawai perubatan di kaunter depan. Mereka akan lihat dengan satu scan pesakit lah, tengok keadaannya stabil ataupun tidak stabil. Kalau pesakit itu mempunyai ciri-ciri ataupun simptom yang tidak stabil, mereka akan terus masuk ke zon-zon yang saya sebut tadi, zon merah ataupun zon kuning. Tetapi bagi yang mereka stabil, kami akan ke triage yang sekunder ataupun secondary triage. Mereka pada masa itu akan membuat saringan yang kali kedua, iaitu akan memeriksa punya mereka denyutan jantung, mereka punya suhu badan, dan mereka akan mendapat pemeriksaan tekanan darah. Kalau ini mereka punya ciri-ciri ini menunjukkan ketidakstabilan, mereka akan masuk ke zon merah ataupun zon kuning mengikut mereka punya keadaan. Kalau tidak memenuhi salah satu ini, selepas triage sekunder ataupun secondary triage, mereka akan dikategori sebagai zon hijau dan perlu menunggulah pada masa itu, menunggu dirawat oleh doktor.
1: Biasanya doktor, ini soalan tambahan ni.
0: Boleh.
1: Kalau mereka yang datang ke unit kecemasan dan kemudian setelah didiagnosis dan sebagainya, dapat rawatan dan akhir sekali mereka dimasukkan ke ward, maksudnya masuk ward. Adakah ini kategori merah ke ataupun kuning?
0: Ah, okey. Bagi pesakit perlu masuk ke ward ataupun buat perlu mendapat rawatan selanjutnya di hospital, mereka tidak kisah daripada zon merah, zon kuning dan zon hijau. Mereka akan dimasuk selepas menerima rawatan permulaan daripada jabatan kecemasan. Lepas tu kita akan rujuk pesakit yang diperlukan masuk ward kepada unit ini ataupun jabatan-jabatan doktor berkenaan yang sepatutnya lah
1: yang berkaitan dengan apa masalah ataupun keadaan pesakit.
0: Macam mereka yang ada masalah jantung lemah, mungkin di zon kuning tapi mereka perlu masuk ward untuk mendapat rawatan seterusnya, mereka akan dirujuk kepada doktor perubatan. Lepas tu doktor perubatan akan membuat maksudnya rawatan yang diperlukan,
1: rawatan susulan
0: dan susulan itu. Lepas itu mereka akan dimasuk ward. Buat masa ini untuk masuk ward pun ada satu masalah lah. Masalahnya
1: penuh.
0: Saya rasa kalau ada pendengar ada pergi ke unit kecemasan, mereka akan nampak, oh kenapa banyak pesakit
1: di apa unit kecemasan pun banyak yang atas katil.
0: Sebab mereka ini ialah kita banyak pesakit dan tengah menunggu katil di ward sebab kira ada kekurangan katil di ward. Tapi mereka perlu masuk ward, so mereka akan tunggu. Jabatan kecemasan akan jadi ruangan penungguan kepada mereka. So kita memang menghadapi masalah inilah sekarang. So masa itu, sebab itu kamu nampak pendengar mungkin akan nampak jabatan kecemasan memang penuh dengan pesakit pada setiap masa.
1: Betul. Baiklah doktor, daripada yang kita bicarakan dari awal tadi, mungkin doktor ada nasihat kepada pendengar-pendengar kita. Apakah yang mereka mungkin orang ramai boleh memberi kerjasama kepada pihak hospital, terutamanya dari unit kecemasan, apakah mereka perlu buat bila berada di unit kecemasan ini?
0: Bagi pendengar ataupun
1: orang ramai
0: yang mendapat rawatan di jabatan kecemasan, mereka akan melalui proses yang saya sebut tadi lah, melalui triage primer dengan triage sekunder. Lepas tu mereka akan masuk ke zon-zon seterusnya dan akan mendapat rawatan daripada doktor-doktor dari kecemasan dan doktor-doktor yang dari jabatan yang sepatutnya lah yang mendapat rawatan. Dalam proses ini, sebab dalam hospital kebanyakan masa adalah satu ataupun dua orang doktor yang bertugas, mungkin akan perlu menunggu. Harap-harap orang awam dapat bersabarlah menerima rawatan itu. Bagi yang mereka ada yang mengalami simptom-simptom ringan yang saya sebut tadilah, demam ringan, mungkin selesema ringan, boleh mendapat rawatan daripada klinik-klinik, dari klinik komuniti ataupun klinik kesihatan, sebab mereka pun ada doktor-doktor dan doktor pakar yang boleh membantu mereka dalam keadaan yang lebih selesa, mungkin masa menunggu pun lebih kurang.
1: So akhir sekali doktor, untuk sebagai penutupnya, mungkin doktor boleh buat kesimpulan berkenaan dengan triage ini tadi.
0: So untuk triage ini, sistem triage ini ialah sistem saringan yang kami guna di Jabatan Kecemasan untuk membantu kita merawat lebih banyak nyawa yang terancam lah, pada masa yang sama membagi rawatan untuk pesakit-pesakit yang lain yang kurang, yang lebih stabil. Tetapi sistem triage ini adalah bukan untuk menyusahkan sekalian lah, tapi untuk memastikan mereka diperlukan mendapat rawatan dululah. So untuk peringatan kepada semua, untuk sistem triage ni bukan siapa yang datang dulu ke kecemasan akan, tetapi siapa yang paling memerlukan rawatan ataupun diselamatkan akan dirawat dahululah di Jabatan Kecemasan.
1: Baiklah, kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tio Sin Sin dari Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sibu berkenaan dengan bagaimana kita memahami konsep triage di Jabatan Kecemasan bila saya perlu cemas. Terima kasih sekali lagi doktor.
0: Terima kasih Tuan DJ, terima kasih sekalian.
1: Ya, baiklah, jangan lupa untuk anda mengikuti rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis 10.15 minit pagi yang akan berkongsikan info-info mengenai kesihatan. Terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Jus Sehat setiap Khamis di Sibu FM.

kita melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih, fitrah, tahu nak ikut macam span yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebut sebagai prefrontal cortex.

Ya, 10.41 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Ada beberapa ucapan kesalam dengan sahabat Sibu FM yang telah pun kita terima dari awal pagi tadi, dari pukul 9 pagi sampailah ke waktu tu. Masih lagi si putus-putus sahabat-sahabat pendengar setia Sibu FM menghantarkan ucapan juga salam. Apapun, saya akan bacakan ucapan kita orang semua bermula di jam yang kedua tu hinggalah jam yang ketiga kelak. Okey. Dari Dublin K. Bajar, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din. Hujan di Batu 15 Kuching Serian katanya. Roy Kuang, selamat pagi. Terima kasih Roy Kuang. Mary Ubun Martin, selamat pagi dan selamat bersiaran DJ Din. Di Sibu FM semoga sentiasa sehat. Salam dari Pujut Adong Miri. Cuaca mendung di situ pagi itu katanya. Salam cercawan kopi Okau. Terima kasih Mary Ubun Martin. James Kemiran, selamat pagi. Terima kasih Mateh, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Semoga urusan DJ dipermudahkan segalanya. Menolong mendung cuaca di Seratok pagi tu DJ. Sejuk-sejuk asal badan kami relax-relax ja, sambil minum-minum bersama anak-anak. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Mateh. Sapian Podin, assalamualaikum DJ Din. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran dan salam untuk semua sahabat dan pendengar setia Sibu FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu hujan dari Sudirman pakai dengar masa hari hujan tu. Baiklah, saya akan kemaskinikan lagi ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda. Saya akan bacakan lagi ucapan ke salam dari pendengar sahabat Sibu FM dan terus hantarkan ucapan kita orang kepada kami di Sibu FM. Segalanya untuk anda.

0: kini tu jadi trend. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, 11.05 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Fakta menarik pasukan-pasukan Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sekadar edisi terbesar dalam sejarah. Dengan 48 pasukan, malah menyaksikan kemunculan negara-negara baru, kebangkitan kuasa lama dan kepulangan pasukan yang sudah lama menghilang dari pentas dunia. Uzbekistan, mimpi yang menjadi realiti. Uzbekistan akhirnya layak ke Piala Dunia buat kali pertama selepas bertahun-tahun hampir berjaya dalam kempen kelayakan Asia. Sejak merdeka daripada Kesatuan Soviet pada 1991, mereka sering dianggap pasukan hampir layak sebelum akhirnya memecahkan badi pada 2026. Uzbekistan menjadi negara bekas Soviet ketiga yang layak ke Piala Dunia sebagai negara merdeka selepas Rusia dan Ukraine. Baiklah, kembali dalam ruangan interaktif Sibu FM. Ucapan dan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM di ruangan komen. Seterusnya saya nak bacakan ucapan dari Umang Leh. Assalamualaikum Jedin dan selamat pagi. Lama nak mendak DJ, sibuk maya gawai katanya. Dah meh, engkau dah giling tikai kita dia. Alicia Rufina, selamat pagi Jedin dan semoga sihat-sihat selalu. Cuaca mendung di Salim pagi tu. Selamat berteman dengan Jedin untuk semua. Terima kasih Alicia Rufina, Cheng Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas Jedin. Dan semoga sukses dan ceria selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekatok hujan masa tu. Alhamdulillah rindu hati ena. Asyiklah panas gila. Okey. Dari Noriwi, pagi hari sarapan lepat rasanya manis banyak gula. Hujan turun sungguh lebat, tempat anda bagaimana pula katanya. Pahit-pahit pucuk petik sudah masak dimakan juga. Hari ini DJ Din berbaju batik bertambah handsome ikut etika kerja. Terima kasih Noriwi, nampak nak oh. Kami berbaju batik sepagi tu lah, hari Khamis nak. Jadi apapun dari Noriwi pagi tu, salam mengatakan mesra abadi untuk Hajah Hasnah Haji Ibrahim dan Sofia Manua di Sibu. Daya Mariam Abang Hasan di Mintango, Hajah Rubiwi, Yang Mustafawi di Selalang, Miri Ayam, Hasmah Junaidi, Faridah Jo, Rosni Syairi. Sihat itu rezeki, bahagia itu rezeki. Banyak masa juga rezeki disayangi, juga di rezeki. Tak putus-putus duit pun rezeki, dapat apa-apa yang baik juga rezeki katanya. Syukur Alhamdulillah. Dan walaupun dengan sekecil-kecil rezeki yang kita nikmati katanya. Ikan tongkol masak kari, jom layan ekspresi. Ada masak ikan tongkol kari tu anak. Ladani Kang Injo, terima kasih. Kita ada robot juga pagi tu, terima kasih. Dari Ladana Kang Injo. Selamat pagi DJ Din. Mendung cuaca kami di Sungai Amang selirik kapit pagi tu. Boleh saya mainkan lagu dari Ricky Ribot katanya, penguji bersuluh kena merindang. Madam Gadis, Madam Clean, ngau Madam Jasmine Lika di rumah Dennis Amang Ulu Kapi. Terima kasih DJ Din katanya. Juga kita ada Dayang juga pagi tu. Selamat pagi DJ Din dan selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu. Terima kasih Geramangan Negerinang. Selamat pagi DJ Din. Dan dari Julau, panas cuaca di sini ketika ini katanya. Minta DJ mainkan lagu dari Rem Jana Pulai ke Sarang untuk hiburan semua katanya. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Kita ada juga Sindon Eddy pagi tu. Selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawal Arimiri. Baiklah, 11.09 minit pagi, jangan ke mana-mana. Saya akan kongsikan juga jadual waktu solat untuk zon 4, zon 5 dan juga zon 6 selepas ini. Jadi sambil saya akan kemaskinikan lagi ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Segalanya untuk anda, terus layan Sibu FM.

0: atus, gelandua atus, cincin seratus.
1: Namurah eh.
0: Muram. Dalam emas yang satu nam.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke datu. Dalam emas naik tegak ke datu. Eh, tu benar-benar tu. Benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual oleh Evie tu. Murah bang, emas 16.
2: Oh, murah juga. Mok bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku muntah.
2: Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar. Mun kami makan barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kenapa?
2: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak, bawa tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya,
1: Allah. Skamer dah apa dia saya dah. Caya gila macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya, mesti sampai. Dia. Benar makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya, kacak Ikan jul Nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan jual dengan barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek emas kami tu. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh, aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Begitupun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada bang. Apa saya dalam talian dah? Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cerita kerap hati ku. Kau rasa kuku ku entah tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Yang beraninya tak aku sapa aku tu. Kerap aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

Ya, sebenarnya 33 minit pagi. Untuk seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Untuk hari ini bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.34 minit tengah hari, Asar pukul 4 petang, Maghrib pukul 6.42 minit petang, Isyak pukul 7.57 minit malam, Subuh pagi esok 5.10 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarkeju, Lau Bintangor dan juga Rajang, Zohor 12.36 minit tengah hari, Asar pukul 4.02 minit petang, Maghrib pukul 6.43 minit petang, Isyak pukul 7.58 minit malam dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabong, Ningga, Seri Aman, Angka Lili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Tebak. Zohor 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 4.02 minit petang, Maghrib pukul 6.42 minit petang, Isyak pukul 7.57 minit malam, Subuh pagi esok 5.14 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibah FM, segalanya untuk anda.

pihak sekolah juga boleh menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penggunaan IT dalam pembelajaran, dalam kehidupan seharian. Boleh kita terapkan yang penting, adab dan etika dalam penggunaan media sosial, penggunaan internet dan sebagainya secara bertanggungjawab. Ini sangat penting untuk kita terapkan dalam dalam diri anak-anak. Kita tidak terkejut ya sekarang, kanak-kanak sekarang dia dah tahu tentang kebebasan bersuara ni. Kerana mereka dah terdedah kan dengan internet dan media sosial ni. Jadi dalam katakan kebebasan bersuara tu, ia masih lagi perlu berlandaskan undang-undang, adab, etika dan sebagainya. Kerana kebebasan bersuara tu bukan hak mutlak. Ia hak asasi setiap individu, tetapi bukan hak mutlak sehingga ia boleh menyinggung orang lain, melukakan orang lain dan sebagainya.

0: stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Yes, pulang 53 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, Mary Julo Jalo Ujo. Selamat pagi DJ Din. Panas hari di Song di Tuk Minta Nuan Muta ke lagu untuk hiburan semua katanya. Dituju guys semua peningah, Josephine, Inik Mon di Sibu Jaya, Mary Ubon, kami serumah baru Mas Cecilia Bunsu ke Biau. Selamat udah gawai, selamat ngiling bidai kuya. Terima kasih Mary Jalo Ujo. Ramli Lee, pagi tu selamat pagi DJ Din dan selamat berkonti Siva FM. Semoga sihat ceria selalu. Layan aja katanya, rindu jual dengar lagu lagu nak diputar pagi tu. Terima kasih Ramli Lee. Terima kasih juga Mary dari Mary Jalo Ujo kuya. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat Siva FM, pendengar setia kita di sini juga berada yang telah pun bersama, berkomen, berinteraksi santai di ruangan live Facebook kita, page Siva FM. Segalanya untuk anda. Dan nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan ekspresi Siva FM 912. Untuk pertemuan kita pada kali ini, insyaAllah di lain masa, di lain ketika kita akan bersama lagi. Dan semoga juga apa yang telah pun kita kongsikan bersama dari awal pertemuan hinggalah ke saat ini akan dapat dimanfaatkan bersama dan juga kebaikannya dapat dikongsikan bersama juga. Jadi terus setia mendengarkan Siva FM walau apa juga yang kita kongsikan. Pastikan info yang anda dapatkan adalah dari ATM, info yang sahih dan juga pasti yang terkini. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu dari Eliana, Tak Tercapai Akalmu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Mentani. Salam Suraku Maju Mamur. Bye-bye.

Selamat tengah hari dia tu kami nak borak berita tengah hari hari WiFi Biban RTM Kuching tengah hari hari 4/11/6/2026. Perintah dekat berbenar lagi ngangkat ke pengelikun pengawak cara online, ngangkat ke pengelandia digital serta nyungkat penau pemintar tiru AI kena nentu ke pengelantang menuatu semampai dijaga. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke perkara tu kena dikemujur ke? Dekat dikemujur karib ngawak tinegap ke tabir urus digital accountability platform ngau pengelikun pengawak online. Lebuh tinggari ke Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil ba'au menterabangsa Public Communication Kuala Lumpur ke-8 yang madah ke pemujur atur digital benua Malaysia ke Jemahilak patut berpelasar ke pengarap hati orang ngagai perkara pemadah platform ngau teknologi. Pemansang teknologi pintar tiru tau ke AI dekat berguna ke tabir urus di tegap atur pengurus ngau garis lalau dikena nyaga bala pengguna kele bagi bala nembiak ngau orang mayuah. Inisiatif kelas pengiring ngena saup ari bala paindai orang mayuah ngau company luar PIBKS udah mujur bendar ngangkat ke pemanah pemutus persapum 5 tau ke SPM tahun 2025 di Dalat. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mid ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pemujur nyamega ngayan ke penegap kawal kerjasama keritanggam antara sekolah apa indai ngau orang periman ngau kompli luar tulik nyangkat ke pemujur pelajar pala nembia. Ia mansut ke jakutu ba pengerami apresiasi kelas pengiring PIBKS supis pelajar pelilih menua Dalat ke diatur ba kompleks pengintu pengelantang pendiau Dalat. Programnya dipasuk 115 ikut nembia, 38 ikut pengajar ngau bala tutor bak 12 bengkia palan pelajar. Bepun harinya 108 ikut nembiak udah boleh stipikit serta merimpas di mana ngagai rekod nembiak ke boleh stipikit bak pelilih menua Dalat ke bisi 98.43%. Kaban Kursi Negeri Sita Lingga Dayang Nur Razah Awang Sohor sudah dipadu kenyadi kaban induk ke baru dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak, Tegas. Chairman Tegas, Dato' Len Talib Saleh, madah ke perkara itu diasai kuleh nyawup ngelati ke agenda pemansang modal mensia ngau transformation digital di menua itu. Yang madah ke Dayang Nur Razah, uleh nulung Tegas ngeluar ke mayu hagi orang kelandia serta uli bersemekih setipa ngotinjau pemansang menua. Pengawal tim madu ke Dayang Nur Razah udah dipadah ke Baum ke-14 Lembaga Amanah Tegas. Semua kaban Lembaga Amanah ke Bukai Megak sama udah dipadu ke Nampung Kuang Sida ke tempoh tahun 2026 ngagai tahun 2029. Mayu macam program ti tahu narit hati dekat diatur nyerombak pengerami Mahal Hijrah 2026 tika diatur bak Balai Serbaguna Taman Sukma di Kuching belabu hari pagi lah nyentuk ke 21 hari bulan tu. Ketua Bagian Pengurusan Masjid Upis Pengintu Pengelantang Masjid Menua Sarawak Abang Biku Sari Kadir madah ke pengawak tika diatur mayanya ialah mungkur pengawak jalai pengarap lumba ngomain serta pengerami berjual. Tuan yang kaum, malam cinta rasul, berjalan ngena bersikal, pelanda nyaga pengerai, e-sport, bansal untuk berjual ngga program berjual rahmah. Yang madah ke pengerami itu ialah ditagak kedekat dipasuk Raban Demi Amit, Nambia, Balai Indu, Orang Bersetuai serta institusi masjid ngga surau di Bandaraya Kuching. Berbangunnya macam prais, ke program nyabut tiket bertuah dekat disedia ke yang kaum package umrah ngau dua buah motosikal. Ya maksud ke jakutu ba program randau begulai ngau Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi. Yang dekat berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri
Ari Blik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Terus kau ngelat ngari gulai ngau YFM Miri.
3: Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyau maja canggih. Aku Vanessa Srawa kuma Miri ngau kuma Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click TikTok FB Miri FM YFM segala sejarah.

0: Ya, selamat tengah hari gagai balap linga kelbagai Sarito kena 11 hari bulan 6 2006. Jadi selamat ngalai hari sekali dah agaknya di sitik lagu hari Anderson ngalai ngai berumpan-umpan. Jadi terima kasih balap linga udah mengulai kami awak ngelah tengah hari. Jadi Sarito bakal selama dekat pengula begulai ngau kami pengula program hari YFM Miri. Jadi Sarito semina sikup B aja alaban sikup B nya tadi DJ Pana kita bisik penanggul. Jadi nak uliah mengulai ngau kita Sarito berawak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Tangga sebenarnya asai ku mayuh balap peningat kita bisik dinga berita Miri itu bisik penanggul nadai airnya berengkah hari lemai kemari ketegal paip besar bisik pecah bas kedat nur hanya di pengawal ngemanah ke paip tu di sadang tembok pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi sama-sama kita bersamping ambil ke semua bala kontraktor ke benung gawat dia tu diberi pengerian dengan pengelingkuan ngambil ke pengawal ngemanah ke paipnya lancar serta jambat tembok. Nyo capuah kita di Miri kemarin ni aku pun dengan orang nama tu tadi nyo dengan orang cacuah ke berbeli ke air mineral tu tadi. Jadi harap ke sama bersabar kita nanti air pulai bakal selama ya. Jadi lekat ke dulu randau kita nya tadi balap linga udah tu lagi kami dekat pengungsi ke report gaya hari kita di Peliliah Menua Sarawak atau ke di Miri.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Jadi pagi ngali hari itu lagi balap ringa hari di pedak padas ngau bisik panas hangat hari ulih manggai 31 sentimeter ngagai 32 sentimeter tang maya aku ke konti tu tadi balap ringa Miri bisik mambam bakal ke tengah hari itu hanya di lemai ngagai malam hari bisik pelapak ke hujan ngenyit bersekedak nur di Miri. Jadi pengguna jalai alun dilalau berjaga-jaga laban jalai atau licin kelebih lagi di Miri tu di benua ngamanah ke pipe di sekedak nua ke bisik di atur atau ke di manah kagi bala-bala kontraktor kita. Jadi sekali lagi beri besar terima kasih ngagai bala-bala kontraktor hati bertungkus selumus ngamanah ke pipe di Miri laban munyi ko sekedak bala peringa di pedakku di Mendia Ramau tu tadi ne bala peringa pedih lagi nada air hari pedih nada nuan ko ya. Okey jadi lekak do ranau kita Sarito. Jadi bakal selama kita pukul 12 tengah tu lagi dekat baca pesan ke bisik dikirim di ngagai YFM Miri tengah hari tu udahnya ditangkan ke program temuai minggu tu lagi. Okey jadi sebenarnya kita berperinan dulu siti lagu hari Betty Bau yang diberi nama Bergetir. Jadi mulai kami di YFM Miri.
2: Buah mindah ke Bukai, dito ajami kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawa YFM Miri mewai.

0: Pedanuan, penuh uras bati sigalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: Jadi terus ke pesan berat ke bisik di kirum ngagai kami di YFM Miri bakal ke ngalih hari tu. Jadi pesan ke terubah tu, ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu ngenak jalai semiang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemembelayan, ianya ngelala niang Richard Gintang

0: ke Ngindang Anak Manca. Jadi pun waktu dekat diatur hari 5/19 hari bulan 6 yang nyanguan ulit lalu ngetas ulit ngau ngupas terbalu kena 20 hari bulan 6 yang hari 6 pukul 8 pagi. Jadi pun waktu dekat diatur di rumah Gindang Anak Manca di Bekenu Sibuti. Jadi penerang ti silia kita tahu terus bertanya ber Caroline anak Gindan berkusung 14-883-2045 atau keba Denny anak Gindang di kusung 10-706-8383. Jadinya pesan ke cubah ke bisit cuma kami di wife Emiri bakal ke ngalih hari tu. Jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit mega. Datai hari tuai rumah Francis jua anak giri hari kaung sekarang madah ke pesan ngetas ulit ni yang kedua anak embuyang tau ke Apairos dekat itu pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 2026 lalu pengawak nyuak ke Entebalu mega hari tik sama pukul 8 pagi nengah jalai semayang di rumah Francis jua kaung sekarang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke Ngelala. Ianya di berangan dua buah rumah, Nangas Kerang dua buah rumah, Teluk Sebuyau, Langkung tiga buah rumah, Tisak dua buah rumah, Rembai, Lidung empat buah rumah, di Tekalung dua buah rumah, Pemegak di Lipat tiga buah, Kejemun, Tembung dua buah rumah, Tabut dua buah rumah, Kubal enam buah rumah, Sepemanjai Jalai Lidung, Buyung tiga buah rumah, Tanjung Sekrang, Skim Sekrang isu banget. Pemegak di Tebarung, Bintulu Sungai Segan, Skim B Meradung, Bukit Sangau, Rirang, Seri Aman, Putat, Kucing, Sibu Kenawit, Miri Ngau di Johor serta akan melayan kebukai kengelalani yang kedua anak embuyang. Dipintak datai ngagai rumah Francis jua kaung sekarang lalu nguan ulit malam hari 5 hari bulan 12 12 hari bulan 6 2006 lalu diulit pagi 13 hari bulan 6 lalu pengawak nyua antebalu. Jadi penerang ti silia tau terus bertelepon ngagai Ros anak kedua berkusung 19-877-5201. Jadinya pesan kedua bala peninga. Jadi ke pesan ketiga tu jaku pesan rabat datai Ari Catherine Pura anak Ani madah ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasu tau ke Indai Siman udah nadai kena 9 hari bulan 6 tu tadi. Jadi ni yang dekat itu berumah anak ya berumah not 6 Lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Sungai Sekabang dua buah rumah, Melasoi dua buah rumah, Melikat dua buah rumah, Sungai Babi dua buah rumah, Setapang lima buah rumah, Puyut dua buah rumah, Pemegat di Brit dua buah rumah, Buam dua buah rumah, Ridan dua buah rumah, Sungai Pasir dua buah rumah, Sungai Selejau tiga buah rumah, Ulu Linai dua buah rumah, Sungai Bain dua buah rumah, Rumah Panjai Gudang dua buah rumah, Rumah Panjai Dabai, Rumah Ibi Nangaridan, Ngau Kabel Mayan di Miri, Neraja Brunei, Seria Brunei Bintulu, Macan Ngau di Kucing ke Ngelala, Niang Rebecca Ikin Anak Lasu tau ke Indai Siman dekat Dianjung kena 11 hari bulan 6 2026 berpenam Roman Catholic Lambil Miri. Jadi penanti silia kita tahu telefon ngagai Catherine Pura di 019-489-9434. Jadi sebenarnya kami nampak baru pesan ke Bukai kita berperinang lagu ke sekali itu.
1: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena 23 ke YFM. My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, RTL Netflix serta payuh Aki. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Jadi nampung baru pesan ke bisik terima kami di YFM Miri. Jadi pesan tu, pesan ngetas ulit lalu ngambil entah balu dari Puan Ida anak Jais dari rumah Rawing Nanga Kelanggas, Sungai Merurun Jolau. Jadi pesan tu, dipinta semua kemelayan dari jauh tak kesemak, dipinta ratai kena malam 12 hari bulan 6 nguan ulit, lalu kena hari 5 pagi hari 6 kena 13 hari bulan 6 madah ke pengawak ngetas ulit. Megi anak latoi, Megi anak latoi tau ke laki Puan Ida anak Jais, tau ke laki Puan Ida anak Jais. Jadi tembok pesan tu, tembok ngetas ulit lalu disambung ngau pengawak ngambil ente balu. Jadi penerang ti selia kita tau terus bagi ke Puan Ida anak Jais di rumah Rawing Nanga Gelanggas, Sungai Merurun di Julau. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngintu 100 hari dituju ngagai kemembayan, ngagai ngintu 100 hari niang labani anak janting. Ianya niang labani anak janting kena 13 hari bulan 6 2026 hari 6 berumah Endawi Nangga Jela Lubu Antu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembayan di rumah Birai Nanga Mengiling, rumah Brown Nanga Setapang, rumah Sambau Nanga Mengka, rumah Simun Tutung Ulu, rumah Guyu Nanga Ukum, rumah Joni Nanga Setapang, rumah Ngidang Rantau Kemayau Manis, rumah Tinggau Lubuk Pantu, rumah Bada Nanga Talung, rumah Kayu Ngeranji, rumah Nyambar Kajung Serubah Ulu Ngau Ilik, Bila Antu Lemana Nanga Menyebat, rumah Ulin Sekunyit, rumah Jawa Nanga Kapu Ulu, rumah Kandang Kabu Ilik, rumah Lingga Lepung Mawang. Skim penamatan semula Batang Air Fas 1, Fas 2 ngau semua kemelayan ke na'alah dirintai itu. Pemega dituju di Limbang inyak simai anak Sunu ngau Lambil Miri Rukiah anak Lampun. Jadi penerang ti silia kita tau terus bagiga tau ke Betlipun ngagai Durian anak Cemari. Ianya berkosong 13 410 7914 inya bekau ngau pengawak ngintu 100 hari niang lebani anak janting. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu datai Ari Robert anak Small madah ke pemati Kathleen Desi tau ke Ichi anak Small udah nadai kena 8 hari bulan 6 tu. Lalu niang tu dekat di Sengai Babala Mayu kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6. Ianya lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 berpenam Christian Sungai Tandua. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan ke Ngelala Kathleen and Daisy tau ke Ichi anak Small tu kelebihan gi bersekayuk batu lintang untuk datai ngesah penusah rabat tu di rumah Sidak Yampu ke di pegai tuai rumah Bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu lintang ngau undup di Sri Aman. Jadi pesan ke Siti tu, pesan datai hari Atin anak Embuyang madah ke Entuaya binya anak Ijoy tau ke Indai Liang udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu tadi. Lemai hari Minggu berumah Muluk keluar Krian Seratu. Lalu dekat Din tu tak kena di Sengai Bermalam Mayu kena 9 hari bulan 6. Jadi lalu niang dekat Anjung pagi hari 3 tu tadi berpenam Christian keluar. Pesan tu dituju ngagai YB Friday anak beli pihak megak senator pilih Peter Tinggum. Lalu dituju ngagai rumah panjai di Sepemakai. Ianya rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temuduk, rumah panjai Ipo Kerangku, rumah panjai Majid Keluar Baru, rumah panjai yang tinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa,
Rumah Panjai Daniel Kawit Bunsi, Rumah Panjai Minggu Geranggu Baru, Pemegat 7 Ngagai Kapamblayan Empayung Kabung 2 buah rumah, Pelasu Rabun Ulu Sebetan 4 buah rumah, Meratung 2 buah rumah, Supot 3 buah rumah, Sungai Nabau Lubuk Nibung Kabung 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah, Sungai Adan Semetan, Peligung 2 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Kerubuk Serudit Empelai 2 buah rumah, Bajau Kambing Bengang Rumah Tayai Tintin Kelampai, Rumah Mergang Pusar, Lubuk Lernit 5 rumah rumah, Kawang Rumah Tabur, Rumah Anthony Melak, Rumah Spencer Gon Mapar, Mabang 4 buah rumah, Rumah Dumang Sungai Kara, Rumah Abing Krikap, Pantuk 8 Pusar, Ngau di Rumah Jimmy Umbo Lubuk Lindu. Jadi penerang tik silia, kita tak terus bergigak ke Atin Anak Empuyang berkawal ngau pesan ke di kirum atau tadi inya niang indai liang tau ke binya anak ijoy udah nadai kena tujuh hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampung baru pesan ke bisik di kirum hari YFM, kita berinang lagu ke sekali tau.

0: Jadi terus nampung pesan ke bisik dia cuma kami bakal ke ngalir itu. Jadi pesan Rabah tu datang hari lemah anak dana. Madah ke lemah anak dana. Udah nadai kena 11 hari bulan 6 jam 8 pagi tu tadi. Lalu ni yang lemah anak dana tu dekat di sengai berlot 2697 di Country Height pergilah. Ianya hari 5 ngau hari 6 12 ngagai 13 hari bulan 6. Lalu dikubur kena hari Minggu 14 hari bulan 6 di Methodist Memorial Park Kapit. Jadi minta semua kepembelian ke ngelalan yang datai ngesah penusah tu. Kelebih lagi dituju ngagai Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Pakuk, Rantau Enseriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Antawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, ngau Pasar Kapit. Jadi penerang tik silit tau bertanya ngagai Sylvester anak kana di 013-841-0893 tau ke di Wilhelmina anak kana 012-823-1773. Jadi pesan ke sekali tau, pesan rabat megak madah ke umban anak jagai, ianya umban anak jagai udah nadai kena 7 hari bulan 6 tu, ianya hari Minggu, jam 8.45 lemai. Jadi pengawak palang dekat diatur di Rumah Satu Malaysia Kapit, lalu dintu kena 11 hari bulan 6, 2026, ianya sarito nyentuk ke 12 hari bulan 6 ianya pergila. Lalu dikubur kena 13 hari bulan 6 ianya pagi. Lalu penam di SNDU Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kepembelian di Aik Puro, Aik Gaat, Aik Setapang, Aik Balih, Aik Bangkit ngau Pasar Kapit. Jadi penerang ti silia kita tahu terus bergigak ke tahu ke ngelawak ngagai Rumah Satu Malaysia Kapit berkawal ngau pengawak niang umban anak jagai. Jadi pesan ke penudi tu balap ringan nyanyak pesan ngetas ulit dituju ngagai kepelayan di Diau Rumah ID Pengansah, Rumah Grayen Samukur, Rumah Meludo, Kampung Ibul, Bermung di Merio, Rumah Tinggau Lubuk Pantuk Engkari, Rumah Badananga Talung Ulu Engkari, ngau kepelayan di Ensurai Abau, Basi, Geligau Engkelili serta semua rumah panjai sepemakai ngau kepelayan. Tik ngelalan niang Mia anak unggi tau ke umak. Jadi pesan ngetas ulit niang Mia anak unggi tau ke umak. Tau ke bini matu anak uban. Dekat diatur kena pagi 13 hari bulan 6 2026. Ianya hari 6 tu pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Jadi semua kepembelian tik dipesan tu tadi dipinta datai ngagai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili ngau sama ngulu pengawak tu tadi. Yang dipesan tu tau ke penerang tik silia kita tau terus bergigak ke matu anak ubam di rumah ring anak labang di Sungai Keroh Engkelili. Jadi pesan ke Siti tu bala peninga kira nyak pesan ke penudi ke bisik di kirom kami hari YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau siko temuai kita balap ringa berawak program temuai minggu tu ianya Puan Sherla Sungau anak ajan ya udah di luar kontinen laban tu lagi dekat berkongsi ke Siti topik ianya berkawal ngau kempen derma. Kempen derma darah tok lagi seminat di YFM Miri.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan jikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembia megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: YFM Miri berengkai hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob pemesai.
3: Punya mega jalai hari Miri kemerude.
2: Jakob pesan program temuai minggu tu. Laban ia uli ngerusak serta merit penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.

0: Ya, jadi mulai baru berawak ngelak tengah hari sarito balap ringah. Munyi kaku pun program tadi kita bisik temuai minggu tu berawai family. Nyanya kita bisik ngemai temuai puan Shelly Sungai ya, Sungau Ajan. Nyanya cikup penyelia jururawat U7 aneh. Okay, minta nuan hello dulu.
1: Hello.
0: Salah ruai tu tadi ne. Okay, tak nguji baru.
1: Hello.
0: Salah ruai baru. Nguji baru.
1: Hello.
0: Okay, nya. Nama berita puan Sarito.
1: Gerai, pakai ke Sarito.
0: Gerai ne. Yeah. Anak kesal lah puan. kita
1: yang
0: nguji. Nguji ne. Okay, terima kasih puan. Laban studi nata kediri berkonti WFM Sarito. Nya hari ni setuai datai tadi. Hari opis.
1: Kami dua tu datang dari UPS Pengerai, nyak Hospital Miri.
0: Hospital Miri ni. Ya. Jadi berkeni gawak sari tu apuan tentu yang mai orang di Hospital Miri sedun ne.
1: Jadi tabuan darah dia ya laban bisi namanya orang kemerik darah ya ke. Selalu kedatainya aja lah.
0: Selalu kedatainya. Ya. Okay, jadi puan kita ngai masuk jam nih. Alapan kita seminat bisi. Bapa setengah jam aja kena kita randau ke program atau ke info kat dikongsi puan Sarito. Okay, jadi ulih puan nerang ke nama utai dikumai pengawak merik darah Sarito tu tadi.
1: Okay, sebenarnya aku merik selamat ngalih hari ngai guys semua. Tabik basa ngagai DJ radio ngau terima kasih ngagai DJ radio RTM laban udah ngangau ke kami ari tabon darah hospital miri merik sama-sama ngau ngemujo ke program baka ke lemai baka ke Sarito lah. Ya, jadi aku tau baka ke depadan DJ tadi Shelly Sungai Wajan aku gawak bah hospital miri Sarito aku ka berkunci ngau kitai pasar hari pemerik darah sedunia. Sarito aku bisik mai staff aku, kawan aku Josephine Chua, sama-sama gawak ba unit transfusi darah ba Hospital Miri Mega.
0: Jadi atuk tadi bekawal ngau dikumai pengawak merik darah tadi. Ulih nuan nerang ke nama utai program-program tu tadi atau ke ulih kunci ngai balap ninga kita yang nerang ke nama pengawak ke kad diatur seduai tu apuan.
1: Okay, pengawak merik darah tu ianya secara sukarela. Maksudnya ianya mesti atai dari hati dirempo, nak dipaksa. Jadi pengawak merik darah tu kena nulung orang keberguna ke darah masa sidaya perlu. Jadi pengawak merik darah tu bisik dipejalai ke hospital miri dia bak tabung darah ngau nengah kimpin-kimpin ke udah ditetap ke hospital miri. Ianya kadang-kadang dia bisik ngagak bak Boulevard bak Bintang Mall ngau sekedar nua bukai. Jadi sebedau kita mendek darah kita, kita mesti ga kesatu kita mesti ngeregister diri jadi pemerik darah. Kedua, kita mesti merasa penyampau darah dalam tubuh kita sama ada kita layak kena kita merik darah. Ketiga, kita mesti ngeciak peningik darah kita. Laban nanti ya kelalu tinggi kita nak boleh merik. Nanti ya kelalu ya. Nanti kelalu baruh pun kita nak boleh merik darah. Laban nanti kelalu tinggi ngau kelalu baruh ya boleh merik penanggul ngagai orang ke merik darahnya. So jadi ya keempat ke nanti semua tok mujur darah yang mana nama cite ge peningik darah yang mana jadi kita akan nangkan ke namanya akan ditangkan ke ngau pengawak ngambil darah tu lah. Darah ke udah diambil tu perlu disaring, diuji, disimpan ngau likun akan dikena oleh orang keberguna ke darah hilang.
0: Jadi itu tadi misinya. Jadi bagi bakar ni penemu mensia mayuh di negeri Sarawak senentang pengawak merik darah tu misi.
1: Peranak Sarawak bak menua miri tu nang cukup siro serta sedar pemesai guna pemerik darah ngagai orang keberguna ke darahnya. Jadi sidak tu megak nemu semina hari merik darah aja sidak ya orang kenerima darahnya, ulih nerima darah. Nadai cara bukai deh.
0: Ya, betul.
1: Jadi Dito aku kak berkongsi dengan kita data-data bak Sepitan Miri bak tahun 2025. Jadi penyampau pemerik darah ianya 9,557 iko. Hari penyampau nyak tadi 1,605 nyak hari orang ke baru lah. Jadi orang ketetapnya, orang ke regular, ke selalu datanya kita bisa 6,711 iko. Bak tahun 2026 tu hari bulan 1 sampai bulan 5 kita bisa 3,879 ikut udah derma darah.
0: Mayon eh.
1: Ya.
0: Kira ke murah tu orang merik darah tu deh.
1: Ya. Danya 616 ikutnya orang baru. Jadi 2,771 nya orang lama lah.
0: Oh, orang lama. Jadi itu darah tu tadi bisik kategori kini darah A ke B ke paling mayo ni bagi yang tadi misi.
1: Kita bisik kategori darah kita. Kita darah kita dibahagi kepada empat kategori ya. Ya bisik empat kategori. Ya bisik A. Bisik empat bangsa kumpulan darah. Ianya kumpulan darah A, kumpulan darah B, O ngau AB.
0: O ngau AB.
1: Ya, kita bisik empat kumpulan darah lah.
0: Bet penemu aku tadi di misi ni, darah O tertentu ya oleh semua orang boleh nerima ni. Betul?
1: Ya.
0: Darah O tu aja ni.
1: Ya. Sidak ya ke O tu penderma yang ikhlas korang.
0: Ikhlas.
1: Ya.
0: Oh.
1: Sidak ya boleh menderma ngagai A, B, AB.
0: Okay. Kira ke mana sidak ke bisi darah kategori O pun eh? Aw jadi tu jadi misi tanya ke tiga tu. Jadi nak kan ketuk kita dekat berkongsi ke pasal hari pemerik darah sedunia. Jadi nama Rambai Jakob kau tau ke tema tahun 2026 serta aktiviti ke dekat diberjalai ke oleh tabung darah Sepitan Miri tu tadi misi.
1: Okey, hari pemerik darah sedunia sudah dikebenar ke sida gerempuang pengerai sedunia ianya WHO kenyau hari tahun 2005. Lalu sudah ditetap ke 14 hari bulan 6 nintiang tahun. Kita akan nyambut hari derma darah sedunia. Tahun tu hari derma darah sedunia diberi Ramai Jakob tau ke tema ianya One Drop Humanity Give Blood Save Life. Ia akan dikumai sitik titik darah laban pengasih mensia merik darah nyelamat ke mensia nyamat ke nyawa. So tujuh pengerami tu digagak kita laban kita kat merik basa ngagai sidak ia ke merik darah tau ngau sidak ia ke ngatur kimpin darah tau. So darah ke deberik tu ukai semina oleh nyelamat nyawa sidak ia aja, tapi oleh meningkatkan kualiti hidup orang ke contohlah orang ke bisik sakit kanser, orang ke bisik talasemia, orang ke mayuh pansut darah maya berputung, ngau orang ke beranak. Sidak ia oleh nerima darah orang tau lah. Jadi berserimai dengan hari pemerik darah sedunia tu kena 14 hari bulan Jun tu nyalai minggu hari minggu. Hari minggu tu 14 hari bulan 6 kami bisa ngatur pengerami tu bak tingkat 3 Boulevard Shopping Mall Miri hari pukul 9 pagi ngagai 1 lemai. Jadi kami minta bala-bala ya ke kalak merik darah, ya ke bedau kalak merik darah, kak nguji merik darah, tau datai mayanya. Kami sikit ngalu penatai kita penatai lah.
0: Jadi ngarap ke pesan ke info hari induk misi tu ya ke terlebak merik darah tu tadi kita tahu menatai di Boulevard Shopping Mall ni. Awalnya di tu keempat so tanya keempat tu misi uliah misi nerang ke nama kriteria tau ke syarat dikena nentu ke siko-sikonya uliah tau ke layak merik darah tu.
1: Jadi syarat tu memang sudah ditetapkan, sikit sudah ditetapkan eh. Syarat tu digagak ngambil ke darah ke diterimanya selamat diguna oleh penerima darah ngau orang ke nerima orang ke merik darahnya pun selamat bila
0: betul.
1: Yang merik darah. Jadi antara syarat merik darah ianya okey kita merik dari segi satu dari segi pengerai. Bila kita ikat merik darah kita mesti gerai kita ente uliah kita nak tahu tabian mayanya nak tahu batuk nak tahu rengak semua utailah oh, ya kesakitnya. Nombor dua berat badan kita berat tubuh kita Mesti lebih daripada 45 kilo.
0: Oh, mesti lebih ne?
1: Ya, nanti baru renyak kita nak layak nak untuk merek darah ngagai orang. Mm-hmm. Jadi umur yang umur kita layak merek darah 18 tahun ke atas sampai 60 tahun. Nanti umur yang kurang daripada 17 tahun ia boleh merek dengan syarat ia mesti bisik pembenar hari, betulis hari apa yang ngoi nai ngoi penjaga sidak ya. So, ya ke dari segi ubatnya, so pemerik darah mesti lurus hati ngagai lutur maya ke meresanya entik bisik penyakit ka tau ke makai ubat kena tau maya kita ka merik darah. Laban sekedar ubatnya kita maya kita merik darah, kita nak tau makai ubatnya. Jadi site dage pemerik darah mega nak tau bisik kawal ngau gaya penghidup te bisik resiko tinggi bakal kawal sek sesama penempak. Tau ke sek rambang, tau ke ngenak dadah. So, entik besik kita dipinta anang merik darah lah. So, orang tu memang sikit nak tau merik darah lah. So, maya hemoglobin sidak ya pun mesti hemoglobin maksudnya darah sidak ya mesti cukup masa sidak ya kak merik darah ngagai orang. Ianya untuk laki 13.5, untuk induk 12.5.
0: Okay. Jadi nyak meh kriteria atau kesyarat kena nantu kesiko-sikonya layak kena merik darah ne misi. Atau sengapa ngaya tadi? Ngai ke ngejuang diri pun orang bukai gak sakit ngaya ne. Oh, jadi ke lima tu misi. Jadi pemerik darah nang diberi pengerja atau ke keistimewaan bakal boleh nerima rawatan nak berbayar untuk orang sakit luar. Jadi serta rawatan pengerai kelas ke cubah. Jadi boleh misi nerang ke tau ke bisik kebaikan ke bukai maya merik darah tau.
1: Kebaikan ya kita jadi penderma darah tau. Kesatu kita boleh nak berbayar bila kita ngagai poliklinik ne. Kita nak berbayar and then kita boleh nanti kita masuk hospital, kita boleh masuk first class atau second class. Berpangai berapa kali udah nuan merik darah. Ya bisik kriteria yang pun eh. Jadi kedua pemanah ya pemerik darah tu, pemerik darah tu boleh nemu nama grouping ya, nama grup darah yang pun maya ya kak merik darahnya. Pertama kali ya derma darah, jadi ya boleh nemu mayanya bila kita ngeceknya. Dan ya sidak ya penemu berapa peningit darah sidak ya maya sidak ya datang ngecek darahnya. So dari segi pengerai pemerik darahnya, so bila kita sudah merik darah ngagai orang, jadi tubuh kita akan bisa sel-sel hidup baru. So bila sel-sel hidup baru tu ia makin aktif deh. Jadi ia cukup oksigen buat tubuh kita. Nya alai bila orang ke merik darah tu sidak ya akan ngasai bisik ya akan ngasai lempuang asai nak berat lagi tubuh deh sepengudah sidak yang merik darah.
0: Merik darah nah,
1: ya.
0: Oh. Jadi sebenarnya kita nampu baru tu misi laban tu dari Parmeninga ku bisi nanya Puan Shelly tu tadi nama lagu Kak Nuan ku nak nemu je lah baik kesal. Oh, jadi yang minta lagu Dayang Bintang ku ya. Nama ku wah misi minta lagu tu ne.
1: Alaman ya berkonsepkan kita nyebutnya
0: Kita iban.
1: Ya.
0: Okay, jadi kira ke tiap hari misi dengan lagu tu ne?
1: Ya.
0: Tiap hari.
1: Ya.
0: Misi ngajak kini maya gawai dengan lagu tu bola nak ne?
1: Bola nak. Ngendit ke kaki.
0: Ngendit ke kaki ne. Ya. Okay, jadi kita beri nanti lagu hari mawat diberi nama Dayang Bintang. Boleh kami di WiFi Miri.

0: Ya, nampung baru Ranau cerita kita baru dah meminang lagu ke diminta Puan Shelly tu tadi ne, misi Shelly tadi minta lagu Daya Bintang Ari Mawat tu tadi. Aw jadi nampung baru tu misi jadi bekau ngau kempen merik darah tu tadi. Jadi kita nemu bangsa darah kesuah di dinga baka kita tua tu tadi ne bersebut ke kategori darah tu tadi misi A B O ngau AB. Jadi bangsa darah ni ke pemandu diguna tu tadi misi.
1: Okey, jadi bakal kita nemu tadi aku bisa madah kita bisa empat bangsa kumpulan darah ianya bisa A, B, O ngau AB. So, mayuah kita ngemuan darah O ditangkan ngau A, denya B, denya AB. Bakanya aga orang kesakit, orang ke mayuah masuk hospital ianya orang ke darah O. Jadi nya alai pemayuh darah ke diguna tu adalah belak, belak sama.
0: Belak sama ne.
1: Ya, orang ke merek darah O mayuh, jadi orang ke masuk ba hospital perlu ke darah O mayuh ka. Jadi nya alai ketegalnya kita berguna ke bekal darah fleksibel sama magang ne.
0: Sama magang.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu tadi misi ni pengalaman darah ulih disimpan tu tadi.
1: Jadi darah tu ya sitek bag bila ya udah dalam satu bagnya ya ulih dikomponenkan kita digagak ke sida orang kerja bermakmalnya tiga komponen.
0: Tiga komponen.
1: Ya, satu ya ya ulih jadi sel darah merah. Okey. Kedua ya ulih jadi plasma. Ketiga ya ulih jadi platelet. Sitek biak darahnya kita ulih gagak ya jadi tiga. Jadi darah merah tu ia boleh disimpan dalam 35 hari. Ya dalam peti air siampu lah bermakmal dia. Jadi plasma tu ia disejuk bekukan, ia boleh disimpan dalam masa 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: Udahnya platelet tu adalah ia ke tinyak lah, ia ke pemaduk pandak lah penghidup ya. Ia cuma boleh hidup dalam masa 5 hari aja. Tapi ia tu memang seruran diguna belama lah.
0: Ya.

0: Orang ke boleh merek darah tu sidak ya ke regular donor ya ke selalu derma darah tu sidak ya boleh merek darah 3 bulan sekali
1: 3 tau, bulan sekali
0: ya tau ke 8 minggu sekali. Jadi darah tu dibagi kepada dua, satu ianya darah penuh maksud ya whole blood darah penuh. Jadi kedua tu ianya apheresis. So jadi ya kedua tu tadi tu kita yang ambil darah sidak ya ngena mesin. Tu semina uliah digagak ba hospital aja ngena mesin. So mesin tu akan ngambil darah sidak ya keluar. Magi ke darahnya ngagai plasma ngau platelet. Jadi plasma ngau plateletnya diguna kita darah merah dipulai ngagai tubuh sidak ya baru. Jadi proses tu sidak itu uliah merek darah ngau suah age lah daripada ya ke darah merah tadi.
1: Au. Jadi itu bekeni cara pihak luar tak kerapan bangsa gerumpung perintah tok ke company private tu tadi dekat bekerjasama ngau tabung darah hospital miri ngau dini alignment sia mayuh oleh merik darah tu tadi misi.
0: Okey, kelebih lagi kami cukup terima hati serta ngelalu ke kerjasama dari pihak bukai dikena nulung ngulih ke darah tu. Sidak ya ulihnya di pengatur kempen merik darah bak palan tau ke community di Rempo. Ngagai sidak ke dekat ngatu aktiviti merik darah tau, sidak ya tau bertelepon bak nomor 085-460-600 sambung ngagai 532 tau ke 536 bergigak ke pegawai perhubungan kami yang Cik Noliza. Tau bertanya ngagai ya lah berkeni sidak ya ke deal ngau sidak ya ke buat transfusi darahnya. So bagi siapa kekak dekat merik darah sidak ya tau ngagai hospital miri buat tabung darah hospital miri. Jadi kami dia bisa buka hari 1 sampai hari 4 jam buka pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Lemai hari jam 2 ngagai 4.15. Hari 5 pun kami bisa buka hari pada jam 8 pagi ngagai 11.15 pagi. So lemai ya pukul 2.15 ngagai pukul 4.15 lemai. Hari besar tau ke public holiday tabung darah nadai dibuka. Tapi kadang-kadang sidak ya tau bisa ngagak kempen bak luar. Kita hari 6 hari Minggu nitih ke jadual ke udah ditetapkan lah bakal kepada aku tadi kita boleh medak bala ataupun follow ba laman rasmi FB ianya tabung darah hospital miri dia kita boleh medak kini-kini pejalai kami lah nama-nama aktiviti kami ba laman FB nya
1: ba Facebook nya pun
0: ya. Jadi sidak ya ke dia ba luar miri peranak bermiri tu tapi dia berluar miri sidak ya penulis contohnya sidak ya berkucing ka bak sibuk ka sidak ya sudah cukup tempoh untuk derma darah sidak ya tahu ngagai hospital perintah ulih madah ke dirempo penderma bermiri tapi nak pulaikin ka menderma dia sidak ya ka diterima orang ulih jadi ngagai sidak kena ulih merik darah tu pen sidak ya ulih menyebarkan madah pemesai guna darah tu ngagai orang ke amat-amat memerlukan darah tu lah. Awak ke semua kita nemu, awak ke semua kita mantu orang ke berguna ke darah tu. So ya. Jadi aku minta lah kita buka laman FB ianya laman FB tabung darah hospital miri awak ke kita nemu dini no alai kami maya kami ngagak kempen merik darah.
1: Jadi ke penudi ya tu misi nama utai ke diharap ke tak ke pesan doktor ungkup mensia mayuh di luar dien kelebih lagi ngagai sidak ke dekatnya di pemerik darah ke cubah ya.
0: Okey, sekali lagi aku dekat merik besar terima kasih ngagai semua pemerik darah serta pengatur kempen merik darah ketegal komitmen serta sokong ke diberi sidak ya. Kami minta mensia mayuh kelebih agik sidak kebebiak ngambil ke sidak ya uliah ngagai palan kami ngagak kempen tau ke hospital merik darah secara sukarela ukai sekali aja tang secara berterusan lah 3 bulan sekali nanti sidak ya

0: layak. Nanti sudah ya pas ne. So ngagai pemerik darah ke dekat merik darah ke terubah ya, anang irau, anang takut nguji, pasti ke nitiah ke kriteria pemerik darah. Kami dang sige nganti kita. Yang penting kita uliah nitiah kriteria yang kada break tadinya.
1: Iya. Oh, jadi terima kasih Missy Shelly ngau pepega Missy Josephine. Cua laban udah kena tagih diri. Kira ke cukup mana program tu berik darah tu. Jujur aku marah ngenuan ini Missy. Aku sampai kalah tu.
0: Tahun tu.
1: Ya. Nanti nanti penanggung ke tahun tu kak nguji ke derma darah ni. Laban aku tu darah O ga.
0: Ya. Mana
1: nanya. Oh, jadi nanti nanti penanggung mana meninggal. Angai janji dulu tang nanti tahun tu bisi bisi manis-manis ya. Okey, tak nguji ni ada mandaran ni misi. Yeah. Okey, jadi misi Josephine bisi jakut lalau kini ngagai bala peringa kita kelebih lagi sida ekak meri darah tu. Jakut okay. Lalau.
2: Okey. Yang penting
1: Oleh.
2: Yang penting hari 6 ngau hari Minggu tu kami bisi kempen demam darah ba Boulevard third floor ba stage area. So kami akan bermula pukul 9 sampai pukul 1. So tu boleh datanglah beramai-ramai. Sokong kami campaign. And then yang yang penting ingat mesti makai. Makai mesti. And then cukup tidur, cukup rehat.
1: Nyak pentena lah kita menunjuk cuaknya nyu luput nih nyu begau ke kita. Okey, terima kasih sekali lagi guys tuai. Ngarap ke penguat kita kita hari Minggu temujuan nih. Jadi kelebih lagi orang biri sama-sama datai ke diri derma meh darah kelebih lagi kita ke darah O A B ngau AB yang tadi. Jadi laban munyiko misi tu tadi sidak ya agi meluk ke darah laban dia, kita oleh peda hospital miri tu tentu mayu bala nganju diri empu ke hospital. Okey, okay. Jadi nguju ke program terima kasih guys tuai. Jadi kita udah tu lagi kita dekat mulai kami di YFM miri tang sebenarnya kita dekat perinang lagu Ari What Rock diberi nama Kaban Sampai Mati.
3: Aku Tobo Slobo, dia kutuk nurusi Kesatuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Kita mari selamat gawai ngagai kita semua.

0: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua, ari aku, DJ Faz, Miri FM.
1: Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua peninga YFM, ari aku, Arina.
2: Hai, aku Ilma, aku kemeri selamat itu hari gawai, ngagai semua peninga YFM Miri, gayu guru gerai nyamai. Oh ha!
3: Apu!

0: kena 11 hari bulan 6 2006, sige apakah selama dekat bergulai dengan pengeluar program hari Y Family Sarito Bala Beringa. Cuma kasih sekali lagi udah bergulai kami Y Family pukul 12 nyentuh ke dia tu. Jadi jam dia tu 33 minit, udah limpah satu kali hari ya Bala Beringa. Ngau lebih lagi Bala Beringa di titi ngau Facebook rasmi kami di Miri FM. Laban udah tinggal ke pesan, bisi udah tinggal ke pesan kat nebah lagu tu DJ. Okey, jadi nyat lagi kita dekat nebah lagu peminta tu lagi jam 2 kira ke 2 setengah atau ketemu lagi alaban Sarito Bala Beringa kita di Wifi Miri nadai bisik program atau ketemuai ruai kita Sarito alaban temuai agi begawai ne agi berami sini di rumah panjai kelebih lagi Bala Beringa ti benung pulai ke sarang jam ke dia tu tentu ya bisnis kedak tu tadi panjai cuti sidak ya laban peluang tu dekat berami ngau bala-bala diri diri sebilian eh tu peluangnya kita mulai ngau bala kaban bala pangan semua maya rigawai hanya di inti kita pulai tu tadi berjimat di rantau jalai anang kelalu laju pejalai kita di tujuh kita sarito tu lagi ya. Jadi lekat ke dorong topik yang tadi malam peningat aku dah berfungsi ke program ke dekat diatur di Miri ianya program festival WAK Miri tau ke Wak 2006 ngericah ke Bandar Raya Miri berengkah hari 19 hingga 21 hari bulan 6 di Palan Asia Pengelandik Jari Miri ngau sekedak dua kelingik mengering mengeri itu adakannya difokus semayu macam aktiviti bakal seni budaya muzik gaya penghidup dengan kreativiti komuniti antara batang pengerami titau mata penatai temuaiannya festival gendang Sarawak pemegang pemerindang hari artis asal Miri ianya Naki pemegang bisik festival budaya Tatu Ingzon pemegang pasar seni dengan pengumpul vintage pemegang bisik pickleball challenge dengan pengawal pemandang seni dengan fotografi berambai jaku hari komuniti ungkup komuniti pengerami itu ngeruk ngempuruk ke artis ngau seni kreatif Ari Sarawak Malaysia ngau rantau Borneo berkongsi ke penau penemu ngau inspiration jadi anak main peluang ngasai ke pengericah Pesta WAK atau ke Pesta Wak Miri 2006 hari 19 hingga 21 hari bulan 6 tu ila seni budaya ngau komuniti semuanya bisi berpengerami Festival Wak 2026. Kelebih lagi kita di Miri sama-sama ngericah ke pengerami festival tu ya tentu yang mayu macam utai tok ke budaya ngau seni dekat di pantai ke program tu ya. Jadi itu udah tahun lagi kita dekat ninga ke motivasi hari Tuan Henry Bomba berkawal dengan penglikun rumah panjai tu lagi. Jadi terus boleh kami di YFM Miri.
1: Terima kasih kepada semua bala peningat. Lebih lagi kepada bala kediau rumah panjai. Musim kemarau itu apinya musuh ke nadai milih siapa. Bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak sudah ngerikut ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus bak rumah panjai. Tik mai pengerugi berjuta-juta ringgit. Lalu lenyau rumah alai luar diau. Anda ngelak ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan atau ke waya kita maruan mana. Dia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirut tu, hari aku pegawai bomba tinggi 2 Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusia Malaysia bergulai ngau YM Miri.
0: Jadi utatu lagi kita dekat berindang Siti Lagu Ari Heli ayahnya pelakon nah, dipinta ayahnya psikop peringat kita Nilen Yan tu Ari terkena berindang hati diri ngau sapa-sapa kenglala Nilen Yan. Kita terus bergulai kami di YFM Miri.

pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiruk tu ariaku Marilyn Dina, ana Lisius, pesan up Miss

0: nya ya Siti lagu hari Heli tadi diberi nama pelakon lagu peminta kita di Titi tu tadi ne. Jadi udah tu lagi balap pinggang sebenarnya kita dekat meniang ke Jakob Pembesar atau ke Sarawak Mansang tu lagi dekat nebah ke Siti promo bekawal ngau main World Cup dekat inya berengkah hari sari tu lagi tentu ya orang benung capuh ha inya FIFA World Cup berengkah hari sari tu. Jadi sama-sama kita yang meniang ke promo tu.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Puan Pauline, anak jagan. Aku salah siku Voice of Impact Ambassador hari Miss Taylor Queen International. Cakap lalau aku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anang ira bangsa, agama atau kepenatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu wak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
2: Bulan baru, Ebonyo start terubah. Walaupun makin popular dulu, bulan tujuh, we will start jet operation. Sila ni cari kedai ni pakaian kru ya. Kita nak melawan Asia juga. Tapi si macam berdedah-dedah lah. Kita dah culture kita mampu. Bulan tujuh, kita yang guna jet operation. Hari Maret saya sempat juga ngelaka dengan Perdana Menteri Singapura. Sedaknya kata, is it true that you are going to have new airline? Jadi saya jawab, yes, starting next month. Menteri Lok ada siapa? Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapura aja, kita mau pergi Korea juga yuk. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terus nyapakin situ. Main golf, Disney, Dharma. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Jolene Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ninga ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didinga bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, nyanyi Siti lagu hari Gina Regina featuring Ferni Menia. Anda kini ngai ke Pune ne munyiko leka lagu yang tadi enti urang dah ngai kira ke Pune aja malam ninga. Okey, jadi terus ke berkongsi ke program tu malam ninga sebadau kami di YFM ini dekat baca pesan rindu hati atau ke agi bisi orang tinggal ke pesan dari gawai ne Titi atau ke Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi tu Siti program bekau ngau program Rioh Oha 2006 hanya dipengalami kreatif pemerbesai di menua tu dekat diatur kena 24 hari bulan ngagai 26 hari bulan 7 di koridor koridor musical di Eastwood Valley Golf Country Club di Miri. Hanya di pengalami tu di pelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serta Malaysia ngau Brunei Darussalam. Hanya di mui macam aktiviti tikerinduk kati ngantik bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau. Pihak megap bisi 60 ikut vendor menua tu 20 bengkel kreatif pemenang seni ngau penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif Rioh Oha megade karap ke uliah nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Nyalai anang mui peluang tu tanda hari bulan Nuan 24 ngagi 26 hari bulan tujuh lalu ngau kami angin Rioh Oha 2026 dekat atur di Miri. Jadi nak perasai kita udah bulan 6 tu malam peringa gawai ke udah jadi nak perasai kita nyu bakal ke baru begawai kita ini jadi nyu nak perasai dah seminggu lebih kita dah begawai jadi sari tu nyu udah 11 hari bulan 6 kira ke dah 10 hari kita udah limpas pengerami gawai daya bertahun 2026. Jadi terus mulai kami berawak ngelatari di Wife and Miri. Jadi sekali lagi gagai pala peninga di Miri ngarap ke air kami di Miri tu jampat mana ne ngalaban tentunya lebih kelebih lagi sidak ke buka nama tu berdagang tu tadi nadai bisi air jadi aku tu tadi bisi ngelimpas sekedak nua di pasar tu tadi bisi sekedak nua sekedak kedai tu nama tu paksa tutup laban empai bisi air laban di bidi tu bisi penanggul nadai air tang nang acau harap ke sarito aja laban berengkah hari kemari nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi Miri pelabak ke nadai abisi airnya. Oh, jadi lekak dulu berita atau ke topik tu tadi balap ringan. Jadi pukul 2 kira ke 2 udah tu lagi aku dekat baca pesan rindu hati ke bisik di kirum di Facebook rasmi Miri FM ngau di Titi aku empu tu lagi ya. Jadi kita terus berinang lagu lama tu kena ke lagu lama natang lagu di kerindu hati yang balap ringan kira ke lagu 2000-an lah, okay, 20-an lah, 2000-an. Dianya ditangkan ke ngau promo tu lagi. Jadi, boleh kami di YFM Miri.
1: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Ya, Siti lagu Wari Nur, Hidup Berambun Air Mata. Adik, jam ketuknya sino leka lagu sidan eh. Okey, jadi tu Siti berita berkau ngau Miri nama tu tadi. Bisi penanggung dan air ni. Jadi kau kap unsi ke mimet info-info ke bisi diterima dari Sarawak Water tu ya. Jadi kerja Mickey Pipe besar berbatu tujuh jalan Miri ke Bintulu dekat Belabuah kena kemari berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke penanggul air pantis berpipe besar anggi Sarawak Water. Jadi Menteri Perengkah Guna ngau telekom Communication Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke kerja Mickey Pipe-nya di pelabak berguna ke tempoh 24 jam lalu ditambah ngau 12 jam lagi dikena mulai ke penguat air ngau cara berengat-rengat. Hanya dia ngelalau ke Mensia Mayu anang teguran laban pengawak tu udah di Brambu tumu lalu cara mutar megak udah di berjalai ke. Hanya dia sepenyampau 18 buah lori tangki air dekat Danjung lalu penyampaunya boleh ditambahnya makna cukup. Ha, jadi anang irau malam peringat laban udah disedia ke tangki air diperhati ke media ramah tu tadi sekedak nu udah disedia bakal di Permai Jaya bisi nyedia ke 4 itik tangki air semak ngau Shell McDonald tu tadi. Ha, jadi sekedap balan dua nyadung air megah udah ditakak ke nyengkawam buat loji bersih air lambil ngau dua bukai. Jadi penerangti silik bakal ngau palan ke terjanggal ngau dua nyadung air tau dipedak ber Facebook rasmi www.sarawakwater.com di Facebook ngau Instagram Sarawak Water. Kelimpah harinya kita tahu megak telefon ngagai hotline 085-429-222. Jadi Mensia Mayu diperansang ke Nimbun tau ke ngalau air cukup serta anang ruak ngena air. Tentu ya laban kita itu bunyi kaku berpun tadi pedih lagi nada air, pedih lagi pedih lagi nada air hari nada nuak. Okey, jadi terus dekat baca pesan ke bisik di kirum hari balap peringat kita bakal kesar itu. Jadi aku baca pesan di Facebook rasmi kecoba tu hari Ellie Spencer koya selamat ngari DJ Brenda koya selamat berjalan ke pengawak rap keseruran gerai hujan berpakut sebawah itu DJ minta tebah ke lagu hari Betty Bergetil hanya udah ditebah tadi ni Ellie Spencer dikena merindang semua kebisik ni ngah ke lebih lagi nuju kami serumah berumah Edmund Sujang gerabai pakut sebawah harap kata perindang rindu-rindu meh selalu koyan. Jadi tu hari Ellie Spencer terima kasih Ellie Spencer. Jadi tu hari Juni Band selamat ngari DJ selamat berjalan ke pengawak mamba mari kami di desa Pujut itu minta DJ masang lagu hari Itamadian saya semaya balang kena merindang dirimpu ngau semua bala peringat Mi FM kaban Facebook bakal sosial manda Zilhani Banggi Manduh Doria Glonia biar mereka jantung jina ngau kaban belayan ke ngelala nuju nuan ke DJ. Okey, terima kasih Juni Band. Jadi ke sekali tu hari Hillary Jones kuya selamat ngelari hari pelata minyak di Labuan tu kuya panas hari kami di tu minta nebah lagu Ricky Anderson Bungai Pinang tip bisik lagi kuya kena melindang dirimpu dituju kami serumah di Jaka Sarikai Arab sidap sini ngah kuya jadi tu pesan dari Hillary Jones ya kuya minta lagu hari tu lagu baru Ricky Anderson tu Bungai Pinang ne tang minta ampun Hillary laban lagunya empai bisik tang dengar cau nanti nyemak bisik lagu Ricky kepukai lagi ku tebah tuju ngagai bala anuan di Sarikai ne. Okey, jadi tu di titi hari Margaret Sani lagu kuya minta pasang lagu ngarap kenuan gerai mujub lama amin kuya terima kasih Margaret Margaret Seni Tok Ari Jeng kuya selamat ngelari DJ lalu murid selamat hari gawai ke berapa hari ke udah minta mutar ke lagu Utai Urang hari Edi ne. Oh, jadi pemaga kita bisi peningat tu Boniface selamat ngelari DJ Tok Ari Robert G selamat ngelari kuya selamat berjalan ke pengawak ngelari hari tu kuya. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampung baru pesan ke Bukai
Kita dekat Berpinang, Siti Lagu hari ini diberi nama Utai Orang. Okey, jadi terus pula kami di YFM Diri.

0: utai orang dituju ngge sapa na siko peninga kita di titi ne. Iya, intinya utai orang ni tadi bala peninga anang kita nyo nama tu tadi nyuka nguleh-nguleh ku tai orang mali bekenyau. Oh, okey, semina betuni bagagai ber radio aja bala peninga. Okey, jadi ku terus baca pesan di Facebook rasmi Mir FM tu. Ari Uka Batch ku yang selamat ngintu ari gawai ku ya minta lagu. Minta lagu nama tu ni, minta lagu makai ari Kasmi ko ya, kena merindang semua kami serumah. Nak pulai ngintu gawai au ko ya, selamat ari habis gawai lalu suah kami serumah rumah Unja Besh Malangan lalu pada suah Felixson Megun ngau Louis ngalai ko ya. Pesan harap ke seduai belajar ngau mana, selamat dah habis gawai au tu ari Uka Besh tu ke siti tu ari Alex Datamina ari rumah join yang selaja pentik barung ke Lili. Selamat ngelari DJ celap lindap udah mepuput ribut nadai hujan nadai panas minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati ari sandai kena merindang ini mid di selula betung bulan pengrindu di batunia. Ripin nyadang ngau Alexis David Biju ngau kebukai ke bisik diri tadi tu lalu pesan ke penudi ya, pesan salam rindu salam sayang selalu serta salam Malaysia Madani. Jadinya pesan dari Alex Delta Bina tu hari Boniface EP ya, hari Selipin bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai hari Achan ngau swelin sakit gawai ya. Sikit udah sedia ke kami lagu dari Boniface EP ya. Hanya di sebelah nampun baru pesan kita terus berinang lagu hari Achan ngau swelin diberi nama sakit gawai.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Ya, Siti Langgu hari Achan Ngoswelin diberi nama sakit gawai. Ya, tentu ya kita ada pulai gawai. Nanti diperhati kemudian ramah tu mayu orang badah sakit kuang. Pedih kuang ni bagang ni. Tentu ya pengalami gawai kira ke mayu mai kenangan-kenangan ti cukup mana cukup manis sebaik pulai ke sarang tu tadi. Tentu ya harap ke gawai tahun tu tadi uliah ngemai mayu kenangan manis korang tu tadi ni. Kelebih lagi kita ke dah pulai gawai tentu ya pengraminya tentu ya nama tu tadi dekat ingat ke seumur hidup. Okey, jadi sebentar aku baca pesan hari bisik dikirim tu balap dinga dekat baca ke sitik berita pengrami ngiliang tikai tu nya gerumpung induk rumah kujat lepung ajai dekat ngatur pengrami ngiliang tikai kena 13 hari bulan 6 tu pukul 6 lemai bak sebengkah hotel terbilang di Bandaraya Miri. Hanya di pemesai ke di Kangau Datai berjadi pengraminya ianya yang berhormat Dato Doktor Penguang Anak Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal kelalunya di aduan N76 di Marudik. Hanya di malamnya megap

tai bisi artis ke di Kangau ianya Angela Lata Jua. Jadi garap ke bala di Miri, nak ngira di Miri tau ke di Bintulu di Sibu sama-sama ngelicah ke pengrami ngiling tikai ya. Ya ke diatur tau ke di diatur hari gerumpung induk rumah kujat lepung ajai. Jadi penanti sili kita tau terus gigak ke AP 0969-673-3063 tau ke Florence 0138-05-7374. Jadi kedua tu mega program ngiling tikai mega balap ringa ianya di dekat tu PIPGSK Lepung Ajai dekat tu pengerami ngiling tikai kena 27 hari bulan 6 2006 pukul 6 lemai buat sepengkah hotel terbilang di Bandar Raya Miri. Pengeraminya mega dekat di penjadi yang berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai ianya menteri di Jabatan Premier kelalunya di Adun N60 Kakus. Jadi artis jemputan malamnya ianya kita bisik penyanyi Sima Tawil lah tentu yang mayuh bala peminat ne. Kerindu ningal lagu Sima Tawil jadi sama-sama bala ngeratai ke pengawak ngiling tikai anjuran hari PPGSK Lepung Ajai 2026. Jadi penerang tik sili ngiling pitikai tu kita tahu terus bertelepon ngagai Puan Lydia 0198029408 tau ke Puan Nanti 0146862029. Oh, jadi terus baca nampung baru pesan tu hari Mary Nanta. Selamat ngalai hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari kapit tu panas ke hari kami. Minta DJ nebah ke lagu hari Linda kemain pengrindu kena merindang semua orang ke ngelala kaban Facebook, WhatsApp sebarang alain dua diau ngau di kesayau. Oh, jadi tu pesan dari Mary Nanta. Jadi tu hari Lina Bugis, selamat hari, selamat tengah hari kau ya. Selamat berjalan ke pengawak Nuan di Konti. Minta Nuan nebah ke lagu Riusan Maca Nuan Lesap Bakal Mimpi kena aku melindang kami serumah di Nangga Ulin. A Ulin, B Ulin, C di Sungai Poi Kenawit. Ngau kaban Facebook, WhatsApp ngau ke ngelala aku kau ya. Azila Hani, Mary Ubo Martin, Dawa Tenggulin, Sinon Edi menantu ngocok aku di Sibu Jaya, kami sebilik di Johor. Agak hanya aja Arab ke semua kita sama gerai. Terima kasih ya DJ. Sama-sama Lina Bugis. Pesan tu hari Jeffrey Jeff, hari Batu Kawal, hari Camp PGA Kucing. Selamat hari DJ. Minta DJ nebah ke lagu Aku Tetap Sayang hari Duna. Ditujuan guys semua kaman Facebook kenglala dengan semua kemenangan radio Mira FM kengali hari itu. Okey, terima kasih Jeffrey Jeff. Out. Jadi to hari Mary Jalo, selamat ngelah hari, selamat berkonti gaya kami di Song Detok Panas. Minta nombor main ke lagu Bujang Kalimantan hari Marina Jara. Ditujuan guys semua balap ringa bakal sida Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Arlene Aras di UPSI Pera, Josephine Jambu, Mary Ubun, Indai Lin, Indai Lia Isan ngau ke Bukai. Selamat ngiliang bidai. Okey, jadi itu pesan dari Mary Ajalo tu tadi. Out. Jadi seraya nganti lagu ke adik pinta bala peningan kita, minta ampun antinya mak nak sempat adik baca tu lagi out bala peningan laban nak ulih di tebah magang lagu peminta tu tadi petang nak ngacau. Tetap laban YFM dekat menina kita 24 jam. Jadi anang irau sekali terus mulai kami di YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah merindang dua etik lagu tu tadi ni. Lagu kepenudi tu tadi Ari Josie Menti Berlaki Tumu. Nadek ku ngau ni bala peringa. Enti ati udah keran berlaki tumu me kita. Laban munyi kurang. Kita dah keran, kita dah seati segulai sejalai di alam berlaki tumu ni. Oh jadi aja ku tu ni bergagai aja ni. Okey jadi terus pesan baca pesan ke bisik dikirim kami di Wife Emery. Jadi ku terus ngagai di titi tu bala peringa. Pesan nuju kami serumah berumah jirum nanga ko ya merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama tu Ari Andrew Ibi dah tu Ari Frankie G selamat lemai DJ minta DJ muta ke lagu Patah Tiang Sukung tujuh ngai siapa nya Frankie jadi tu Ari Madam Scarlet selamat ngeli hari selamat ngelebus hari gawat DJ Baji apo pama midi puji orang tengah hari tu assalamualaikum Ari Sibu nama berita orang Sibu baru dah ngenatai ngemulai diri Ari Sibu gak aku tu tadi ne okey jadi tu Ari Tyrant selamat lemai. Udahnya tu hari Queen's Helen boleh minta no masang ke lagu Bujang Kundasang pelabak aku hari Phoebe Chloe lagu Tempai Bisik tang nang acau lagi ku nebah ke setiap lagu hari Phoebe Chloe tu lagi ne okey jadi tu hari Jelani selamat tengah hari DJ baru pulai tembuk ngajar minta DJ masang sebarang lagu biar mangga kita bisik hari Janang tu Ari Lukas selamat ngali hari DJ minta tebah lagu Paul Erika Buyak Berpangan Ajak udahnya tu Ari Misha selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu kena merindang kaban Titi engau kaban FB jadi ke Siti tu ke Siti tu hari Semakau Semun minta nuan masang lagu ngena nuan ngenang nuan berai hari Nai udahnya tu hari kebisinya pari tu Josek Janting biar enggak bisi Elta Victor koyak hello DJ hello mengganggu-gangguan Elta Victor kita bisi DJ Shen udah meri gift tadi terima kasih DJ Shen jadi ku nguing ber Facebook Min FM Ari Mary Jalo Ujo selamat ngari DJ selamat berjalan ke pengawal Ari Song di Tok Panas koyak minta nuan bermain ke lagu Bujang Kalimantan Ari Marina Jara dituju ngari semua balap ringa tu udah dibaca aku tadi ni minta ampun Mary Jalo tu hari Roy Kwan selamat ngelari DJ serta semua peningan YFM Iban Miri selamat berjalan ke pengawak Mayuah Muari kami buat Seri Aman jam ke dia tu jadi tu hari Elin Ampanit selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih Elin Ampanit tu hari bulan pegari selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal terima kasih bulan pegari tu hari Nur Igat selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal bakal ke tengah hari tu minta DJ mutar ke lagu aku di tempaya hari Richard Lee dikenak merindang semua peningan wife Emily bakal ke tengah hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum yang selalu hari SK Ulu Durian akibat sibu. Jadi terus berperinang lagu peminta tok tadi ni jadi tok Siti lagu hari Linda Siti lagu hari Linda ngau ditangkan ke ngau lagu Siku finalis SJSJ semifinal ianya Winnie Albert dekat berinang ngau lagu ya aku ukai lolong jadi terus mula kami di YFM Miri.
1: Apo, apo, apo si kara main uman ambo.
2: Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM bak frekuensi 95.7 FM
3: regulai sejalan.

Ya, Siti Langgung hari Winnie Albert siko semi-finalis kena SCSJ tahun tu ilan eh. Ianya lagu Aku Ukai Luluang. Ngau ke anda perasai jam kita ini dah setekat tu bala peningah. Jadi ku baca Siti pesan ke penudi tu hari Bungai Cempaka. Selamat ngelari ko ya. Selamat berjalan ke pengawat nuju nuan di konti. Tengah hari tu salam hari Sepital Limbang di Tuk Benung medak DJ like FB YFM Miri. Minta nuan DJ mutar ke lagu hari Maxwell Franklin Asan Celak Jari Tua. Kena melindang kami benung gawak di Tuk DJ nak ku tinggal madikku Edwin Win ber Negeri Sembilan Din. Kelebih lagi ngagai makku Ngau Jang ber Sabah Din, Stanley Anthony ber Thailand, Marina ber Sepital Kedah. Nak ku tinggal Mega Peter ber Skuau lalu ngagai bala nak madik ya di Miri. Pian Mega tuai rumah Clarence Miran ber Pakan ibu ayah ber Wal Lawas. Nama berita kita ko ya. Ngau jaku pesan ngarap ke kita gerai belama serta ngarap ke terperindang semua ke ngali hari tu. Nuju nuan DJ. Terima kasih Bungai Cempaka. Hanya dia udah tu lagi kita dekat perindang Siti lagu ke minta. Lagu peminta di Bungai Cempaka. Ainya lagu Celak Jari Tua. Jadi ke penuh dia tu dah tu lagi kita ada bergulai ke bergulai ngau kaban kita di YFM Iban di Kuching ngau bergulai ngau DJ Eni Bugan yenya DJ hari pengelola program bangsa Kenyah tu lagi okey. Jadi terima kasih malam peringat lama dah mulai kami di YFM Miri jam 12 nyentuk ke jam ke dia tu. Jadi nanti nyema pesan kita nak sempat dibaca nak tau ke lagu nak sempat ditebah harap ke bultang dulu meh ala bana udah tu lagi DJ kita ke bukai dekat merindah kita ngau lagu ke pinta kita tu lagi. Jadi terus mulai kami mulai baru berawak minggu baru hari aku DJ B Brenda yo mulai kami baru berawak minggu baru. Bye bye mumpu aku.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Data ini terbaik pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
3: jadi 7.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu ngelak pagi, program minu ngelak tengah hari, tengah ngelak hari sadar lemai, ngelak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
4: Bisa ngenah mantua kita ujau.
5: Ya, kita banyak banyak pintar deh. Nak utai kerenah orang, nak mutem pakai cair. Nak hidup bilo dan nak tahu ya anak.

ka ngale hari. Ha, mama ngale hari ngagai bala peninga. Terima kasih yang ngagai DJ B. Hari Miri FM. Udah mulai ngok kita 3 jam ba awak ngela tengah hari. Ini dah tai ba awak aku sekali lagi mulai ngok kita. Sekali tu ba rentak ngale hari. Ya, aku dekat berkongsi sekedar info. Namanya info pemansang tau kata pengawak lagi ya. Kelimpah halinya program-program kebukai ke udah disedia ke pengelola program kami. Yang agak malah peningah ke agak mendiang ke YFM. Ya, terima kasih ya. Lalu pihak megak ngagak kita ke benua dan tu jalan. Yang kanya dekat Mindah Sari tau. Mana benar kelebih lagi di Bandar Raya Kuching. Ya, gaya hari kami udah mana ya. Tadi bisik hujan. Muak ke pagi. Lalu nyangkung benar muak ke lemai tu. Ya, terduh ya. Lalu pihak megak-ngegak bala peningat kita di Serata Menua. Ke benua nengik-ningat ke radio baiknya kita. Benua gawak jam ke datuk. Kita bahas sebelah tamu-tamu di menua Sarawak. Break cucum ke mana ya. Sengagai orang ke berbeli ke sayur kita atau ke barang kita ya. Ya, selamat ngalih hari ngagai. Ini Sofiaren. Abad tamu permai Jaya Sibu ya. Lebih megah ngagai bala peningat kebukai. Ya, kisah dulu berperinang sebenarnya aku berengkah dengan berita-berita atau info. Kedekat dikongsi lagi.

Ya, berita ke Terubah Tok, Atua Pengawak. Kalai semengkah pengawak berselimai ngau pengerami makai lemai Apostolet Iban 2006 atau ungkup Roman Katolik ya di Bandar Raya Kuching di ngau mana-mana kita ambil pin ngau kertas ya kena kita nulis nombor telefon. Jadi pengerami tu dekat di Atul kena 15/8/2006 sejak pen tumu daripada kaku tang kau kena nyedia ke kita ya lebih lagi kita ke dekat meli meja lebih lagi jamnya pukul 6:30 lemai lalu pengawak tu dekat dia tu bahas sebuah dul makai ke terbilang di Kuching. Jadi ngagai bala peningah. Ngagai kita ke dekat ngau. Pengawak tau ya, kau ke makai lemai Apostolat Iban 2026. Kita sebab dekat Meli Mija, kita tahu bertanya ngagai Lydia ya. Jadi tau lumua telefon Lydia, tulis ke dia. 017-743-6602 017-743-6602 Kau ke ngagai Viviana ngena lumur 012-808-5192 012-808-5192 Kau ke kepedulian ngagai Eric 014-783-0928 014-783-0928 Hanya tadi sebengkah pengerami ke dekat Datua bulan 8 sidak hari Roman Katolik lebih lagi di perancang ke Nangya di Bisik di Kangau pengrami tu ya.

0: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilia.

Ya, kita baru dengar lagu dari Linda. Lagu ke berentak sentimental. Bakal ke ngalih hari tau ya.

Ya beritahu apa mansang. Palamak tu ke udah peningan mayu lah. Bersama paling program Sarawak ku sayang bagi menua bintu lau. Dia premier Sarawak bisik nemuai sambil gawak ngakai dua bengkah projek pemansang strategik yang nyak projek ngagak jalai bergemal hari jematan tum taip kai pada bilun bintu lau ke berungkus 69.9 juta ringgit. Ini jalan luang tip panjang 4.1 kilometer. Tempoh pejalai dekat Panai Agik atau impai hari ngurang ke penyekut bakalang pasar Bintu Lau. Nakak bulan 4 tu tadi, dia projeknya udah manggai 15.34%. Serta di adang temau kena bulan 10 tahun 2027 hilang. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Megak bisik nemuai ngabah projek skim pengentap pendiau khas jelutong di Jepak ke mungkul pengawak ngagak 111 buah rumah di ulih ada beli ya. Projek gari baru ofis pemansang Bintu Lau BDA nya udah tembuk digagak serta udah disikap ngau perengkak guna mensiam mayu. Ya, 29 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita yang agik berperinah dengan lagu-lagu kau udah disediakan aku buat playlist.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jadi tu lalau hari Menteri Pelajar Fadilina Isidik. Kalau ada ke upin Menteri Pelajar dekat nentu katua ngelima belanja perintah. Kami kena ngeruga pengawak berjalan ke co-curriculum baru tahun baru ngatua teknik mak nembiak tahun satu. Jadi tu kebenaya berindi hari perintah ti madah ke Pramu bajet 2027 ngau berjimat agi ketegal pedanggu ekonomi dunia ngau geopolitik ti nak tentu menuku ya. Lalu tu yang kaum jakut tangkan ke dikeluarkan Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ti madah katua ngelima belanjanya dekat sama nyerangkum upis Menteri Pelajar dengan upis Menteri Pelajar Tinggi.

Ya, cerita lagu joget kena menindang peningat kita ya. Kagik menindang ke YFM bakal ke longali hari itu.

0: Yang kita nguyen ngagai kapir ya. Akarai projek ngaga dalai sumien kebungko RM200,000. Pak rumah wen nanga sempurau mujung kapir. Dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagain dua bukai ya. Pihak kos apik Menteri Digital Datuk Wilson ugak kumbung pada ke projeknya. Mana ke komitmen perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengkah guna ke mana hagik ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Lalu perintah dekat majak berjalan ke projek pemansang dia kena nentu ke infrastruktur ngau perengkah guna oleh dasai ke semua rakyat. Yang pernah minat lepas pukul 3 ngali hari kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Terima kasih yang milih YFM station ke merinang kita. Baiknya kita mendiaga kami dengan radio atau ke RTM Klik. Lalu pihak menggak ngai kita ke benung ngirup kini ya. Ngirup kopi, ngirup teh. Benung ulam kini balai induk kita. Sambil mendiang ke YFM ya. Kita ningah ke lagu tau.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Radio YFM 101.3.

Ya, berumah bati orang. Kerja ke jam kita 3 minit lepas pukul 4 lemai. Jangan kita ke beruang belelak jam ke dia tu. Selamat belelak. Tentu ke bala pendengar kita. Kita bisa awak ke berketuk ke lebih agak kita ke bisa temu janji dengan bala lutua ya. Bersama mekat kita ya. Kalau kita sudah ngelebur sari ya. Nak ingat kemaya kita ambil darah ya. Tahu ke bertemu dengan lutua. Ke lebih agak ya kita ke bertemu dengan lutua. 3 atau 4 bulan ya. Banyak kita nak ingat berapa ribu bulan lagi temu janji kita dengan lutul. Tentu ke bala peringat kita perasan dulu kad kita wai. Ni kita bala ucu-ucu anak-anak perasan kapai naik kita bala ini kita ya. Sampai empat ubat. Jaga pengerai kita ya. Bana dia tu mayo mak ulang batu wak usah gawai tau. Tau ke sakit. Mana benar lah bala peningat kita nyaga pengerai. Ya kita lagi berperenang maka ke ngalih hari tu. Sudah kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak hari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

berita kedungkup ngagai bala pinai. Kalai bala pinai kita diperansang ambil ke berjalai ke pengawal pengawak dia ke pematut. Berindi hari pengawak nerit kata tagang umur berkena ke media rama di Malaysia berengkah bulan tu tadi ya. Tapi aku Presiden Mimbal Pemufakatan Pinai Malaysia MAP MAPIM MAPIN Sarawak Datuk Rosali Edi Wahab ada ke enti nadai suku ngau kemata Pinai undang-undang ngau tagangnya nadai meri empas ya. Jadi lebuah di ranau RTM Palama tu kuda mada ke internet tu bisa guna ke tujuh pelajar serta berguna ngagai bala nembiak kemayari tu dan nadai peminta ngau guna nguliah ke penerang serta penemu hari pengawak kunci ke berita tau ke cerita bak media rama. Berindik ngenyak perintah undang-undang Dato' Shankel PS Asnani mana ke tangga umur jen ngena media rama berguna benar dikena jaga rundiang lembih hari elemen tidak nak patut diguna maya umur KGB Malaysia dekat letak ke umur pengguna baru hari 16 tahun register ngau muka akaun baru media rama hari baru atas penglikun online. Nyak tadi berita kepatut diperhati ke bala apa inai ke benua mendiang ke wifi bakal kelemah itu.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay.

Peramu ang remai ke rentayan kereta api ngagai Kuching berpanggai beratur jalan nasional ke agik benua di Pansia ya. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bisa madahkan sebarang pemutus atau nak berhati ke peramu rentayan kereta api berenggat nasional. Ia bisa madahkan setanrang ke perambu jalai kereta api Bintulu sama laju di perjalai ke Tegal guna logistik ke macam nambah antara palan penyangkai kapal Bintulu dengan palan penyangkai kapal sama laju. Kelimpah hari nyukung pemansang kluster industri kurang karbon bak kanang menuanya. Jadi kenapa pasal pengawak ngena teknologi hidrogen dalam sistem kereta api jemaah elok? Ia mesti nerangka randau berkawa ngaunya agik berenggat tunggu ya. Sejak pihak kuyal, pemansang kerja tu mandang ke ungkus ngasih ke hidrogen macam kompetitif. Nanti dimandang ke ngau minyak fosil.

Ananda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jadi tu jaku gerah peringat mi mayuah ya. Lebih lagi kita dari Roman Katolik. Kita ke dekat masuk bertetap kini. Semuanya kita dekat nitiah laki tau ke bini kita masuk ke telik. Ingat mana-mana gerah tau ambil pian ya, ngau ketak. Biar megak kita ke bisa hati dekat batisa. Ini kelas RCIA. Dekat dibuka. Jadi ngaga kita ke dekat register masuk. Kita tahu ngambil puam dah tahu ya. Tahu ke bertanya silik lagi. Nanti kita dekat belajar sembahyang Iban. Dalam ngelak jakut Iban. Kita tahu bertanya ngagai anti Catherine ya. Tahu ke ngelak lumur. 013-355-0437. Kali lagi aku Nando 013-355-0437. Ya, siapa kita ke ngasai ngelamak tu. Nak nemu kena cara. Ini aku tarik, tahu tanya Catherine ya. Kali lagi aku nanuk nombor lah ya. 013-355-0437. Ini ngagai kita bangsa bukai. Ke dekat belajar dalam jakuk Melayu ya. Ke bahasa Malaysia. Dekat ke, kita dekat bertetap kau tau ke betisa ya. Baik balam ayu lah balam ke adrik sewili ya. Tau ke balam akiah kita. Kita tahu ngiga Cikgu Selimun, ya? Pak St. Joseph. Jadi kelas tu dekat dibuka juang minggu aja. Karena irau ke tiap hari, ya? Ambil peluang tu bala peringat. Ambil ke kita sebilik oleh segulai sejarah. Ya, 43 minit lepas pukul 4 lemai, kita lagi berperinan dengan lagu-lagu.

2026. Boleh dipedah kita buat channel TV OK dengan Sukan Plus serta stream buat RTM Klik. Hari 5, 12 bulan 6 2026, Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu ke dibaik Richard Lee. Tinggal 7 minit lagi nyokap pukul 5 alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita akan ditambah terus dari bilik berita Kuala Lumpur ya. Lalu nangkan nyenyak lagi peningan dekat pengelang aku baru. Lalu pukul 5.25 kita dekat Ninga ke Plaza Jurai. Dekat udah disediakan penyiribot ya.

Dengarkan bala peningat ke agit mendia kami. Bisa sekedar jam ada ke hujan. Bak selulap hujan. Ko Inai Peng. Makasih infonya Inai Peng. Siap mega di Julau. Mega hujan banget. Ko Pita Hong ya. Lebih lagi jalan-jalan ke Skuad harap ke bersama Siti atua jalan lun ya. Bayari hujan tu lebih lagi jalan kita nak tentu mana licau. Ya sudah kita ingat ke berita kita lagu ke di break nama Bujang Kenawin. Ya, mari selama lemah ingat Bujang Kenawin. Ah. Ya, megak kita ke dia di Kenawin.

mengandung kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surah hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini, dalam lautan rasmi ini juga Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama

0: ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mamat Khalid-Khalid, Tokyo, RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Dia orang terlibat macam ni, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis, ataupun PMM, ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya, Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Sri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Woo Yeag. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Sri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu, dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau Binia Siti Hasmah Muhammad Ali datai di Kuching, laban kedemai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai dengan orang tipsai pangkat di Menuatu Bak Padang Bilun Kuching. Udahnya, sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Sai bising letak ke batu pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuhak ke malam hari, dia Menteri Sai ngau Binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur bak damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Sai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, kita lagi berperinang lagu-lagu. Ya, bersama lemai ngai-ngai balang peningah kita. Ke bisa nyapa kami bawa FM ya.

per keso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data My Future Jobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal My Future Jobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti reserve system masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026,

Ya, peningat mayu lah. 46 minit lepas pukul 5 lemai. Suspek ku nak kat tu aja aku mulai ngau kita bawa rentak ngalih hari. Lepas pukul 6 tu lagi kita lekat mulai ngau mula program kami alir Limbang FM. Terima kasih ya semua laman ke udah bergulai dengan kami. Kelebih angkit kita ke bergulai kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Harap ke sekedar info atau ke berita ke dikunci kami hari YFM mulai ke penemu rama kita ya. Tau megak lampu ngagai tidak kebukai. Kami hari YFM 24 jam gula segulai sejalai ngau bala peninga kita. Ayana lejuk terus bergulai kami nyentuk ngai pukul 12.30 malam tu lagi. Jadi dari pukul 12.30 malam nyentuk ngai pukul 6 pagi pergilah. Anai rau. Ya aku dah nyedia ke mayu macam lagu kena merinang bala peninga kita. Kita ke baru mulai ke direk ke rumah. Lebih lagi kita ke benuang buat tengah ke jalai ke sekut arah ke bersabar ya. Baban jam ke dia tahu mayu orang mulai ke direk ke rumah udah pukul 5.48 minit.

Ya, peringat Mayu lah. Tinggal 11 minit dah lagi ya. Kita dekat bergulai dengan pengelola program kami dari Limbang. Kita dekat bergulai dengan kita 3 jam megah ya. Lagu ke penudi. Lagu ke terbaik Bon Jovi Kunci Hati. Kacip dipindah sikut peningan kita ya.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemetak aku bawa utai tapi satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang tik kedua. Tuhan merik ya bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru di Sadari Limbang YFM Limbang Sarito hari 11/6/2026. Bergulai baru ngaku di Sadari Limbang melabur dia tu nyentuh pukul 9 malam. Ya, ingat kejanji kita semampai bergulai ngaku nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Lalu gaya hari kita di Limbang Sarito hujan ya, di lemai sehujan dia tu pun benar hujan. Jadi ngarap ke kita benar di rantau jalai berjimat ya. Dan bila dininya kita laban pelabak aku di kuasan-kuasan kita di Sarawak tu tentu ya hujan maka di Limbang ya. Ngarap ke kita semampai berjimat lalu semampai Sabah kelebih lagi dengan kita ke benar berdat berjalai alun. Ya. Okey, selamat aku datang baru ke kaunti kami di YFM Limbang dekat merindang kita dengan lagu-lagu ke udah ditusun aku ke lemah itu lalu pihak bagang lansas kedah berita ke bisinya di Limbang kelebih lagi enggak sekedar pesan barat ke bisik dia nyu kita di YFM. Jadi terus ke bulan kami di Sadari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu Keterubah, lagu dari Betty Bawang. Lagu bergetil ya, nang kita bergetil-getil maya tu. Tajapan sepiak kita hanya tadi benung geram, kini benung bisik api tuai, kita benung deriban nak bergetil-getil. Nggak salah getil lagi dah. Jadi tu sun program kita bagi selama pendengar. Hanya pukul 6.15 lagi kita bisa lawai bintu lo bergulai dengan DJ Yon atau DJ Seron. Udahnya bakal selama kita terus berperintah dengan lagu-lagu ke dah tutusan aku bunyi aku tadi. Lalu pihak mega lansak sekedar berita ke bisinya di Limbang lebih lagi. Lalu pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai kita bisa dengan ke berita lemai ke dia dapat terus hari YFM di Kuching. Jadi berkenyak ketusun program kita di sadari Limbang ke lemai itu.

Ya, lagu Hari Data Dara Tampun Puji. Munyi ke kuari pun program tu tadi kita terus ninga ke Hello Y Bintulu ya ke munyi tu.

0: Ya, Merik, selamat lemai dengan semua peningat ke penuh menggulang kita ke Saritok 11 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 andang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bak awak hello wai. Jadi berita keterubah ke dipengkongsi kaku ianya berkawul ngau program jualan Rahmah Madani mindahkin kita kedekat diatur bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau kediatur kena 13 hari bulan 6 ianya hari 6 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai auknya palan keterubah dua ngatur program jualan Rahmah Madani mindahkin kita jadi bari ke sebakan megak ba kampung Kuala Nyalau Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 3 lemai. Jadi hari siti dia dekat diatur ba tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri ianya 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Auknya tiga itik palan dua program jualan Rahmah Madani mindahkin kita ianya 13 hari bulan ianya hari 6 bak rumah layang anak kesiau kilometer 24 Sungai Mas Jalan Bintulu Kuala Tatau ngau bak kampung Kuala Nyalau Bintulu udahnya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 dekat diatur bak tuai rumah sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri. Jadi berita kedua ngau berita kepenudi kedip kunci kaku bak awak ke sekali tu ianya KWSP atau ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dekat ngatur program outreach di Vale Bintulu kena hari 2 minggu baru 16 hari bulan 6 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari udahnya muak kelemai pukul 2 sampai pukul 5 lemai. Jadi maya macam perkhidmatan ke dekat diatur bakal air saraan, air suri, air simpan, air top up, air lindung, air sayang, KWSP air account, mesti megak diatur penamaan ngau simpanan syariah. Jadi nanti kita datang kita tentu ke mai kad pengelala kita atau ke tinggi ngau baik megak handphone atau ke lipo binjeng kita au nyak berkawal ngau program outreach dekat diatur kena 16 hari bulan 6 ianya hari 2 minggu baru bak Vale Bintulu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari ditangkan ke muak kelemai ianya 2 lemai ngagai pukul 5 lemai. Okey, dua menyak tadi dua berita ke dipukusi kaku bawa hello wai ke sekali tu jadi merik selamat berjalan ke pengawak genuan serta ngagai peninggal megah selamat mendiang ke kami. Okey, mumpuk dulu aku Dom.
1: Ya, terima kasih Seron di YFM Bintulu. Ti udah ngelansar sekedar berita di Bintulu kelebih lagi dalam Hello Y Bintulu. Dia tahu kita mulai ngau kami baru di Sada Hari Limbang. Jadi kita terus berperintah peningkat semua ngau siti lagu ke BC di Tusun Aku ke Lemai itu lagu dari Isali.

0: ke.
1: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program Jakob Sembama.
1: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
2: Bisi Mega, program Randau Pengerai Enggau Salup Ari, Upis Pengerai Lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 10.

Jadi PM ke berita mana ke peningan semua kelebih lagi kita ke dia di Bedami atau ke di Limbang. Ianya pengrami ke di anti-anti kita sudah kita berami hari gawai pesta berbulang minggu tu kemarin. Jadi minggu ini lah ianya pengawal atau ke pesta Bendamit dekat diatur ya. Jadi kita ke dekat berjual ianya cabut undi gerai jualan berserimbai ke pesta Bendamit ke dekat di aduh ke cabut pengawal cabut undi itu 17 hari bulan 6 2026 hari 3 minggu baru pukul 2:30 lemai ba dewan terbuka nangga Bendamit. Ya, jadi kita tahu telefon gagai penerang kesila kita tahu telefon gagai Encik Anthony Runggah 014 7015457.

Ingarap ke kita nya tadi. Sapa ke dulu nya me di layan dulu. Oh, jadi ingarap ke kita nya tadi nda muai masan. Ya, kita ta terus telepon gagai Anthony Runggah balu warga disebut aku tadi maya pagi tau ke pagi main te uleh te lemai ku tong kaya bisa pengap bukai. Okey, jadi ambil peluang tu nambah ke penatai pembisik kita ke lebih agi deka berami pesta berdamit tahun tu.

0: Ya, lagu hari True False Band Mbak Antara ngujung kejam kita pukul 6:38 minit lemai. Jadi pian mega berkawal engkau program atau ke programi ke dekat diatur munyi kaku tadi peringah. Ianya berkawal engkau pesta bernamit ke dekat diatur 19 hari bulan 6 nyentuh 21 bulan 6 2026 ba pesta ba tapak pesta bernamit nanggam nami Limbang. Jadi pian mega mai pengawal ke dekat diatur hanya peket ke bisi diatur hanya peket buat laju peket
1: dame unger
0: peket kuma Limbang 2026 karaoke lagu-lagu Iban. Jadi pihak baga karaoke lagu-lagu Iban tu kita tahu bertemu dengan aku tahu ke kita daftar dengan aku bisi 10 ikut peserta ke dipilih ngau pekit kroke lagu-lagu Iban kita tahu daftar gagai nama gagai aku ya. Jadi pian mega kelimpah harinya bisa diatur pekit bertabuh pekit futsal pekit batata tali pekit kraft tangan ngau pemakai asal malam berperinang di atas sepanggau atau ke mandang ke main asal tanah asal. Lalu malam 19 hari bulan 6 2026 hari 5 dekat di Perindang penyanyi Adrian Awit. Lalu malam 20 hari bulan 6 2026 hari 6 dekat di Perindang kau CM hanya tadi pengurami ke dekat diatur minggu baru berselimai dengan pesta bernamit 2026 berlabuh hari 19 untuk 21 hari bulan 6 2026. Jadi ingat ke temu janji kita kita ke rindu ke pengawal pesta bernamit tau sampal datai ke lebih gig kita ke dia di Limbang tau ke di dinding luar ke oleh datai maya tu ilang.

Okay. Ya, lagu baru dah didengar kita tadi peningat semua lagu ri Zik Kevin tinggal pengingat ngemai kita jam pukul 6.47 minit lemai. Hanya dia aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik dia anjur kita ke lemai untuk peningat semua. Jadi pesan pemati datari lembah anak dana atau ke Indai Mina. Madaka lemah anak danda dana menyedi ia udah nadai ba hospital kapit kena 11/6/2026 pukul 8 pagi tu tadi. Lalu niang lemah anak dana tu dekat di Sungai ba lot 2697 country head pergilah hari 5 enggau hari 6 12/6/2026 kau 13/6/2026 lalu dekat Danjung kena hari Minggu 14/6/2026 di Methodist Memorial Park Kepit. Jadi minta kabar belayan ke ngelala niang datai merik basa ke penudi negai niang ba dini nur diau ke bisi disebut atau kena boleh disebut itu ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau, Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Sungai Mujung, Sungai Baliah, Pasar Kapit. Jadi penerang kesiliat kita tahu bertanya dengan sebesar nakana belum muka 0138410893. Hanya tadi pesan ke terubah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan ngetah sulit ngau ngupas entah balu. Ngena jalan semayang pesan dituju ngegai kabar melayan suku juru hari Jawa atau kesemak tinglala niang apai sedaya datai bab pengawak sedaya kena hari 5 19/6/2026 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari nap pukul 8 pagi ngetah sulit lalu ngupas entah balu jadi penembuk pengawak ngetah sulit jadi pengawak tu dekat diatur baru magindan anak manca berkenung sebuti. Penerang kesiliat kita tak bertanya baru umur 0148832045 Caroline anak gindan. Hanya tadi pesan kedua ke sempati baca aku ke sekali itu. Kita terus berperindang peringat semua ngau lagu ke udah di tusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengrindu. Udah tu lagi. Aku dekat nebah ke Siti Lagu sebelum kita dengar ke program Jakob Sepama. Lalu bisik peningat tadi ngelara aku nama kebuah sedok-sedok. Nulis tanya, nulis dia tegang sedok tadi. Benar agak tu dah ngiru air lalu berdau nama tu lalu berdau berhenti. Lalu berdau ngetau ke sedok tu. Berapa hari tu dan lah. Jadi ingatkan kita ke bisik petua. Bunyi ke kita. Petua ke ngasuh baduk sedok tau. Kunci-kunci aku. Lepas dia tu aku bisi live Facebook Limbang FM. Lalu pin mega kita ke bisi live TikTok. Kita tahu benda live aku buat TikTok. Tak berkongsi ke nama petuang asal baduk sedau. Lepas aku tu berapa hari tu dah sedau. Lalu berdau ngetu sedaunya. Dia tu pun sedau. Lepas waktu itu nak boleh ditegang. Mereka punya kau nyakak pun sedau. Nah. Jadi pukul 7 lemah itu lagi kita dekat dengar ke program Jaku Sempama. Lalu sebenarnya aku dekat merindang kita dengan Siti Lagu ke bisik di pintu tak sikup pendengar live TikTok aku simpak nak bertampung hari Veronica Natasha.

0: Nya tadi peningan semua Siti lagu Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Dua itik lagu ku dah ditebah ku kebenar peningan semua. Sebenarnya tadi aku bisi nebah lagu Temegah Hari Unan Morjun ditangkan ke Datuk tadi Simpak Nak Bertampung Veronica Natasha. Nya Siti dua itik lagu ke di Tengkebang Frankie Man nya orang ke berasal dari Limbang ya. Jadi merik tabik puji dengan Frankie Man tu dah. Tengkebang lagu ke cukup manah ya. Lalu Simpak Nak Bertampung Tunggau Siti gi lagu ke di sadak ke Wat Rock nya Kaban Sampai Mati udah bujur masuk anugerah carta siapa juara. Ha. Jadi bisik begak kaban aku tadi aku nanya nama ke buah kini ke petuang asa sedauk bisi tidak ada nyirut ke kini nyirut plus tiap maka nginsap gam amat kena kini lagi kita nguji nah labannya tadi terima kasih ngagai ke udah berkongsi ke petua laban berguna benar pelabak kongka ukai aku aja udah tahu ilang kau bisik kitanya tadi sedauk nak badok-badok nama kebuah aku pun nemu jadi minta petuari bala peninga engkanya bisik buat pengerai kini engkanya bisik orang ke landi apa pasal sain ke apa nama tak berkongsi ke nama kebuah sedauk tu nama badok nama kini petua ngasa sedauk tu tak badok ok jadi kita terus ninga ke program Jaku Sempama
1: ni jago sempama tu ne ni ni mana ke tu pula pak ko mana jago sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenu pai
2: nama pengawak nuan dom
1: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempama jago iban
2: kiruh nuan maca bobnya ni mata age nuan ninga program jago sempama
1: bisik programnya pia
2: ah bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, pertama baru kita ke lemai tu peningan semua program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu 11/6/2026 hari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningan. Ianya ngerabu jelu di pucuk kayu, ngerami ikan dalam air. Ngerabu jelu di pucuk kayu, ngerami ikan di dalam air. Erti Sempama tu bakal kita ke Arab Kutai tiapin temu bisik ngau nadai lebuh maya ke ngasu berburu atau ke ngintik dalam sungai atau ke bergigak ke kerja di sebelah menua orang. Jadi jalai ngena atau ke contoh ayat dikena kita ngena jaku tu ianya nanti kita ke ngau aku ngabas ngapak ngipak benur aku kemari nadanya salah laban aku tu nyau nak nemu ngerabu jelu di pucuk kayu nak nemu ngerami ikan dalam air. Nanti semua nasib mana harap ke utainya bisik laban api lama ke udah tak bisik benar bekau jelu dia. Jadi ke sekali tu nya ngau bakal pemidia kita sebuat ke baru begulai ngiga jelu babas. Senya tadi jaku sempama kita ke terubah

0: aku sempat mato ni. Ni ni mana ke tu belah pak kau? Ah, mana yang aku sempat mato? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena mada kurang lebih kita pula yang ngindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempat mato.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya, pergi bergulai dengan aku ke Lemai Toba Jaku Sempama, tusun ti kedua Peningah. Jadi tusun kedua Jaku Sempama kita ke sekali tu, ianya bakal ubung nitih ke Jarum. Reti Sempama tu nanti kita ke berjahit kena Jarum, dan amat benar ubuang sigi nitih ke Jarum bakanya megak ngegai orang ke ngai ngelanggar penemu ngau adat sida ketuai mana lagi ga nitih ke penemu sida yang ambil ke utai jampak terputar kelebih lagi buat pengawak kita ke ngadu ke pemansang buat menua diri. Jadi cara ngena tau ke jalan ngena Jaku Sempama tu, ianya bakanya ga aku tu nadai tentu mayo Jaku kak pendak baka Jarum itu aku buang pemain kita ketuai. Mana lagi nak ningkah ke penemu kita ketuai laban kita nya dulu nemu tai segi kenyau rimit sebab nak kalak mantah penemu orang ketuai. Nya tadi Jaku Sempama kita kedua, jadi nak tu dulu kita bergulai ba Jaku Sempama. Jadi bertemu baru minggu baru engkau Jaku Sempama ama ia ke bukai di perkunci kaku baka ke lemai tu
1: ni ke Jaku Sempama tu ne ni ni mana ke tu pula pak ko mana Jaku Sempama tu nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenu pai
2: nama pengawak nuan dom
1: nuan ke flo anai menung macam bob Sempama Jaku Iban.
2: Kiruah nuan macam bobnya. Nyimetek agak nuan ingat program Jaku Sempama.
1: Bisik programnya pia.
2: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jaku Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Hanya tadi peningkat semua lagu hari Gwen Sanggup Aku. Ujung kejam kita pukul 7.18 minit lemai. Jadi lagi lansak sekedar pengerami atau pekit ke bisa diatur. Berselimba hingga pesta berdamit ke dekat diatur 19-20 hari bulan 6-2026 tu. Inya pekit batak tali ke dekat diatur. Inya 20 hari bulan 6-2026 hari 6 pukul 8 pagi bar dewan terbuka dengan berdamit. Gau yuran penyertaan RM50 city team. Jadi syarat ya, tau katur nur pekit tu nya ninting tim tau ke siti pasukan digulok 3 ikut lelaki ngau 3 ikut induk berat penyampau berat sida itu siti tim nya 540 kg penyampau lalu ninting pasukan tau ke ninting tim dipintang ngena kasa sukan ti engkeman ba atas simen ya. Jadi nintiang pasukan atau ke nintiang tiam oleh ngena nama rumah panjai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Fevian 014-882-0610, Cikgu Robert 010-797-3818 nya tadi ngagai kita. Kelebih lagi rumah-rumah panjai ke bisik ngau kak ngau pekit batak tali berserimbai ngau pesta beramit ke dekat dia tu 20 hari bulan 6-2026 tu ilak. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching.

Selamat lemai dia tu kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching lemai hari 4/11/2026. Jadi terobatu batang berita. Sarawak nyadi menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia. Sarawak dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kena nyungka ubah industri hinggau ekonomi hijau. Opis Kastam Sarawak sudah muntan ke penyalah mai barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Jadi itu isi berita. Sarawak dekatnya di menua keterubah ndur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke kluster di Bintulunya dekatnya di ke pelasar ndur nyungka transformation industry ubah kuasa ngap ngawak tingan siang ke teknologi pemintar tiru AI. Inisiatifnya mega dekat sama nyukung agenda menua AI 2030 kelimpah hari ti muka peluang baru ngagai pengawak meranak ke pukuk muka peluang gawak ngau pemansang ekonomi dalam tempoh ke panjai. Yang madah ke pemujurnya mega ngujung ke Sarawak dia tu dalam raban 39 kluster industri dunia kesama ngangulu keubah industri ngau ubah kuasa. TIC Bintulu ditumbuh kengena kerjasama antara Perintah Sarawak, Opis Menteri Digital, Opis Menteri Meranak ke Pukuk, Penguat Dagang Gau Industri, Palan Ubah Industri ke-4 Malaysia hari baru My Digital Corporation, Forum Ekonomi Dunia Gau Pemekuah Industri ke-Bekawal. Dulu agi arinya lebuh ke berjaku bab ngawak ndur ngelancar ke Transitioning Industrial Cluster TIC Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tonoping madai ke Sarawak dalam tahun tu dekat berjalan ke 4 projek pemungkal hari baru inisiatif Bintulu TIC kena ngerumban pengawak muai karbon industri serta negap ke daya semekiah ekonomi menua tu. Projeknya dekat nyerangkum operasi ngeluar ke barang ngena atur pintar, hub karbon ngau hidrogen Sarawak, simbiosis industri ngau pemansang pengelandia TIC Bintulu. Ungkup pengawak TIC itu ianya ngempuruk ke pemekuah industri, agensi perintah ngau kaban teknologi, ngambil kebisi nyungka ubah industri dalam koridor Bintulu semelaju. Yang madah ke inisiatif tu cukup guna dikenang ngetan ke penuduh Sarawak tinya di menua tindak balat mansut ke karbon kelimpah hari temuka peluang meranak ke pukuk ngau pemansang ekonomi baru. Berbangunnya Premier madah ke Sarawak megak sama dekat ngemeran ke pemansang infrastruktur dikenang nyukung ubah industrinya. Sarawak dekat ngemeran ke jalai rail Bintulu semelaju nyadi kerenggat keterubah dalam program ngemansang ke rel di menua tu terdekat bersambung ke penyangkai kapal Bintulu, genturung industri kidurung ngau genturung industri semelaju dalam siti koridor industri ngau penyangkut ngau pengangkut di bersepadu. Pemansang industri kejemaila nyaunda agi berpanggai bak perengkah guna di sama ngati kediri tang berguna ke ekosistem tulih ngempung ketenaga, industri, teknologi, infrastruktur ngau penau. Ya bisi bendar pengharapka, pemansang tiba sepadunya oleh nyawa pengangkat ke Bintulu, nyari sebengkah ripalan pengerandang industri baru di Malaysia ngau bagenturung ASEAN. Pemayuh orang di Malaysia kenadai batang pengawak di kerja bisi nambah hari 2.9% dalam bulan 3, ngagai 3% dalam bulan 4 timungkur 511,800 si kurang. Penderang Reupis Statistik Malaysia madai ke penyampau ti nambah 1%nya megak udah mulai ke baru pemayurang kena ada batang pengawak di kerja maya bulan 10 tahun siti tu kemari.
Chief Statistician Malaysia, Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin tajapia madah ke pemayu rakyat ke bisi batang pengawal di kerja udah nambah ngagai 16.82 juta iku enti dibanding ke ngau bulan sebedaunya. Yang madah ke market pengerja pengawal di Malaysia meruan ngerikut ke pemansang batika sekejelan serta senipa ngau pemansang ekonomi di entap. Kita dia tu benar-benar yang ke berita Ari YFM Iban RTM Kuching. OPS Kerja Raya JKR Sarawak dia tu benung ngererak Jematan Sungai Musah ngambil kejematan ti runtuh dalam bulan 9 tahun 2023 subak oleh digagak baru ngau jam 4 pagi. Sekedar langkar jematannya udah diturun ke, lalu pengawak ti mecah ke langkar jematan tu megak dekat di pejalai ke, sebedar pengawak ti ngangkat ngau meresi kanang sungainya di pejalai ke. Dalam Facebook rasmi sidak, JKR Sarawak madah ke pengawal meresi sungainya di Sadang oleh tembok dalam tempoh 2 minggu berpanggai bak gaya hari ngautai kenyadi bak tabak projek tu. Dikena, nyaga penglikun orang tip tengah ke sungainya dia arung jalai sementara bisi disedia ke bak sepemanjai pengawal ngererak ngau ngagak baru jematannya di pejalai ke. Projek ngagak baru jematan Sungai Musah di Sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 nyen ila. OPS Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak dan muntan ke pengawal orang tenguji dekat My Insap ngau ai bisa ngena cara belalai ba empat operasi meresang ngenyit ke diatur di Bintulu. Berjaku ngagai pengarang berita di Bintulu, Direktur OPS Custom Sarawak, Dato' Norizan Yahya, madah ke bawah operasi ngenyetuk ke diatur sidak antara 17 ngagai 19 serbulan 5 tu tadi, sidak udah ngerampas lebih dari 7.2 juta batang insap ngau 8,109 liter air bisa. Barang ke pemadu mayu dirampas sehingga barang bas mengkai gudang tipuang ngimbai jalai Bintulu Miri, kalai ungkus barang ngau cukai nya di pelabak ke boleh 5.44 juta ringgit. Semua ungkus barang ke dirampas ba empat operasi itu di pelabak ke boleh 7.26 juta ringgit tinyengkaum ungkus duti ngau cukai. Berbangunnya OPS Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak Megah udah muntan ke pengawal orang kenguji Mai Ganja ngena cara belalai nengah kurier ke Bintulu. Dato' Norizan Yahya madai ke ba empat operasi ke berbida antara bulan 4 hingga bulan 5 tu kemari, sida udah gerampas 4.32 kilogram ganja dibungkus kira RM129,660. Dua ikut lelaki raya menutumpu megau udah ditan ke pengudas duaya di pelabak kedatai ngambil barangnya. Sindiketnya di pelabak kengunas servis kurier serta madah ke barangnya barang dagang kelimpah di tengguna penerang penerima kebula dikena belalai rupis di berkuasa. Kes itu dipansir kena akta dadah berbahaya 1952. Gerampuang badminton Sarawak SBA sudah madu ke jurulatih tim nasional ngau Republik Czech ke dulu subak James Chua nyadi ke ketua jurulatih badminton Sarawak berengkih hari 1/6 tu tadi. Presiden SBA Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar madah ke perkara tu oleh nyawab ngelatih ke pelan pemansang timpuh panjai Smash 20-30 kenguji nampak Sarawak jadi menua di Malaysia ti nyulut bak main badminton. Yang madah ke penelabak ngau pengelandia ke dikemisi James Chua disadang oleh negap kagi struktur jurulatih ngau prestasi bala pemain badminton Sarawak. James Chua sebelum tu kala gawak ngau gerempuang badminton Malaysia sertanya diketuai tim menua Republik Czech. Laban tinya diketua jurulatih dia ayah dekat ngemata ke pemansang atlet ngiga orang baru ke bisi pengelandia serta merambu pemujur main badminton di Sarawak. Sebelum ujung ke berita kelima itu tu batang berita baru. Sarawak jadi menua tiga terubah nur numbuh ke Transitioning Industrial Cluster TIC hari baru Inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia.
Sarawak dekat berjalan keempat projek pemungkal hari baru Transitioning Industrial Cluster kerana nyungka ubah industri ngau ekonomi jauh. UPS Kastam Sarawak ada muntan ke penyalah maik barang belalai serta ngerampas barang dibungkus lebih 7.3 juta ringgit di Bintulu. Yang nak berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dia tu kita mula baru dengan ke YFM Limbang bergulai ngau Dominic terus ke YFM Limbang.
3: Okey, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Tidak macam berita lemai ke ditemu terus dari YFM. Jadi dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Ari Limbang.
4: Dina meh Sada Ari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
5: Dame un grr.
6: Un qué?
5: Un grr.
6: Un qué?
5: Un qué?
6: Un grr.
5: Un qué?
6: Un grr.
4: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
7: Kami bisi program jakok sempama.
4: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
7: Bisi mega program randau pengerai ngau saup hari upis pengerai lima. Minting hari 4 pukul 6.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, lagu dari Jonas McCann, Terlebak Kediri. Ya, maka ngagai kita ke menyikap kota di rantau jalai laban dia tahu bisik sekedar benua kelebih lagi berbintulu benung bisiknya ampu bah bisik bala peningat tu tadi madah ke dinding-dinding door bersibu bermiri pun bisik hujan ya harap ke kita semampai berjimat ya laban dia tahu musim hujan ya laban nanti pagi ya panas nya tengah hari muak tengah hari nya muak ke ngali hari ya nya berbalik nya hujan jadi ngarap ke kita tadi nanti boleh ya beka kita ke berambik kanak sekolah pagi lah tadi anak ngemaik motosikal baik main kereta laban aku selalu nanti selalu ngena motosikal tengah hari nya hujan nya basah ke laban hujan lah harap ke kita semampai nyaga penglikun kita nak milih nama penguat ke di kerja kita sepemanjai hari ya.

Lalu Maca, sekedar pesan berat ke bisik dan juang kita ke lemah itu peningat semua. Jadi pesan ke sekali itu datang dari putera rumah Perancis Juana Gira, anak Ari Kawong sekarang. Mana ke pesan kata sulit yang kedua anak Buyang atau Kapairos dekat di Aduka pagi hari 6/13/2026. Lalu pengawal nyuak kentabalo megak hari ti sama pukul 8 pagi jalan ngena jalan semayang bar rumah Perancis jua kawong sekarang. Jadi pesan tu nuju kabar melayan kengelala berangan dua bar rumah nangas sekarang dua bar rumah teluk Sebuyau Langkong tiga bar rumah Tisak dua bar rumah Rembai Lidong empat bar rumah Tekalong dua bar rumah Lipat tiga bar rumah Kejemut Tembung dua bar rumah Tabut dua bar rumah Kubal enam bar rumah sepanjang jalan Lidong Buyong tiga bar rumah Tanjung sekarang skem sekarang isu bangat Tebarong api begak Bintulu Sungai Segan skem B Meradung Bukit Sangau Rirang Seri Aman Putar Kucing Sibu Kenawit Miring Gaudi Johor serta kabar melayan ke Bukai Kengelalan yang kedua anak Buyang tu dipinta datang ke rumah Perancis Jua Kawong sekarang. Jadi nguan ulit malam hari 5/12/6/2026 lalu ulit di kertas pagi 13/6/2026 lalu pengawak nyuak kentabalo. Jadi bala ke dekat bertanya ngau silik kita tahu telefon ke Gairos anak kedua 019-877-5201. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan rabat data dari Catherine Pura anak Aniak mada ke Indaya Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indaya Siman udah nadai 19/6/2026 jadi niang dekat di Sengai Barumah anak ya Barumah nombor 6 lot 630 Taman Tungku Miri. Jadi pesan nunjuk gaban belayan di Sungai Sengkabang dua Barumah belas dua Barumah Melikat dua Barumah Sungai Babi dua Barumah Setapang lima Barumah Puyut dua bar rumah Sebatang dua bar rumah Bred dua bar rumah Muam dua bar rumah Ridan dua bar rumah Muam dua bar rumah Sungai Pasir dua bar rumah Sungai Selejau dua tiga bar rumah Ngau kebam layan ke Bukai jadi niang Rebecca Ingkit anak Lasso atau ke Indai Siman dekat di Anjung 11/6/2026 bak pendam udah di Anjung sehari itu tadinya tadi pesan ke bisik di baca aku baka ke sekali itu

0: nama non ngincet ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

0: lama nginjit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kek tu, nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Banyak tadi pendengar semua, sekedar lagu lama ke ditebah aku buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Ngunjung ke jam kita pukul 8.37 minit malam. Jadi Agi ngelansak paket ke BC Diatur bersenimba hingga pesta bernamik tahun tu kena ke kena 20 bulan 6 2026, bah Dewan Terbuka Nangga bernamik pukul 7.30 malam Diatur paket Kumang Limbang 2026. Jadi ngaga kita ke Induk Dara, kita tahu nganyo nama bah paket tu, kita tahu daftar bah penerang, sila kita tahu telefon ngagai Encik Joel, bah Puan Ani Dindang, ngau Puan Agnes Undip, ya. Jadi hadiah ke pemadu mana ngagai kita ke menang bah ke Kumang tu, inya hadiah Kumang RM3,000, tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke Pukai, lalu luluang 2,500, tiara trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke Pukai, lalu selinggar matahari 1,500, trofi selampai sertifikat bungai jari ngau hadiah ke Pukai, lalu Saguati tempat keempat ke 10, RM500 ngau sertifikat. Jadi kagai kita ke Dara-Dara di Limbang ni tau, ada salah nganyo nama ba Nur ke disebut aku tadi. Jadi syarat atau katur kita ke dekat gau Pukit Kumang gawai Kumang gawai Kumang gawai Limbang 2026 dibuka anggis semua Induk Dara pilih menua Limbang bedau kala belaki ke berumur 18 tahun nyentuk 30 tahun bangsa Iban apai tau ke inai bangsa Iban. Pukit tu terbuka anggis 10 pemikir aja. Udah nombor ke pelajar batikan sekolah sijil pelajaran Malaysia SPM. Mayan berpikir semua pemikir dipintang ngenak ngepan bangsa Raban bangsa Iban aja. Landik berjaku Iban serta bisik penemu senentang mayan asal Iban. Peninggi pemikir 150 cm ke atas. Bayar masuk pikir RM50 sikok. Lalu duit ndak dipulai kentin ndak datang ngga berpikir. Lalu ke 9 Induk Dara ti udah boleh gelak Kumang gawai nak tahu ngga masuk pikir tu. Renggai keteruba dekat Diatur Badewan Terbuka Nangam Damit kena 19 bulan 6 2026 pukul 8.30 pagi dikena ngigak Kumang Pelanai Jari. Renggai keteruba semua pemukit dibinta kena baju t-shirt celum panjut panjai jeans ngau kasut tumbit tinggi kena lebih hari 3 inci nak lebih dari 3 inci nah. Jadi komiti pekik Kumang gawai sempena Tauken Surimai ke Bersama Namit 2026 bisik kuasa ngubah Tauken Nukar sebarang atur Tauken hari bulan palanduar ngatur pekik bakal disebut ke di atas tadi ketegak perkara Tauken penanggul kena disadang bisik. Jadi komiti pekik Kumang nak nanggung belanja dikena masuk pekik tu buat ungkus sendiri ke ngepan pemakai alain dua dia ngau tambang main pekik. Jadi semua utai di tip kawal ngau pekik tu nang sigi tanggung sidak pemekik mbo. Jadi pemutus hakim nak tetap lalu sebarang bantah nak diterima. Jadi pengawal ngerjista diri masa paket tu dekat ditutup kena 14. Ha, dengar 14 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemah. Jadi komiti dan terima pemekit di dekat ngerjista diri hari SMS tau ke WhatsApp. Yang tadi berkawal dengan paket Kumang berserimai dengan pesta mendamit 2026 ke bisik Diatur nak lama lagi hari Diatur.

Lalu Pian Megah atau Siti Megah pekit ke dekat diatur berserimai dengan pesta berdamit yang kejohanan futsal kena diadu ke kena 26 Megah 2026 hari 6 bergelanggan futsal menamit hari pukul 8 pagi nyentuh ngegai pukul 5 lemainya dengan kita ke bisik tim main futsal kita tahu nganjung nama lalu kita tahu telefon ngegai cundi 010-2689-341 agiteri 013-8376-449 jadi hadiah ke mana nganti kita inya Johan RM1,000 dengan trofi naib Johan RM700 dengan trofi ketiga bersama RM300 dengan trofi dengan yuran penyertaan RM120 sebuah pasukan jadi Pian Megah ngegai kita ke bisik tim bertabuah kita tahu nganjung nama tim kita berselimai dengan pesta menamit ke dekat diatur 19/6/2026 hari 5 3 datai pukul 2:30 lemai bah dewan terbuka nangga menamit jadi penyertaan adalah percuma jadi kita ke dekat nguji ke pengelandia diri bertabuah bisik tim tabuah kita tengahnya nama lah bantu nadai berbayar jadi kita tim menang mainnya ialah dekat menerima mata duit 600 trofi dengan CJ penyertaan kedua 500 trofi dengan CJ penyertaan ketiga 400 trofi dengan CJ penyertaan lagu Saguati tempat keempat dengan ketujuh 300 dengan CJ penyertaan jadi penerangka sila kita telefon dengan Cikgu Jenny Bugis 019-483-8334 yang tadi mayu pergi ke BC diatur nyerumba pengurami hari atau ke Pesta Berdamit 2026 jadi ambil bagi dengan kita ke rindu berami lebih lagi dengan kita ungkup kita di Berdamit tiga datai Minggu Baru.

Lagu kedua penudi kita, Kelemah Itu Disadari, Limbang Kaban Sampai Mati. Terima kasih Mayong. Kita ke Bisi Bukulai Ngaku Belabari pukul 6 lemai untuk ke penghujung program. Baka selama pukul 9 malam kita bergulai ningat ke berita ke Dita Berterus Hari Angkasa Puri di Kuala Lumpur dengan program pemerintah malam di YFM Kucian. Dia tu kuning ke kita ngau siti lagu dikena ujung ke program kita di Sada Hari Limbang.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Benua Tu Bak Padang Bilun Kuching. Danya sida lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur Bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks membeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuhak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau binia dijamu bak semengkah pengerami makan lemai ke diatur bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau kecukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemuan itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Di Union Wave, Solo Belaga Semaya, YFM, Segudah Sejalai. Selain itu, segmen ke pendidik kita yang kup selain itu, ianya segmen Pemerintah Malam. 9/6/2026, pukul dengan aku, Daniel Stephen. Yang itu dengan pukul 12.30 malam tu lagi. Pukul 10 malam, kita mendengar ke berita. Lalu pukul 11 tu lagi, Romantika Y. Okey, kita dengar ke Timothy sekali itu. Kerimpak Kacang Loyang. Terus menggelengar kami, YFM, Pemerintah Malam.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan 14

0: program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak. World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam Grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipedak kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam.
3: Malam.
2: Malam.
3: YFM.

Breakthrough Smithson, lagu ke diberi nama Melah Pinang. Di Serikai, bisik penuh accident pagi tadi. Kalai bawa penuh accident tu sampai ku bakal. Kalai penuh accident yang nyadi bawa 5 buah kereta. 5 buah kereta yang tadi. Kalai dia ke pansi atau muari upis dia berkuasa. Sedaya madah ke siku orang ke deriba kereta tu tadi. Siku lelaki 24 tahun. Hari Spital Serikai. Hari Spital Serikai. Tunggak ke Spital Serikai. Nuju ngagai pasar Serikai. Iaitu mereka ngelantai 4 lagi buah perengka pengangkut kebukai. Tau ke 4 lagi kereta kebukai. Dia benun nganti traffic light ia ke red light ni tadi. Tau ke traffic light bercurah mansau. Jadi ia datai laju. Dari Spital Serikai, menuju ke pasar Serikai, tengah lantai sedanya. Beriak, penanggul beriak kini, dan mumeh nama teka nanggul yang ujung kianya tadi, tengah lantai 4 buah keretanya tadi. Okey, 10 pagi, kita pula dengar ke 10 pagi, 10 malam, kita dengar ke berita Revive FM.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: tu pagi rewind.
1: Selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalau ada dayanya berdarat, kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, nyadi tu nyumbayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih moden lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Semalam dia tukar menabur ke berita hari Y FM. Perintah dekat mengangkat ke pelajar penyerakup hari cara terlebih praktikal serta merimpas ke tinggi. Tunjuk kaum ngempung nilai rukun negara, belajar hari penlebak ngau program interaksi silang budaya bak palan pelajar. Menteri Penyerakup Bangsa, Datuk Sri Aaron Agodageng, hari siti penerang bak Facebook madah ke pengawaknya antara di diranau bak awam konsel penyanding penemu penyerakup bangsa tahun 2026. Ba randaunya mayuh macam langgur di pejurai kengau strategik dikenal negap ke penyerakup bangsa. Atu-atu berguna benar dikenal napi pemar pelajar ke diatuk nyeng kaum isu polarisasi sosial, literasi civic ngau empas transformasi digital ngagai rakyat. Nyalai perintah megak dekat berarti ke baru langgur ku subjek pelajar am ba palan pelajar tinggi. Berbangunnya pemansang pelajar ngau raba nembiak ba sita layar majak disungka ari agih belanja RM245,000. Ari projek miat menua pesisir MRP. Ari penyampaunya RM235,000. Dibagi ngagai 11 buah sekolah primary ngau 5 buah sekolah secondary. Lalu RM10,000 agi sudah diungkup ke ngagai kelab tenis betung. Dikena nyawup gerempohnya ngatur berjalai ke aktiviti kelab sida. Kaban Konsel Negeri Sida Layar, Datuk Jero Rentap Jabu madah ke pemerintahnya mandang ke pengeransiang yang negap kagi sektor pelajar bak Sida Layar. Yang madah ke Sarawak Datuk berguna ke orang gawak di dinamik dikena nangkup peminta industri moden jemah ilak. Nyalai yang minta sekolah tebal lagi kepala pengajar. Mari penerang tumu ngagai nembiak senantang ku yang tujuh kelebagi peluang gawak ke bisik di Sarawak. Pengawak tinggal mana ke paip besai batu tujuh jalai Miri Bintulu agi benung di pejalai ke. Itih ke penerang bak Facebook Sarawak Water. Madah ke Tegal gaya hari ti bangat pagi tadi. Ngujung ke pengawanya terjanggal ke ditapi sidak ngadu ke paip besainya. Lalu pengawak ngepam ngeluar ke air arindur paip ke pantis nyamega. Benung di pejalai ke lemai tadi. Berbangunnya Kaban Kuasa Negeri Sita Senadin, Datuk Sri Lee Kim Sin Sarito tadi, bisa datang ngabar serta merasa dikena nentu ke semua pengawal ngemanah ke payapnya berjalan ngam mujur. Yang mana ke payap besarnya berguna benar dimekal ke air bersih ngagai kira 70% rakyat ke diau dibagi menua miri. Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, megak merik pengagati ngagai semua raban keudah berbenar gawak dimulai ke baru pemanah payip di udah pantis. Yang megah ngarap ke kerja ngemanah ke payip besarnya berjalan ngau lancar serta uliah tembok ngau jampan. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku agi balat bakal bak penusah berbadi bak jalan besar Pen Bonio semak sekarang di Sri Aman Sarito tadi. Bila operasi UPS Bomba Sarawak madah ke sidak nerima berkawa ngau kangau ngenyet tu pukul 1.46 minit tengah hari sebenar raban hari UPS Bomba Betung dianjung ngagendur penusah kenyadi. Berpenusahnya kenyadi dipelabak ke keretanya terpawah sebedar ting lantai empang jalai ba kandang donya. Lebuh raban bomba datai sidak tertemu ke sedua itu terpekul ba dalam penuduk deriba. Mansa ke mai keretanya ditetap ke nadai bandur penusah kenyadi. Lalu siku agi ke depan keretanya balat bakal. Lalu tubuh mansa ke nadainya sudah diserah dengan raban polis. Ngambil kartu nangkan kenya uliah di pejalai ke. Tunukah kami nabur ke berita RUI FM. Berita tu di Tusun Rosita Ampung. Hari bilik berita RTM Kuching. Lalu Salian Desmond Ganai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu dalam tahun 1995, Menteri Usai Mahathir Mohamad ngau Binia Siti Hasmah Mohamad Ali datai di Kuching laban kedemuai berjalai ke pengawal perintah. Penatai seduaya diambat Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud bergulai ngau orang tipsai pangkat di Menua Tu Bapadang Bilun Kuching. Denyak sidak lalu nguluk pengerami nikah anak lelaki Sulaiman Daud ke diatur bak Dewan Santapan. Muak kelemayari, dia Menteri Besai bising letak ke Batu Pemun alai ngagak kompleks berbeli barang Mega Mall Wawasan di Petra Jaya. Kelimpah harinya, tuhak ke malam hari, dia Menteri Besai ngau Binia dijamu bak semengkiah pengerami makan lemai ke diatur bak Damai Santubong Resort. Hari sitinya, Menteri Besai bekejang ke Sibu sebelum mulai ke diri ke Kuala Lumpur. Di Sibu, ia menjadi sebuah kilang papan lapis serta nguluk pengerami ngintu rimbunan hijau ke cukup 20 tahun udah ditumbuh ke. Penemua itu ngayan ke penyuruh perintah bak pemansang Menua Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nai lalu abiah pia.
1: Agika aku.
2: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
3: World Cup 2026 hari 6, 13/6/2026 main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTN Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.
2: Segulai sejalai ngau kamu buat YFM.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibadah.

Terbis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

Oh, malam kita ke baru ni ke kami YFM segmen Pemerintah Malam 11 hari bulan 6 2026. Okey, kita sudah nak ketemu di Kuching Tituk Bisik City Museum baru. Ini Museum Brook atau ke Museum ke Dikumbai Brook Dockyard. Jadi Brook Dockyard Museum tu dah dipenjadi kena 20 hari bulan 4 2026 tu tadi. Lalu dah ke dibuka 20 hari bulan 4 nyentuk ngagai 31 hari bulan 5 2026. Orang ke bisi datang nemuai atau ke bisi datang benda utai ke dipandang ke Brook Dockyard tu atau ke Museum Brook Dockyard tu lebih 37,000 ikut orang dalam tempoh lebih kurang 10 hari aja. Jadi kita kebedau datang dengan Gabe Brook Dockyard Museum tu. Tahu datang, benda nama utaika dipandang dia, kelebih lagi bisi utaika lama-lama meh. Ia ke bisi berkawal dengan orang kegawak bak Brook Dockyardnya hari subak lama dah. Lebih 100 tahun udahnya. Kita boleh mendak bak pasal lama di Kuching di Tok Andoria. Kelebih lagi kita ke luar hari Kuching. Tahu datang dengan Brook Dockyard Museum. Okay, masterpiece Bola Atiku.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi muka panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawa di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawa bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Gau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 boleh dipedah kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5/12/6/2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama, South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam.
3: Malam.
2: Malam.
3: YFM.

0: menyegerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja ya. Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam. Ia ke penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh. Lalu

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Romantik kawan.

Okey, yang lagu ke terubah kita ba Romantika Y Samangatan Pengerindu Ari Lulus CM Gal ID Legasi. Okey, kita ba Romantika Y dekat dengan ke lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Rambutih, lagu Melayu ke dekat dengar kita dalam tempoh sejam tu. Okey, lagu ke dekat dengar kita sudah tu lagi lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Okey, nyebut berkawan dengan Whitney Houston tu. Jadi Whitney Houston tu Maya ya ke agi kahwin suba ya tu bisi kalau lulus tau ke okay, lulus pasnya ya lulus gugur dah gugur anak kebagi Maya ya ke benar syuting filem ke dikumbai di Bodyguard. Dan yang tadi sekali lagi ia lulus buat tahun 1994 bulan 7 ngau sekali lagi buat bulan 12 tahun 1996 bisi tiga kali tenitih ke buat berita tu. Okey, ni memimit berkawan ngau penghidup Whitney Houston Maya ya ke agi hidup suba. Kita tinggalkan lagu ya tu. Shhh.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okay, lagu lelengau Reveals of Versa. Lagi dengar ke Romantika Wife. Dan lagi kita dengar ke Belayan Jiwa Ari Innuendo. Okay, jadi harapan Innuendo tu ditumbuh ke bawah tahun 1992. Kalau Innuendo tu meh di udah mai tiun tau ke udah mai lagu ti dibaik ngena cara a cappella terbilang baru mayanya subak mayu orang nak nemu a cappella tu tadi oleh dibaik dan sidak ya mai mai baru a cappella tu tadi ngambil ke di sada ke ba lagu ngena nyada ke lagu ngena cara a cappella jadi ba tahun 2002 dia siku ari raban sidak ya ianya ke bernama Sam nyurut ke diri ari raban Innuendo tu lalu tiga ikut raban member Innuendo tu tadi terus ke pejalai singkang sidak ya ba dunia pemerindang adanya sidak yang keluar ke album di bernama Brand Nuendo. Lalu sidak yang megak udah bisi merindang peninga mayuh tau ke mensa mayuh ke bisi datang ngagai anugerah industri music ba tahun 2002 subak. Okey, aram kita ninga ke Belayan Jiwa Innuendo.

Ernesto Kalum, Noan Aja. Okey, udah tu lagi kita ada kening ke Mario Ari Bruno Mars. Kalai lagu Mario tu ianya lagu ba album debut Bruno Mars, lagu Ari album The Wops and Hooligans. Nyak nama album ke Terubahaya ba tahun 2010 subah. Jadi lagu tu nadai boleh nama-nama awards dan lagu tu megak Siti Ari lagu ti ngangkat ke Bruno Mars ba dunia pemerintah nyentuk kia terbilang di serata dunia. Okey, haram kita dengar ke Mario Ari penyanyi Bruno Mars.

0: Pagi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Okey, nak tu romantika way kita ke malam tu 11/6/2026. Ninggal ke kita ngau lagu research. Jangan diucap selamat tinggal.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. 12 tengah malam.

Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

selekaja ku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian malas manah kita. Anak kita kelebih tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nyaman. Tuhan lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati, anang jampat ringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku Iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Dan aku boleh nyikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya ai petelagau kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat ke semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Radio YFM 101.3 YFM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tangemu kita nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: kata ya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digiliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya kedua ketua ke agi disebut kegawai tarik meja. Nama seperti giliran bidai tikai lalu berkeni ko bandi yang ya suba atau kliato nya tarik keni ko yang tua tor cara.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana laban. Mayanya suba. Mak tu dia, mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawal ngiling bidai nyuke semina dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut ke leke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak berhati tau kan nak nyamai hati lah bala kenyawa buat ikut semuanya sadat-sadat tambah yang dia seluruh lah maka ke nak ibu lah nak madang dan saya mayu pasal karanya lah jadi berandau bala mayu dia setuju ke bala bala sudah temuluan nasarat rumah maya ke berandau mayunya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngake bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bidai ya kan udah ngelebus memusim gawai nanti beka kita di rumah panjang mainnya nyau kak pun ke dalam pemanggu rumah kita
0: aman.
1: Jadi orang tekap gawai nah dah kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak jadi agak
0: aman.
1: Nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan dia tu gawai rana namanya rindu hati bulan gede ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang kau
1: ada bisa salah
0: ada salah
1: tak nak umai yang lebih dai belum lama
0: aman tak putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah kita
1: 30 bulan lah kita sobat dia tak penemu bala tuan-tuan di mana sana
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngelibat 30 hari bulan padahal ngelibat yang lebih dah jadi ya kiasa beli nuan dan nanya pasal-asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik punya gawai pinggan gawai batu main umi macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo dan udah bukti indo dan lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar inya jimbon tawai hari program leman budaya Iban.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, eksiden. Ya, nak dia menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing di tu lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Nyaklah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bakal plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinya yang memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang besai lima ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nu na anta ino melayu kan kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas iya ga pertas tu kuno kujako suba daun pertas banyak apa pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Senang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar termeka boleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyewah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana lagi dia tu no? Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nya? Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambek nuan, tek nuan ramai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak, nulung kui gat. Jempat nulung kungun saya pe kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Projek Pemansa Dun Bukit Saban.
1: Benar tu punya kukulipun tadi dan agak padang dah bilun sangkai. Dan padang bilun Siti kena maik barang keluar. Kedua ke maik temuai. Lepas itu terbayar dari kunci yang kita kenal maik ke 20 minit 30 minit dan nilai kami dah tahu dah sedia nama teke tahu mata bila temuai kita bisa kita pedak kena waktu nilai kita pedak ini rekod temuai nilai Siti hari produk kita datang di Bukit Satu lepas Bukit Satu itu dibilang nama dibilang kita buat kita merasa rumah itu nilai Siti projek replika kota rentak kata-kata buat Bukit Satu dia hari ini tadi hari replikanya tadi tadu-tadu nak lemak lagi kat di tender jadi saya buat replika jadi semua cara saya kena sedia ya, sedia banyak kota artinya berperang nyalai perka perkakas dia bersuk sangku bersuk terbaik yang kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru mayanan mu nama tu kena tak ke kena sidang itu berdiri maka panju maka peti semua saya nyakak dadu ke jadi ke heritage bala kita ni nama Bukit Sadu tu ada temu punya cerita Nabi Si Pembatang nilainya tahun hari temuai hari yang hari kaya tadi buat betul itu kami pun mayan buat projek maka buat rumah panjai kami dekat ngatur bisi rumah panjai nya beri sedap sedia ke pemakai asal bisnis kedak tahu atau program mudik air sungai paku sungai layar
0: Dato' Amar Dangda Sugambat Sapit Premier Sarawak.

0: sepita perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik.
1: Sepita luar.
0: Bebayarnya pun bisik ngambil. Nanti sedak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Amin selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh. Cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti. Sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Awak ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisa nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisa proses disebut kami apheresis. Bisa set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, dari tabung darah AJS.

katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semesti darahnya hospital perintah.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi putai tan siut mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala. Tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

jemaah kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya tu semua pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.

0: Tika seumurnya nanti bakal ke baru kat derma yang nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti bakal regular donor ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Jap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu baka toto. Tindu aja di rumah, penyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jajak. Nadai pekari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak dapat. Tuat nyamuk ngemiat nyoleh ngebedah kita.
2: Nindian Tawun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Nar Genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, Karatu Balat Nar Ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengan curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kedua kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung keniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Hati-hati ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau titiknya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

dalam si tiupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: mai anuan ke ba sedado laban kita nemu sedado lama trining anuan tadi ya dituang ko 3 bulan trining 6 bulan trining trining gagik ba sengapo trining mai wan no trining
1: rino sedado tagi ni ya
0: tau
1: jadi nadai ingat kita kini tu di yang ngok tu ama kita kadang aku ni udah tu jadi company commander kontrol miak tadi lawaknya cukup atur orang dalam sedadu tu disiplin bisik luar bikorang hidup bisik kelab bisik semua posok pes bisik sedadu dalam keminta tak perintah diri jadi kita yang tadi lalu bisik pengomong ke bawah itu bapak tikulu jadi ke bapak mes tadi ruk murah ya ke 60% sebetul
0: main-main makai semua bisik megang dalam
1: bisik kenyak nanti kurang putihnya full of enjoyment full of adventure ya
0: dalam selat
2: meja retired Edmund Abid kenyak di sedadu hari yang politis ami engau radio kita di Sarawak itu
0: ya
2: ok ketemu baru terima kasih ya
0: terima kasih.

Maya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, semalam itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain tak semua. Jadi anak kita dalam perut tak ada lah lemas, tak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liyo, amai kena kita nanam muka. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Maya orang disirak batu kemasinya. Angin di menua tu, angin memeratkan. Ubu ngau sebu, tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lebuh orang mati. Tahu keti, bisik tigari, udah mati. Baru tahu, tahu kau dah kata kulit. Baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu, Buje. Si maya orang bisik mati. Kita yang tahu yang ambil tubuh. Tubuh tu kurang tuai kriya. Sama tu, cincin sebayan kurang.
4: Jadi menua kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Masa kami tubuh saya orang parah tadi. Nah kita mati. Bersuruh ke tubuh, lepas tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan. Itu pun berkenyak nak tahu dia baik saya orang parah. Nah kita disuruh ke takut kurang.
2: Nyaku tu putih malih saya kita bumai. Nyaku tu ke pagak nyaku. Jadi aku kami ditutih saya kita bumai deh. Saya ngetau tu ke saya kita tanam tu ke kami ditu. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngelampat mua orang. Nggak tahu kita jurus-jurus kali. Gue mau tanam kenyau, nggak tahu kenyau. Mali, mali taro. Kami ditu, tahu ke timah yang ngetau. Mali kengkai keruo, tiga menginyak gue. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Deh, kali umai bukai, bau umai tu. Manyuah sedih mali ke umai tu ya. Maka kita ngetau. Pintu wong tu, nggak tahu sebut kita penuh ha. Meruak tu kami ditu. Gak keruo.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua manusia mayu ada baru dia nah. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah. Contoh lah bakal nemia lebih lagi nemia Indo deh. Anang mempansut laun kediri sampai nyo laun lemai ada enturang lapan utanya kira merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena kau nyoba opportunis orang ni kak kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama masuk wang nih atau kak ngerumpak kita ke okay kerimparnya siti agi angka tu tadi kira saya kaku nade disebut lah pasal nemia ke udah ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedek ya nyoba message beklala lupa ansur sari dua beklala dalam dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedek ya nyangka pengamak kena miana okey tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyuk lalu mayuah nyuk apa namanya nyuk besar-besar. Okey, laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak lanah tu ngagai kita deh. Orang apa namanya? Bambil uliah deh. Nyo ngujuang ke kita kena rompak deh, kena namanya kena runtun di apa namanya? Mari mas tahu ke tincin kini tincin pedia ke kemuliaan eh. Tapi kita nak ngujaran ni kuya mengau nih. Anang nampak kerempu kita tu bisik utai utai berga bakenya deh. Ambil ke kita tu orang nade track orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita itu tadi anak jalan kediri dalam lift anak kediri baru lorong-lorong ke sunyi anak kediri lebih lagi kita Indo deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita Indo nih oke okay? Nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya menyekurang anak nunjuk ke kita tu berani nak nada gawa aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah setiap apa namanya setiap langkah kedegak kita nya mesti ke berfikir serta rancang hari awal lah.

0: penyakit rabies tu bisa ikat di kangau kena nampak bukai lah. Hanya penyakit anjing gila atau ke penyakit udut gila lah. Okay, penyakit tu dibaik sebangsa ikat penyakit disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu ia hidup dalam tubuh jelur, kelebih ikat dalam mudu wak. Mudahnya mayau ia ke bisik ikat penyakit tu gak. Ikat penyakit tu ia hidup bak air liur, bak dalam darah, bak dalam misik, ngau air tubuh jelur ke bisik penyakit tu takde lah. Danya igit penyakit tu tamak dalam tubuh kita hari terliah lah. Sama ada terliahnya hari kena ketup ataupun kita bisik terliah danya kena dilat bala sidak ke bisik rabies tu takde lah. Okey, paling jampat bisik orang bisik menunjukkan tanda-tanda tu dalam tempoh 9 hari lah. Paling lamanya sampai 8 tahun. Tapi yang tak dipukul rata kita biasanya dalam tempoh 3 sampai 8 bulan lah udah bakal diketup orang yang bisik simptom. Okey, rabies tu sitik penyakit ke ngacau ke tempoh urat saraf lah. Hari urat saraf kita ya akan agak untek. Udahnya igit penyakit tu tadi masuk ke dalam untek ngau saraf tulang belakang kita tadi denyak yang ngasuh ya kembai. Okey, maya ya kembainya nanti ya peringkat tumu just biasalah bakal kita tabin demam biasa aja sebenarnya mimit. Udahnya makin lama makin lemik tulang bak tempat ke diketup ni tadi tempatnya ya nyadi penat. Udahnya nyuna itu berasai lah utai ke area dia lah bak kawasannya. Udahlah udahnya makin lama makin berubah oleh ngau perangai lah ngena nak disadang. Contoh bakal sidak ya jam 4 ki nyidak hari biasa. Tau ke orang ada over sensitif meh kaya ya. Udahnya lama-lama lagi ya bisik bakal halusinasi ko kita. Halusinasi tu ya lebih kepada macam medak utai ke nak dipedak orang bukai. So bakal medak ni yang kudah nadai ke semua kenyak lah. Lebih kurang kenyak lah ya. Udahnya simptom bukai ataupun tanda-tanda bukai takut kena ribut atau takut kena angin disebut kita yang ngau nama bukai ya aerophobia. Udahnya enggak ngirup air atau takut kena air atau disebut kita hydrophobia. Udahnya lama-lama ya tusah kak makai, tusah kak ngirup laban gumpai isik selalu kejang tau ke krem lah. Ya makin lama ngirup nak boleh makai, nak boleh nyak lah. Dehnya lagi bisik sitik jenis lagi kebukai nyak dikangau ke kita yang kena paralytic rabies lah. Okay, paralytic rabies tu tau ke rabies ke ngasuh kita lumpuh lah tau ke tak berdaya lagi. So nanti penyakit bangsa tu ya dekat ngelenyau ke dulu pengasai tubuh kita. Udahnya lemih tulang kita, udahnya pedih isik ujung-ujungnya kita itu lumpuh atau kena berdaya lagi lah. Nanti kita kena ketup di rumah ya. Udu atau kau jelu kau kukui bisa ibarat kena mandi mayau enggak. So abi kena ketupnya mesti dituci kena air bersih dulu lah, kena air pahit, kena sabun gosok mamat lah, sebersih yang boleh lah korang pengelama ambil nak lama dalam 10 minit kena. Udah tucinya alu baik ke klinik ane yang bertangguh-tangguh lagi. Makin jampat kita mai ke klinik makin nyamai kita ngecik ya. Ngecik kan nak boleh simptomnya lah. Okey, nanti bak klinik lah. Biasa bak klinik udah kita amat kita udah nuci dia namanya terlihatnya biasa bak klinik kita nuci barulah. Udahnya kita ngecik kita ngau ubat kena nyeliah ke penyakit kancing rang lah ataupun tau kata tetanus kurang lah. Udahnya sidak bak klinik tu biasa dutu ataupun derisa lah sidak ya akan telepon kau pakar beranda orang sidak edin nanya ke keperluan untuk vaksin rabies tu diberi bak hospital ataupun tak lah. Nanti ia perlu diberi kita ingin jual lagi hospital lepas vaksin untuk bisik buat hospital aja. Maya kita datang buat klinik benda pertama kita madah, kita mesti madah kita bisik kena ketuk uduak lah. Kita perlu madah uduaknya berkeni. Sama ada uduknya uduk tupik di rempu kah ataupun uduk liar korang ataupun nak tupik kita lah. Nanti risiko yang tinggi lagi nanti uduk yang liar kenyak tadi lah. Tapi risiko yang rendah lagi nanti uduk yang ditupik kita rempu lah lepas kita rempunya kah ya. Tapi nanti ditupik pun kita boleh bagi ya baru bisik ke kalak dibaik bejik agak dota hewan. Bisik kena kalak baik langsung nak ke ndak kalak langsungnya dibaik ya risiko ya tinggi gitu lah. Tapi yang tak ya kekalak deh, baik berciaknya setahun sekali kurangnya dia tahun lah orang madah risiko yang rendah lagi lah. Dehnya kita ya tak madah gaya dutunya berkeni gaya uduaknya tadi. Berkeni ya tiba-tiba mangah kan, tiba-tiba menyerang kita ngenyit kan, namakah nya adalah salah satu simptom ataupun tanda-tanda pada uduak lah. Penyakit tu boleh diselih dengan vaksin rabies lah. Tapi tidak, tak semua orang akan diberi kita vaksin rabies tu. Sitik leban yang mah, sitik daging, namanya tusah kak boleh. Leban dia tu, vaksin tu, nak ada yang mayu lah. Bisa ibarat Malaysia tu. Rabies tu sebengkai penyakit akan ngerkai hari jelu lah. Kelebih hari, kelebih lagi hari uduak ngomayau. Nanti nak dibaik kita bertemu dengan dutur tumu, penyakit tu boleh nambahan ke nyawa lah. Danya semua orang bisa tanggung pengawal lah. Dari mpu ngambil ke boleh nyeliah ke penyakit tu yang megai uduk sebarang. Dan nak ingat, nanti kena ketup tadi, abis terliahnya mesti dicuci dengan sabun dengan baik. Paling nak lama dalam 10 minit.
1: Tuk Michael Pelatini anak uga, Ari Upis Pengerai Menua Sarawak.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Sagu lai sejalai.
1: Pengerah Pagi Y FM.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 5 kena 12 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah Pai nudah ngirum kanak nuan awak ke kami boleh berpanggai biya. Lalu lebuh kami lelak, kami boleh datang ke gaya. Laban ya meh, kuleh merik kami pemerindang, kuleh merik kami pengeriam, baru lebuh kami labuh dalam penjalai pengerap kami. Terima kasih kapai kejaku, awak kejaku kedadinga kami pagi tu, kuleh ngelempuang ke mak kami. Lalu lebuh mak kami lempuang, kami uleh laju gitu kekeriang gitu, nitiah nuan dalam penghidup kami, besari-sari dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ninga ke baca Injil ke diambil ku Injil Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai 30. Datai ngagai aku lalu belelak. Lebuh mayanya Jesus pejaku. Aku merit terima kasih hangin wan apai Tuhan ke berkuasa di surga ngau di dunia. Labanuan udah ngelalai kutanya ari orang ke berpenemu dalam serta pandai. Lalu udah mandang ke sidak ngagai bala anak min. Segi amat apai bakanya labannya ndang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala anak semina apai aja. Lalu nada orang lala apai semina anak aja. Ngau orang ke dipilih anak alaya mandang ke apai. Datai ngagai aku semua kita kelelak ngemak utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lelusan tangkun aku. Lalu belajar dari aku. Laban aku nelap serta baru hati. Lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah. Lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadik dalam Yesus Kristus, dalam Injil kita dengar kita, kita tertemu Yesus, nyerah ke atau ke nyebut ngage kita. Pasal, gaya asal, perintah Allah Ta'ala tu tadi lalu, berkini kok jalai kebenar no kita boleh belelak, lalu ngamat ke pemenuh penghidup kita. Kita di Katolik, kita di Kangau, awak ke ngau lebih dalam lagi, merti ke genteran tu tadi, sekedak karang Injil tu tadi, lalu belak mati ke tu berguna amat dalam pejalai penghidup kita. Keterubah, Jesus tadi ngepun, lebuh ya ke muji Allah Ta'ala pai. Ngakun, ianya Allah Ta'ala meh kepun semua penemu dalam ngau pemerti. Jadi pengakuan tu tadi ngingat ke kita, ngau titi baru pemendar, ti ditemu kita itu tadi uliah, mai kita nuju ngagai Allah Ta'ala lalu kita nemu pemendar tu segi amat datai ari Allah Ta'ala. Jadi kita itu keteli kita di Kangau ke Mansang tu ke datai ngagai misteria pengarap, ngau baru hati lalu ngau titi terbuka ngelala. Ianya penemu dalam Allah Ta'ala ngelui hari pemerti kita mensia. Jadi tu tadi uliah nyadi ke pengingat kita wak ke kita berpanggai berpemeri hari Roh Kudus. Kelebih lagi pemeri penemu dalam ngau pemerti. Udahnya Jesus mai kita kita kelelak kita ke bemak berat tu tadi datai ngegaya wak ke kita uliah belelak. Jadi kangau tu tadi awak ke kita datai ngagaya. Laban Jesus nemu kita sikit lelak dalam perjalai pengerap kita. Kita dekat tu dekanya kelebagi noh kita meri awak. Noh kita tiap hari merati tu kebala mati kutai kenyadi sepemanjai harinya tadi bisik penguji, bisik penusah, ngau pemerat dalam penghidup kita. Jadi kita diperansang awak ke datai ngagai Jesus. Awak ke penyelamat kita itu ke penebus kita itu semampai kasih ke kita itu tadi kita boleh tertemu ke pengelantang
pemahir dalam hati kita dan dalam roh kita dan. Lebih kita ke berarti ke injil tu tadi kita diingat ke berguna amat kita ngeboru hati andal baka namit ke andal lalu ulih tertemu ke pengelola dalam Tuhan Yesus. Jadi kita katolik di kanga wa kita ulih nerima penemu perintah Allah Ta'ala tu tadi. Lalu nyerah ke pemerat mak kita duduk ngagai Tuhan Yesus. Awak ke lebih kita nyerah ke nyak, kita nemu kita nak berjalai ke diri. Laban Yesus, kudah mai tangkun kita lalu mak kita ulih nyadi lempuh nyadi. Ada lima sari tu mega, gereja katolik ngerami, ati Yesus ti pemadu kudus. Nama reti pengerami itu. Jadi penaluk bersemayang pasal ati Yesus pemadu kudus tu ukai utai ke magic atau ke utai ke tekalanya nyadi ke tikit atau ke nyadi ke jalai kita ingat tak. Tentu jalai ti kudus. Dok kita ulih bertemu dalam pemenuh Injil tu tadi banyak berita mana pasal penyelamat pengerindu Allah Ta'ala ti diri ngagi kita dalam Yesus Kristus. Jadi penaluk bersemayang tu tadi ulih ngempung rundiang kita. Ati kita lalu pendekat kita dalam siti penguat ti besai kenyerah diri ngagi Allah Ta'ala banyak pemberi ti diri empu ti penuh ukai kusung tak pemberi ti bambi-ambis ngagai ya ti keturubah ya nyerah ke penghidup ya ngau penuh lalu nyelamat ke kita semuanya Tuhan Yesus empu. Jadi bersemayang kita bersemayang ngati kudus Tuhan Yesus tu kita naladan ati Yesus ti sino ti kasih ti nemu meri kita belelak dalam penghidup kita besari-sari. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu. Lalu berkat aman anak ari kamai non Jesus. Maria ti kudus indayalah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala talo. Ti pemadu berkuasa berkat kita. Apai. Gawana, gawroh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nyong gapawung burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawung burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban naka.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Tapi Jacob Reza ya, bini ayah lagu di kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningah mai jam kita pukul 6:30 minit pagi. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Engkau baru angkat Dani ke pagi tu. Biar muka kita kenang udah tumu mukanya dia ke diri. Kita ke dekat ngatur pengawak ke sari tu. Bisingnya ke udah barantu jalai pelabak aku. Lebih lagi megak kita ke tumu beranjung ke Bala Nebiak ke bersekolah ke pagi tau ya. Okey, jadi begulai kita bawa pengerak pagi hari 5 ke sehari tu 12 hari bulan 6. Kalau kita ke pagi tu begulai ngawa aku sem nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi berkongsi ke tusun segmen pengerak pagi 6 bakal selama jam kedua tu lagi ya, berengkeh hari pukul 7 pagi maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y bakal selama mai macam-macam topik seminar Nur kita yang tadi berkenan ke utai ke nyadi ni tiang hari ba penghidup kita ke bersari-sari ya.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tok, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggap pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi nur nyungka penatai Komisi Rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi

0: Lembaga Ekonomi Rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 Serbelenam tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan. Eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Eh. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Eh. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 mengenai kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun hari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Dekat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
3: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix,

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, sudah kita ke tajuh ngau pengerami hari gawai. Dia tahu kita nyau tajuh ke berandau ke bekawal ngau World Cup ya, tahu ke Piala Dunia. Ke udah berengkah ya. Dini hari itu tadi engkau kita muka bisi meda. Game ke terubah hari kumpulan A, Mexico bertemu ngau South Africa. Kalau iba game ke terubah tu Mexico menang 2-0 ya, ngelapan South Africa ngepun ke World Cup 2026. Jadi nangkan ke tu lagi pukul 10 pagi tu lagi ya. Inya South Korea dekat ngelapan Czechia muka hari kumpulan A. Jadi semua game tu boleh daripada kita ba RTM klik ya, tau ke TV RTM kena My TV maka giga kita TV OK tau ke sukan RTM. Jadi semua 104 IT games dekat ditabur ke terus dari RTM. Jadi kita dia tahu bisa RTM klik nyamai dor kita meda game ke atau ke menua ke benuang bapekit ya. Kena telefon bincang pan ulih dini-dini aja. Ba dor kita ke gawa atau ke kita ke di tanah di rumah asal bisa line internet aja ya. Hanya meh ngepun ke World Cup 2026 diatur nyentuk ke bulan 7 tu ialah ya. Jadi nyamai dia tahu kita boleh meda hari RTM lebih lagi ngena RTM klik ya. Okey, ya, tadi berkenang ke game ke terubah aku dah berpun dini hari tadi pukul 3 tu tadi Jamba Malaysia. Okey, atau hari Daniel Petrus ngau Deni Umping kini yang 7 pagi tu lagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Udah

0: 9 pagi.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari mentan anak ajan, madah ke laki ya. Inya Pastor Liang anak Syed. Pastor Liang anak Syed tahu ke apa ya ca udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam hari Minggu tu ilak. Ini 14 hari bulan 6, bak rumah sedempu, bak rumah Markus lubuk debak, lalu dekat dikubur ke pagi, 15 hari bulan 6, 2026. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan, bak rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Hintai Suri Baru, rumah Hambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Andrian Bangkit Ijo, rumah Lium Bangkit Rembai Asal, rumah Nyangkau Bangkit Rembai Baru, rumah Jantai Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinil Menyalin Baru, rumah Regi Tarum, rumah Iduat Dulang, rumah Bajut Merbuang, rumah Mai Babu Kerangan. Engau kapan belayan ke buka yang ke enda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Pastor Liang anak Syed yang tahu ke apa ya ca udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 2026, lalu dekat di kubur kari 1 ya. Jadi niang tu dekat di Sengai pa rumah sidempu, inya pa rumah Markus Lubu Debak. Okey, jadi pesan ke dua tu ianya ari lemba anak dana ya, tau ke indai mina madah ke menyadi ya lemah anak dana ya, lemah anak dana udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngemuka malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba lot 2697 Country Height, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ba pendam Methodist Memorial Park Kapit ya. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nangan Tawau, Sungai Mujuang, Sungai Balih, Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sylvester anak kanal ya 013-841-0893 tahu kenuju Wilhelmina anak kana 012-823-1773 atau kenuju Frederick Rino 019-875-3366 ya. Ya tadi pesan madah ke lemah anak dana. Lemah anak dana udah nadai, lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu ngemuka malam pergi lah pa rumah sedempu inya pa lot 2697 Country Height, lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ilah ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Dungat anak Masiang madah ke Binia dia anak Taduang, dia anak Taduang tau ke entua Atat ya udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tu ialah 14 hari bulan 6 ba rumah sidempu inya ba rumah Hampi Bancau Asal, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Tayai Tinting Kelampai, rumah Kambing Ngabu, rumah Uje Bancau, rumah Anau Tebo, rumah Bansa Sikup, rumah Debit, Rumah Nyawai Selambung, Rumah Rengan Mutun, Rumah Junau Meregang Mendas, Rumah Muluk Keluar, Rumah Majid Tenggalat Baru, Rumah Flora Ulu Sebetan, Rumah Spencer Biju, Engkala Awik, Rumah Kapli Kali Ili, Rumah Go Bukit Dinding, Rumah Alat Bukit Dinding. Engau maka kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur atat ya 013-933-0583 atau kenuju Inju 013-301-9735. Ya tadi pesan madah ke dia anak tadung, dia anak tadung tahu kentua tat udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam hari Minggu tila 14 hari bulan 6 ba rumah sedempu inya ba rumah hampi baja wasal lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari tuai rumah idi ya madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian. Lalu mayang anjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba sepau ruan batu kepit muka Pupuk Jaya, Tekaluang Semuncan, Kesindo, Sebangkoi Jaya, Ngau Lama, Sungai Pinang Baru, Ngau Lama, Sega, Sungai Pinang Sega, Rawa Semuncan, Jiru, Jungguk Mawang, Bayur, Sepan, Kerangan, Sebang Kuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Semada Paleringin, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kena Ulih disebut di Tomagang, madah ke Julius tau ke Gabu anak genau udah nadai ya. Lalu di Sengai pa rumah sedempu inya ba rumah hidi telagu sebalai ringin Serian lalu maya nganjung pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu inya ari Annalisa Simon atau ke Inayamui ya madah ke pai sida ianya Simon tau ke Ami anak awan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ya pa kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba entinggan pelai Sungai Batu, Mangka, Sebayur, Merdang, Gayam, Gau Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Serowit, Sungai Nada, Setuang Muda Lundo, Gau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simon tau ke Ami anak awan ya udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila pa rumah sedempu ianya pa kampung Melaban Kota Semarahan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tila pa pendam SDNU Petra Jaya. Okey, atau Siti lagi pesan hari Julia anak Jun madah ke apa ya Jun anak Dayung Jun anak Dayung udah nadai muka lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 13 hari bulan 6 pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri lalu dekat dikubur hari Minggu tila pa pendam Dayak Lambir Miri. Okey, jadi penerang ke sili agak yang kita tahu bertelipun ngakai Julia Nak Jun bak lumur kusung 12-871-2088 tahu ke nuju kasih Nak Jun kusung 112-501 2507. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, bak nanga lahir, lubuk mulung, luang ajoi, majang, tabing, bukit limau, semanjaya itu, merode, miri, bintulu, kenawit, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Jun anak dayung, Jun anak dayung tau ke apa Julia udah nada ya. Jadi niang tu dekat di sengai pala mayu malam pagi lah pa rumah sidampu. Inya rumah lumur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tun Kemiri, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu elak ya. Nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Udah tu lagi aku nampuang macam pesan ke Bukai ya. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari jenis Juni Aman.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Siaga
1: itu 9
0: pagi.
1: Okey, Hagi ba awak pengerak pagi, Hagi ngatai ke pesan bokai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari budit anak jantai. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang bini ya, inya niang tani anak agas tau ke indai jus. Kalai nguan uliat inya malam tu lagi lalu ngeta sulit tumu pagi pergi lah. Lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumpuang ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah si dampu. Inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu ba telefon ngakai jus anak budit ba lumur kusung 18902-6877 atau kenuju Kristina anak budit kusung 116-386-6174. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga gad kapit, nanga ibau, nanga lajan, iran sung, baliah kapit, Kampung Sentosa Sibu di Sibu Jaya ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Hanya tadi pesan madah ke ngetas ulih lalu buah yang terbalu ngau ngelumpung ke niang tani anak agas tau ke indai jos ke dekat diatur pagi pergila lalu ditampung ngau pengawak ngelumpung ba rumah si dampu inya ba sibu jalai camar 1A1 lumur 1B. Okey, lalu pesan ke siti tu inya pesan madah ke pengawak ngeta solid niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 15/6/2026 lalu ngeta solid nya pagi hari 2 pukul 8 pagi 16/6/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam Seloi Satap Malang, Selepin, Sungai Nipak, Sungai Urung, Sungai Temam, Bakas, Bakung, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutung, Telajin, Sebuti, Bala Ba Skim Lugu Sri Aman, ngau meka kaban belayan ke buka ya, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ya, niang ex pengulu sedu anak gerang ke dekat diatur pagi hari 2 16/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba blok A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Okey, lalu pesan ke bukai tu ianya hari Matthew anak William Anam madah ke sembiang 14 hari ngau muai basa keniang apai sida ianya ex tua rumah William Anam atau ke Anam anak Jamal ke dekat diatur hari Minggu tielak ya 14/6/2026 pukul 7 lemai hanya di pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha Fasa 2, Jalai Matang, Batu Kawah, Kucing. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing, Seri Aman, Ulu Kerian Seratu, Temuduk Kerian Seratu, di Lundu, Sibu, Ngau di Bintulu, pihak megak kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Madah ke Sembiang, 14 hari, Ngau Muai Basa, Keniang, Apai Sida. Inya Niang, ex tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal ya kedekat diatur hari Minggu tilah 14/6/2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya rumah lumur 436 lorong 4H Taman Meliha Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kucing. Okey, lalu pesan ke siti tu inya Hari tua rumah huntah anak sajuk. Jadi pesan tu madah ke upal anak kalum. Upal anak kalum udah nadai meka. Lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai bala mayu lah. Malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah huntan tanjung sikup melupa krian seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu elak ba pendam Kristian nang sam. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Albert Kadir munggu bawang rumah Hendru Sungai Beluang rumah Duat nang sam rumah Spencer Engkabang, Rias Jaya, Rumah Henteri, Sungai Kemidan, Ria, Rumah Garan, Mapar, Asal, Rumah Berariak, Kedap, Rumah Milai, Mempelai, Ilik, Rumah Tinggi, Kerangan, Rumah Hugus, Kawin, Rumah Ujiak, Bajau, Rumah Kambing, Abu Bengang, Rumah Tayai, Tinting, Kelampai, Abu, Rumah Cendang, Penunus, Rumah Hunji, Nangapi, rumah nanga teru ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tok tadi madah ke upal anak kalum ya, upal anak kalum udah nadai lalu niang upal anak kalum tu dekat di sengai balamayu malam tok lagi malam pagi lah 13 hari bulan 6 ba rumah sidampu ianya ba rumah untan tanjung sikup melupa krian seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu lah ba pendam Kristian nanga sam ya. Okey nya ke pesan ke bisik diterima hari apa ninga kita ke pagi tu. Okey jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peningan nabur ke berita pagi di YFM. Jadi awak no maca pesan berat nya ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai meka ya nintiang hari di YFM. Bedau kita mendiang ke berita to lagu hari Winnie Albert. Ndak minta lebih ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai ngau utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
4: Keterbatu batang berita. Perintah Sarawak geduku ke polisi di empu perintah negeri SOE dikenal negap ke accountability engkau tabi urus company di empu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat di Gazette nyadi ke palan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menup sisir kena nyapai penyulut berakademik. Selamat pagi, berkelai dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Mudah tu lagi peninga isi berita.

Perintah Sarawak ngeluku ke Company Kedimpu Perintah Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Company SOE dikena negap ke accountability takbir urus ngau prestasi Company Dimpu Perintah Negeri SOE. Ia madah polisinya sebagai dari pemujur Company SOE ngelangkar

transformation programs, a pledge for good governance, high performance and value creation di Kuching. Premier Mega madah ke polisi ke udah dikemendarkannya sitik pemujur ke berguna bak pejalan reformasi di menua tu. Tegalnya polisinya dekat ditambah ngokot tak berurus korporat Sarawak dikena negap ke standard tak berurus tik sebelah ngok company SOE. Graduate Melayu Sarawak dilalau ngerebut peluang buat ekonomi baru tik berplasar ke teknologi, innovation ga kuasa gadung. Tu dikenal tentu ke sidak graduate terus relevan serta boleh ngerandang pemansang menua tu. Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pemesai guna modal mensia ke berkualiti dikenal nyawab Sarawak nyapai julu ati nyadi menua mansang serta penatai pemisi ketinggi lebuh datai dalam tahun 2030. Ia madah skim pelajar tinggi percumanya sebagai hari inisiatif tidak dipercayai ke perintah dikenal nyapai julu pemansang Dudi Arila. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami berjadi ke Convention Graduate Melayu Sarawak 2.0 di Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang. Teks jakutnya dibaca Sapit Menteri Pelajar, Innovation dengan Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai. 6 agi palan gau struktur bersejarah di Sarawak diperambu dekat di Gazet nyadi palan pesaka asal menua. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Enggau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Madaka pengawaknya dikena nentu ke pengeraja khazanah sejarah Enggau pesaka asal menua terus meruan dijaga. Tiga palan di Kuching, nyengkaum bangunan lamak jururawat lamak, bangunan Jepun Semak Lebuh India, Enggau palan jalan kereta api Sarawak lamak, serta depoh Alai Ngintu. Nangkan kenya di Miri, ianya rumah api Tanjung Lobang ngau tekat air Salomi serta siti agik palan di Seratuak ianya kuburani. Ia madah munyinya ngagai pengarang berita di Kuching. Bak pengawal kesebaka Datuk Seri Abdul Karim madah ke kenyau tahun yin kemari upis Museum Sarawak mujung register 88 itik kersa lama ke diberi Banyuah Bengkah Raban. Nakak tahun tu Raban upis sidak megak nerima 39 itik agi artifak. Sekedar hari pemerik ke pemadu baru, ianya 6 itik tajau lama, hari sidak mani anak nyinggang sebiliak. Tajau lamaknya disimpan 6 ikut peturun, pemudah sidak sebiliak, ia pindah hari Kalimantan ngagai lubuk antu. Sama bisik diterima ianya Sofis Rostrum. Tik dipelabak ke berumur 50 tahun, manuskrip lama Mushaf Al-Maliki Al-Quran tidak ditulis ngenak jari lalu dibeli di Kabung dalam tahun 1942 keliat menyak. Datuk Seri Abdul Karim Mega madaka pengawak pemandangnya dekat di Perambu dalam tahun baru sitik nyinila dikenak mandang ke mayuh macam koleksi kemayuh diterima. Berbak enggaknya Dato' Sri Abdul Karim adah ke Museum Industri Brook Dockyard tidak dibuka enggau rasmi kena 20.04 tu tadi ngerikut penatai lebih 37,000 ikut temuai nakak 31.05 tu tadi. Ia madah penyampaunya ngayan ke pengawak ngemansang ke museum tu udah mujur matak pengerinduk mensia mayuah kelimpah di pelabak seminat siti ajak museum ke bansanya di Malaysia. Nangkan kenyak Taman Arkeologi Santubong ngau palan Wallace tik dibuka kena 4.10 tahun yin kemari ngerikut ke penatai kira 17,000 ikut temuai nakak bulan yin kemari. Endurnya majak narit ati bala temuai, tebal lagi bala temuai kenemuai, ngagai kandang menua damai, ngau santubong. Dari itu kita benua mendiang ke berita pagi, hari YFM.

Datuk Rubiah Wang, Madah ke Pemujur Nembiak Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betung, bab peresa SPM 2025 jadi bukti geografi ukai kebuah ti nyekat nembiak nyulut bab pelajar. Ya madah munyinya bab pengerami nyuak ke bantuk Yayasan Pendidikan Mara ngagai nembiak nyulut SPM MRSM Betung tahun 2025 di Betung. Bak peresa SPM 2025 MRSM Betung berikut purata grade sekolah 2.7195 hari penyampau 103 ikut nembiak kengambil peresa lalu 15 ikut nembiak megak boleh 8A ke atas. Sebuah projek mengangkat ke pemanah infrastruktur sekolah Mujur Tembuk di Sarawak. Projek sekolah tu mungkur pengawak nganti blok pentadbiran ngau kuartus pengajar sekolah SK Kampung Gumpe di Semunjan. Projek kebungkus 4.7 juta ringgitnya dipejalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak. Pengawak berjalan ke projeknya sebagai hari inisiatif program Daif Sarawak Rintis 2024. Tujuh projek pemansang tu dikadapkan oleh nyedia ke endur belajar ti lebih lantang, kondusif serta likun ngagai staf sekolah. Projek ke udah tembuk tu diserah ke kemari ngagai UPIS Menteri Pelajar Menua Sarawak. Pengerami Gawai Keamatan DCCI KCCI dekat diatur kena 27 ngagai 28 hari bulan 6 tu elok. Pengerami itu dekat diatur buat luar Balai Dagang Industri Dayak SCCI di Kuching. Sapit Presiden DCCI Dr. Florence Christie madah ke pengerami sekali itu ukai seminat ngerami pesaka asal ajak. Tang mega mandang ke cara tik lebih progresif agi jadi ke penyungkak pemansang ekonomi, innovation serta ngelati keraban nembiak baru. Sama bisik diatur jengkawam forum dagang, pengawak mandang ke produk hasil pengelandia jari, aktiviti gerempuang serta ngawul mayuh bengkah sektor tik muka ruang ngagai networking ngau kerjasama. Yang madah munyinya lebuh ia nyadi temuai buat program randau pemansang YFM Iban RTM Kuching. Tiga buah kereta regemar udah diambil buat operasi tik dipejalai ke UPS Kereta Darat JPJ Sarawak berkelingi ngau bandaraya Kuching kena hari tiga tu tadi. Lebuh operasi tu dipejalai ke tiga buah kereta regemarnya diambil ke Tegal penyalah lesen kenderaan motor LKM udah ambil setimpuh ngau nadai dijaga insurans kesah. Keretanya diambil setipak ngau undang-undang keendang udah bisik nyadi ke atur penerit adat. JPJ nyemetak madah ke tanggung pengawak sidak bempu kereta nentu ke lisin LKM ngau insurans seluruhan dijaga. Sidak endang endak empelita ngau penyalah nadai lisin driba labannya ukai seminak ngelanggar atur undang-undang tang mega merik empas ngagai bala driba kebukai entik semua bisik penusah bebadi keendak disadang nyadi. Berita ti kepenudi. Pekit catur Majlis Lumbak Sekolah MSS Selangor Mujur nyadi champion bak Pekit catur Majlis Lumbak Sekolah Malaysia MSSM 2026. Pekit pengelama 6 harinya temu diatur di Bandaraya Miri. Berbak ngonya MSS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menang bak kategori lelaki baru 12 tahun ngau induk baru 15 tahun. Lalu MSS Pulau Pinang menang bak kategori lelaki baru 15 tahun ngau lelaki baru 18 tahun. Ditangkan ngau MSS Negeri Sembilan Mujur nyadi champion bak kategori induk baru 18 tahun. Pekit ke sekali tu dipasuk 576 ikut atlet hari 16 kontijen di serata Malaysia. Kena gujung ke berita pagi hari YFM Batang Berita dibaca baru. Perintah Sarawak ngenuku ke polisi dempu perintah negeri SOE dikena degap ke accountability ngau tabir urus company dempu perintah negeri. Palan ngau struktur bersejarah dekat gazet jadi kepalan pesaka asal menua. Pemar geografi ngau digitalisasi ukai penekul ngagai nembiak menua pesisir kena nyapai penyulut ba akademik. Tunakan berita pagi YFM kena 12 hari bulan 6 2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Pemar digitalisasi engkau sekolah jauh di menop sisir ukai pedakul ngagai dembiak kena nyapai penyulut ba akademik. Pemujur sidak tu asil ari pengerangsiang serta sokong tindak ngetu ari bala pengajar ngau apa indai. Sapit Menteri Pemansang tumpuk pendiau ngau wilayah

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sar itu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Semen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Semen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adab ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sarito ianya juntah J-U-N-T-A-H juntah. Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisi panyai bisi pandak tu suah dikesemak ke baka tuntun utai ti degagak baka utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jaku keterubah ramu ti degagak kegelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah laban ti berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua mayuh juntah beman ti dilit nuannya mayuh kena umas pemanyai maya dianyam. Nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
3: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew